0: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Muhammad Soleh Drehem LC.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian, tema berikutnya dalam kitab yang kita bahas ini al-aulad atau al-banun. Saya mencoba untuk menterjemahkan anak antara nikmat dan amanah. InsyaAllah masing-masing kita mempunyai dan memiliki anak. Ini jelas karunia dari Allah, nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena salah satu tujuan pernikahan yang kita bina itu adalah kita mendapatkan keturunan untuk memperbanyak umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah anak-anak kita. Mungkin kita banyak tidak sadar bahwa kita ketika memiliki anak, kita telah memainkan peran, telah menanamkan nilai-nilai agama ini. Kalau bahasa Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, dan kita kawal terus. Berarti kita, kalau jangan punya anak satu, berarti kita mengislamkan satu anak. Punya anak dua, kita telah mengislamkan dua hamba Allah yang namanya anak kita ini. Macam saya punya anak empat, saya telah mengislamkan empat anak, dan begitu seterusnya. Saya kok berkeyakinan, jamaah sekalian, anak ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar. Karena setiap apapun yang kita berikan kepada anak kita itu punya nilai. Nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduknya jenengan dengan anak itu berpahala. Ngajari anak pelajaran sekolahnya, siapa yang betah duduk dengannya bisa setengah jam, satu jam, itu juga waktu yang tidak terbuang percuma, itu berpahala. Ngajari anak baca Quran, ngajari anak bisa salat, itu juga pahala. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap apapun yang kita berikan untuk membesarkan mereka, sebutir nasi yang kita berikan ke mulut mereka, itu ada catatan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba merenung sejenak, jemaah sekalian, bagi yang punya anak 2, 3, apalagi lebih dari itu. Kalau setiap hari makan 3 kali, setiap piring itu berapa ribu butir, jemaah sekalian? Kalikan 3 kali. Kemudian kalikan 1 tahun. Kalau umurnya sudah puluhan tahun, likuran tahun, kalikan saja. Sebanyak itu pula pahala Allah berikan kepada kita. Uang jajan mereka itu tidak akan terbuang dan hangus begitu saja. Kemudian uang yang kita keluarkan untuk membayar uang pangkalnya anak-anak sekolah, SPP-nya anak-anak sekolah, itu deposito kita di akhirat, tabungan kita di akhirat. Itulah nikmatnya anak. Nikmat apa yang terjadi pada anak semuanya itu karunia dan nikmat, peluang beramal saleh bagi kita jemaah sekalian. Jenengan menggendongnya, ngajak jalan-jalan, bersilaturahim, bermain dengannya, itu semuanya punya nilai pahala dengan anak kita. Walaupun di satu sisi anak juga menjadi ujian bagi kita, ya, menjadi fitnah dalam kehidupan kita kalau kemudian kita salah dan gagal mengarahkan mereka. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak di dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan anak itu dengan 4 gambaran. Ini yang saya katakan antara ujian dan amanah. Ya, antara nikmat dan amanah. Coba lihat dalam Al-Qur'an ada anak yang digambarkan sebagai qurratu ain. Anak yang akan menjadi penyejuk mata bagi kita, pelipur lara bagi kita, membahagiakan kita di dunia bahkan di akhirat nanti. Di sini jenengan bahkan disuruh memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, dan bahkan salah satu sifat ibadur rahman di akhir surat Al-Furqan itu adalah itulah orang yang setiap saat kita sebagai orang tua, ayah dan ibu dari anak-anak kita mengangkat tangannya mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga dan anak-anak kami, istri dan anak-anak kami ini sebagai penyejuk mata, pelipur lara bagi kami, membahagiakan kehidupan kami. Bahagia qurratu ain dunia dan akhirat. Ini bahkan sudah minta Pak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak yang qurratu ain. Anak yang akan membahagiakan kita, ya, anak yang ada kepastian di saat kita meninggal dunia, anak itu akan mendoakan kita. Anak yang akan banyak memproduk amal saleh karena tepatnya arahan pendidikan yang kita berikan kepada mereka. Inilah anak yang pertama, namanya anak yang qurratu ain. Anak yang membahagiakan kehidupan kita. Nah, saudara, walaupun nanti ada konsekuensi logisnya jemaah, nanti kita bahas bersama. Yang kedua, digambarkan dalam Al-Qur'an anak menjadi perhiasan, Bapak. Perhiasan. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin ila akhiril ayat. Dihiasi seluruh manusia ini cinta yang menggebu kepada wanita dan anak. Dan ayat-ayat berikutnya tentunya jemaah sekalian. Lihat nanti jenengan di dalam surat Al-Imran ayat 14 itu. Atau dalam surat Al-Kahfi cukup jelas ayat 46, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak ini merupakan perhiasan, perhiasan Pak, kehidupan dunia. Jenengan tahu kan apa itu perhiasan jemaah sekalian? Perhiasan itu enak dipandang, Pak. Semua kita suka perhiasan. Tapi perlu disadari, nanti akan ada masanya kita jenuh dan bosan dengan perhiasan itu. Silakan tanya sama ibu-ibu yang punya perhiasan, anting, kalung, atau cincin, gelang. Itu dibatasi oleh waktu. Nanti ada model baru, sudah tidak menjadi hiasan lagi. Nah, ini anak, Al-Quran mengatakan harus menjadi perhiasan dalam kehidupan kita. Di sini dituntut ma'asyar muslimin, tolong ibu-ibu tidak berbicara ya, saya terganggu ini. Mbak, mohon maaf. Tolong jamaah sekalian, kita harus memahami Pak. Biasanya anak jadi hiasan itu pada 3 tahun pertama, lucu-lucunya. Semua kita menikmati. Bagi yang punya anak baru-baru jamaah sekalian, pengen cepat pulang dari kantor. Ada ketenangan, ada hiasan, ada hiburan bagi kita ma'asyar muslimin. Nah nanti dari 3 tahun masuk anakmu usia balita mulai nampak kenakalannya. Nah jenengan harus tahu bagaimana ilmu menghadapi anak yang seperti itu. Itu ada ilmunya jemaah sekalian. Ya, sampai usia seperti itu menjadi hiasan bagi kita. Ketika sudah masuk SD sampai ke sebelum dia puber jemaah sekalian, kita tahu bagaimana kenakalan mereka. Ya, kemampuan mereka berkomunikasi, berdebat dan lain sebagainya. Ini juga ada ilmunya. Kalau sampai bisa masuk ke dunia mereka, mereka jadi hiasan bagi kita. Begitu sudah mimpi basah sampai dia masuk perguruan tinggi mau keluar, ini juga ada tantangannya tersendiri bagi kita ma'asyar muslimin. Tapi kalau sampean bisa menghadapi dengan ilmu yang sudah kita diajarkan oleh Rasul kepada kita, anak akan menjadi hiasan Pak, hiburan bagi kita ma'asyar muslimin. Sebenarnya kalau jenengan mau sedikit mengevaluasi diri saudara sekalian, anak ketika diberikan oleh Allah kepada kita, tolong disadari kita semua sanggup Pak untuk memikul amanah ini. Bisa untuk membesarkan anak-anak kita. Kalau kita tidak sanggup, Allah tidak akan memberikan anak kepada kita. Maka jangan disia-siakan kepercayaan Allah kepada kita untuk memperbanyak umatnya Rasulullah ini di tengah-tengah kehidupan kita. Pak, Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka kita jangan menyia-nyiakan kepercayaan Allah kepada kita. Kita sanggup untuk membesarkan anak kita. Karena kita sudah punya pengalaman Pak. Karena kita juga pernah mengalami masa kecil, pernah mengalami masa puber, pernah mengalami masa ketika kenal dengan lawan jenis, kemudian kita nikah, kemudian kita menikahkan anak, nyekolahkan anak. Kan ini semua tahapan kehidupan Pak. Ayo, apa pengalaman hidup yang sudah pernah kita lewati dan itu akan terjadi pada anak kita, praktekkan Pak. Yang baik kita tanamkan pada anak kita, pengalaman baik kita ini. Yang tidak baik jadikan pelajaran, jangan sampai ini terjadi kepada anak saya. Ini dinamakan anak menjadi zinatul hayatid dunya, perhiasan dalam kehidupan kita. Tapi yang repot jemaah sekalian, mulai masuk Pak tantangan, ini sudah masuk fitnahnya, masuk ujiannya. Ya, masuk amanah beratnya, anak nanti akan menjadi bagi kita fitnah, ujian Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 28, i'lamu atau wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hartamu dan anakmu itu, sebagian dari harta dan anakmu itu akan menjadi ujian, fitnah bagi kamu. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. InsyaAllah Bapak, kalau kita orientasi hidup kita ini Allah, punya anak ini adalah sarana kita memproduk amal saleh karena Allah. Karena kita meyakini menyekolahkan anak itu pahala, uang yang kita keluarkan itu adalah deposito kita di akhirat, nanti akan kita petik. Apapun yang kita berikan berupa makanan, minuman, kesehatan dirinya yang kita kawal, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini menjadi fitnah bagi kita. Maka orang tua yang cerdas, orang tua yang bijak Bapak, ketika melihat anaknya ada masalah Pak, selalu berpikir, ini cara bagi Allah membuka peluang amal saleh bagi saya. Contoh anak sakit Pak, sampean tidak menggelepar. Sampean tidak menyalahkan anak, apalagi sampai membentak anak. Sampean tersenyum. Kenapa? Ini cara Allah untuk kemudian uang yang saya keluarkan masuk ke rumah sakit, membayar obatnya, harus bermalam dan menginap di kamar inap itu berhari-hari, ada yang sampai satu minggu, itu semuanya tabungan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi ini ujian memang Pak, fitnah ya. Saya belum bicara Pak fitnah-fitnah masalah moral, fitnah masalah akhlak, dan ini yang paling banyak kita dapati dalam kehidupan kita. Apalagi anak perempuan sudah mulai kenal dengan lawan jenisnya, termasuk juga anak laki-laki Pak ya, sudah mulai kenal dengan lawan jenisnya, pergaulan yang begitu liar seperti ini, bebas seperti ini ya, tantangan narkoba segala macam, kadang-kadang juga nyerempet-nyerempet Pak pada anak kita. Ini fitnah. hadapi, kita pasti sanggup memikul semua fitnah itu. Dan ada jalan keluar yang hanya bisa menyelesaikan semua itu, kita sebagai orang tuanya. Nah, yang terakhir jemaah sekalian, ini anak yang paling kita takuti, Pak. Disebut oleh Allah, anak itu menjadi musuh dalam kehidupan kita. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya sebagian dari istrimu itu, ya, dan sebagian dari anakmu itu kadang-kadang menjadi musuh dalam kehidupanmu. Inilah, Pak, kalau mungkin dalam bahasa Al-Quran, kayak kisah yang terjadi pada Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya, yang kemudian anak dan istrinya itu tidak bisa taat kepadanya, bahkan menjadi musuh terhadap perjuangannya, memprovokasi dan berkolaborasi dengan kaumnya untuk memojokkan suami dan orang tuanya. Bayangkan, Bapak, mudah-mudahan ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi na'udzubillah, ya, ya kalau ada tidak fenomena saat ini jemaah sekalian, ayo kesadaran perlu kita munculkan, Pak, bahwa anak itu karunia dari Allah, anak itu nikmat dari Allah. Apapun, apakah anak kita itu laki-laki atau perempuan, dua-duanya adalah hamba Allah yang Allah titipkan di pundak kita. Air terbaik kita yang sudah kita tumpahkan ke rahim istri kita, bertemu dengan air istri kita, dari sekian ratus ribu sel itu, bahkan jutaan sel, terbuang semua, tinggal satu. Satu itu adalah anak kita, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah kalau memilih, apakah nanti jadi anak perempuan atau jadi anak laki-laki, itu yang terbaik bagi kita. Hadapi, Pak. Nanti sampai akan melihat bagaimana fenomena anak. Saya merasakan sekali, saya punya anak empat, masing-masing karakternya beda-beda, maunya beda-beda, cara berpikirnya juga berbeda, sifatnya juga berbeda. Tapi kalau sampai masuk, sampai tua tidak akan pikun, Pak, karena kita masuk ke dunia mereka. Ada anak yang sangat pendiam tapi kutu buku. Ada anak yang kemudian sangat supel, Pak, tidak suka baca buku, tapi kecerdasan sosialnya luar biasa. Ada anak yang jenius, ada anak yang childish. Bagaimana menghadapi semua itu? Nah, kita kadang-kadang orang tua, Pak, kalau cerdas bisa masuk kepada dunia mereka. Insya Allah sampai tua pun kita tidak akan dipikunkan oleh Allah. Dan itu peluang-peluang amal saleh bagi kita. Inilah makna anak antara nikmat dan amal.

0: Anak-anak kita pulang sekolah, Pak, pengen cepat pulang. Kenapa? Ingin berjumpa dengan kedua orang tuanya. Karena setiap ketemu dengan orang tuanya, mendapatkan solusi hidup, menyelesaikan semua masalahnya. Kita berdoa, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi orang tua yang dibanggakan oleh anak kita, difigurkan oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan pula istri kita, istri yang salehah, menjadi tempat rujukan curhatnya anak-anak kita. Tentu doa kita yang paling utama, kita berdoa mudah-mudahan amanah anak yang Allah berikan kepada kita, laki atau perempuan, mudah-mudahan mereka semua menjadi qurratu ain dalam kehidupan kita insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara, sebelum saya tutup, ini jenengan sekarang berada di bulan-bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Perbanyak, Pak, amal saleh. Amal saleh yang paling baik di saat kita beramal saleh pada keluarga sendiri, pada istri, pada anak. Dan jadikan pula, Pak, momentum ini momentum menata kehidupan rumah tangga kita. Karena bulan ini puncaknya nanti musim haji, Pak. Haji itu kita sedang menapak tilasi tentang potret keluarga. Pastikan jenengan 3 bulan ke depan menjadi Ibrahim-Ibrahim, Pak, di tengah-tengah keluarga kita. Pastikan pula istri kita menjadi Hajar, Pak, yang dibanggakan oleh Ismail, anak-anak kita. Dan anak-anak kita semuanya insyaAllah menjadi Ismail-Ismail yang membanggakan kehidupan kita insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Muhammad Soleh Dreham LC, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zain Saidi dari Baitul Mal Nusantara. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga radio ini menjadi bagian dari dakwah muamalah, khususnya di mana umat Islam hari ini telah melupakan muamalah. Dan ini penting karena ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah radio ini akan menjadi pelengkap dari keseluruhan dinul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sesungguhnya memang seorang hamba itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kebaikan, baik bagi urusan dunianya maupun bagi urusan akhiratnya. Jadi setiap kita memang diperintahkan ini, cari keutamaan dalam urusan dunia kita dan cari juga keutamaan dalam urusan akhirat. Jadi jangan berpikir, oh kalau begitu sudah cukup urusan hanya sekedar ngejar akhirat saja dan dunia kita lupakan, enggak boleh. Tapi justru keutamaan dunia tadi itu kita gunakan untuk mendapatkan akhirat kita. Silakan jadi orang paling kaya, silakan jadi orang yang punya jabatan paling tinggi, tapi semua ini cukup di tangan saja dan kita gunakan untuk mengejar akhirat kita. Dan kadang-kadang ada orang-orang yang dia mencari keutamaan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat tadi, akhirnya Allah takdirkan orang ini menjadi orang yang terkenal. Dia menjadi terkenal ini bukan karena dia cari, orang akhirnya mengenal dia. Maka fala kharaj alaih, yang demikian ini itu tidaklah mengapa.
4: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
4: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Maka yang afdal adalah beli

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insyaallah menuju ridha dan syurganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa yang bisa bersih dari dosa kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan nabi dan rasul? Rasulullah SAW bersabda, "Law lam tudhnibu la dhahaba Allah bikum wa la ata Allah biqaumin mudhnibin thumma yastaghfiruna rabbahum faghfara lahum." Jika seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan buang kalian, dan akan Allah datangkan orang-orang yang berdosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan mereka. Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada kita? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, fadl, keutamaannya pada manusia? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah? Dan alangkah nikmatnya hidup menjadi budak Allah, hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah azza wajalla. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aninul mudnibin ahabbu ilayya min tasbihil mudillin. Rintian orang-orang yang berdosa lebih aku cintai daripada tasbih orang-orang yang sombong beribadah kepada Allah. Orang-orang yang sombong, dia bertasbih, lebih hebat lagi tangisan orang yang melakukan dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan di dalam kitab Wabilus Sayyid, berapa banyak dosa seseorang mengantarkannya kepada surga, dan berapa banyak pula amal baik seseorang mengantarkannya kepada neraka. Kenapa? Karena ketika seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, dia bawakan dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, hamba yang seharusnya beribadah, memenuhi dirinya dengan cinta, tunduk, tawakal. Sekarang dia telah berpaling, kemudian dia kembali bertaubat, bersimpuh, bertawakal, bermunajat kepada Allah.

0: dan dengan dosanya tersebut, melalui dosanya tersebut, dia bisa bermuamalah di dalam ibadahnya kepada Allah, maka memasukkan dia ke surga.
1: Wallahu ghafurur rahim.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap pilih Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nabawiyah. Hadis kedua dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, syarah hadis Jibril tentang Islam, iman dan ihsan.
3: An Umar radhiyallahu ta'ala an qal: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhat yawm, ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayad thiyab, shadidu sawad ash-sha'r. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
4: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata: Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya berkata: Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata: Anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi: Beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda: engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, Beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Beliau bersabda, Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, Beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, Tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: ...107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

Tiga rukun syukur. Dan kita belum sempurna syukurnya bila kita belum melaksanakan ketiga rukun syukur itu. Apa tiga rukun syukur? Yang pertama-tama adalah asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Maksudnya syukur dengan hati, kita meyakini sepenuh hati bahwa semua nikmat yang ada pada kita itu adalah dari Allah semata. Semua nikmat darimu ya Allah, saya tidak bisa apa-apa. Saya adalah hamba, adalah hambamu yang bodoh. Hamba adalah hambamu yang hina dina. Hamba adalah hambamu yang miskin papa. Hamba adalah hambamu yang tidak ada artinya apapun ya Allah, tidak punya apapun, tidak bisa apapun kalau tidak engkau bantu. Jadi kita mengakui dengan sepenuh hati semua nikmat ini adalah dari Allah. Nikmat yang paling besar apa? Nikmatul iman. Allah memilih kita jadi orang beriman. Luar biasa. Bukan hanya beriman, Allah memilih kita menjadi pengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang luar biasa. Berapa banyak orang ngaku beriman tapi menyimpang dari sunnah. Kemudian di antara nikmat yang besar pula, Allah memberikan kepada kita al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Di antara nikmat yang besar pula, Allah memberikan kepada kita as-sihhah wal afiyah, sehat wal afiat. Wah, nikmat-nikmat luar biasa. Organ tubuh kita saja mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, kalau kita mau rinci, penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua organ mulai dari rambut sampai kuku itu ternyata penuh dengan hikmah. Kenapa Allah ciptakan rambut seperti ini? Kenapa letaknya di kepala? Kenapa Allah ciptakan alis kita begini? Kenapa Allah ciptakan bulu mata seperti ini? Kenapa Allah ciptakan bulu-bulu di telinga seperti ini dan seterusnya? Kenapa Allah ciptakan tulang-tulang ya di mata, tulangnya model gini, di hidung, di ini semuanya? Itu sudah dibahas oleh para ulama, di antaranya oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Semuanya diperinci hikmah daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah buku itu diterjemahkan ya oleh Darul Haq, khusus bahas masalah anatomi tubuh tapi dari sisi lain, dari sisi hikmah-hikmahnya. Ya, penerbitnya Darul Haq. Judulnya apa ya? Judul terjemahannya itu ya pokoknya apa ya, tentang makhluk itu. Saya lupa judul terjemahannya. Itu mengutip dari buku Miftah dari Sa'adah dan dari buku lain milik Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Bagus. Kita diajak merenung. Termasuk juga diajak merenung tentang air mata, kenapa asin, air telinga, kenapa pahit, air ludah, kenapa tawar. Itu semua ada hikmahnya. Itu yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua adalah asyukru bil lisan, syukur dengan lisan, memuji-muji Allah. Termasuk baca zikir ini, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma lakal hamdu wa syukru, alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa 'azimi sultanik, dan seterusnya. Puji-pujian kepada Allah. Yang ketiga, asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota tubuh. Artinya, nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita pergunakan untuk taat kepada Allah, bukan dipergunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bersyukur dengan tiga macam syukur ini, syukur hati, syukur lisan, syukur anggota tubuh, maka tunggu nikmatnya Allah ditambah lagi. Ini yang janji Allah. Bagaimana firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat nomor 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, sungguh pasti aku akan tambah untuk kamu. Itu Allah membuat penekanan. Ada lamut taukid, ada nunut taukid. Dua penekanan. Jika kamu bersyukur, la'azidannakum, sungguh pasti aku tambah lagi nikmatku kepadamu. Jadi kalau bersyukur,
ditambah oleh Allah. Karena itu kita yang banyak bersyukur supaya nikmatnya oleh Allah selalu ditambah. Jadi syukur enggak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, kurang lengkap tiga-tiganya. Ya, itu tentang syukur.

0: hamd.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: qadir.
1: Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: كان لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
1: Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Tidak. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

0: alim. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ.
0: Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya.

0: يَخْلُقُونَ
1: Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

0: Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.
1: Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim.
0: Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

0: nasir.
1: Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.
0: Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi.

orang-orang yang telah kami beri kitab. Mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

0: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.
1: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.

An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama menjelaskan bahwa man kharaja min baitihi faqala bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah qila lahu hudita wa kufita wa uqit. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dan dia membaca bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Dia melafadzkan tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang itu yang membaca doa ini penuh dengan makna-maknanya, memahami makna-maknanya. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepadanya, hudita, kamu telah mendapatkan petunjuk. Wakufita, kamu telah mendapatkan kecukupan. Wawukita, kamu telah mendapatkan pemeliharaan. Allahu Akbar. Mendapatkan hidayah dari Allah. Mendapatkan kecukupan dari Allah. Mendapatkan pemeliharaan dari Allah. Hanya karena menggerakkan lisannya ketika keluar dari rumahnya. Membaca zikir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ini dengan memahami makna-maknanya, bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla

0: mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: zalimin.
1: Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.
0: Wa

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

0: Samiul Alim.
1: Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh,

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.

0: Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya, di akhirat, dia termasuk orang-orang saleh.
1: إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Ingatlah, ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

0: muslimun.
1: Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.

0: muslimun.
1: Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya.
0: Tilka ummatun qad khalat.

Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.

Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak. Tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan.

0: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya.
0: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا

0: Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau, Muhammad, terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Sibghat Allah, wa man ahsanu min Allah sibghatan, wa nahnu lahu 'abidun.
0: Sibghah Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan kepadanya kami menyembah.

0: muflisun.
1: Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada-Nya kami dengan tulus mengabdikan diri.

0: تعملون.
1: Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Tilka ummatun qad khalat laha.

0: itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: 107,7 RDIFM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
0: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: mustaqim.
1: Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, ke jalan yang lurus.

0: ghafurur rahim.
1: Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

0: وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
1: Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.
0: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا

0: alimin.
1: Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim.

0: الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya, Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.
0: Fastabiqul khayrat aynama takunu yati bikum Allah jami'a innallaha ala kulli shay'in qadir.
1: Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ta'malun.
1: Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
1: Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.

0: يعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku.
0: Ya ayyuhalladzina amanu istainu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar.
0: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.
1: Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.
0: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
1: Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
0: الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sesungguhnya, kami milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

0: Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Amrizal Arif. Teruslah mendengarkan RDI FM, sebab akan menambah wawasan keislaman kita dan akan membuat kita lebih sadar di dalam beragama ini, sehingga kita taat beribadah, suka beramal, dan menjadi orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
1: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
0: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Abrianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat

Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yawma tuqallabu wujuhuhum finnar.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dua kelompok pelajar terlibat tawuran, seorang pelajar terluka terkena.
1: Tertangkap basah tengah berbuat mesum di kebun jagung, dua pelajar SMP dan SMK di Ponorogo.
2: Dua pelajar SMK tewas setelah menenggak minuman keras oplosan.
3: Betapa kita ini diamanahi Allah, manusia juga kayak kita yang punya akal, punya jasad, punya ruh, punya hati, punya jiwa. Karenanya kita mendidik mereka itu pun juga dengan cara yang Allah tetapkan atas kita. Cara yang Allah tetapkan atas kita. Supaya mereka menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat bagi manusia, bagi agamanya. Dan tentunya kemudian mereka akan bisa berbakti kepada kita di hari tua kita. Dan ini butuh kerja keras yang luar biasa dari orang tua untuk mendidik itu.

0: يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Jangan sampai mendidik anak itu hanyalah sampingan dari rutinitas kerja kita dan seterusnya. Mendidik anak itu yang terpenting. Kita bekerja dan kita juga mementingkan mendidik anak, supaya anak ini kemudian menjadi anak-anak yang luar biasa ke depannya. Kalau tidak, toh yang nangis juga kita kok, yang kecewa juga kita, yang bersedih juga kita, kan orang lain.

0: maka,
1: maka kita lebih baik berlelah-lelah sekarang dalam mendidik anak. Kita mempelajari ilmu mendidik anak dengan baik, dan dengan itu kita akan membentuk generasi yang masya Allah luar biasa bagusnya nanti ke depan, sehingga kemudian anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bertakwa dan menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi umat manusia insya Allah.
2: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
1: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
2: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RD FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, maka akan persatukan umat, akan menyejukkan umat, dan akan membuat umat ini menjadi saling mencintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
6: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
5: Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui.
6: Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min

Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat.

kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat, maha penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, laknat. Tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulk

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus.

0: عليهم وما هم بخارجين من النار.
1: Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka.

0: Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.
1: Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun.
0: Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk.

0: Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka mereka tidak mengerti.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

0: Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 100 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
0: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainal Abidin dari MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: راديو دعوة أهل السنة والجماعة
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Ustaz Amrizal Arif. Teruslah mendengarkan RDI FM, sebab akan menambah wawasan keislaman kita dan akan membuat kita lebih sadar di dalam beragama ini, sehingga kita taat beribadah, suka beramal, dan menjadi orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tada bihadi ila yaumitin amma ba'd. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. 107,7 Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Alhamdulillah kita di hari Senin yang penuh dengan kecerahan, kebahagiaan, penerangan dan lain sebagainya. Kita ketemu lagi dalam program Berita Kaum Muslimin yang insya Allah kurang lebih selama 60 menit ke depan kita akan menemani sahabat RDI semuanya untuk saling memberikan berbagai macam informasi, inspirasi, demokrasi. Demokrasi ojora.
1: Demokrasi
0: bukan ranah kita.
1: Ya. Yo. Apa tadi? Inspirasi.
0: Inspirasi, informasi,
1: transformasi. Oh, terus ada apa? Transmigrasi, observasi.
0: Ya, outsourcing,
1: partisipasi, pokoknya sisi-sisian.
0: Ya. Kita masukkan di pagi hari ini karena dengan kita ini ya kru RDI ketemu dengan sahabat RDI semua. Suwenenge luar biasa Mas Hari. Allah, yeah. Karena saya beberapa hari yang lalu ketemu ambe uang Lesan Puro.
1: Lesan Puro itu sebelumnya Gripik apa setelahnya Gripik?
0: Sebelum pernikahan Gripik. Okay. Si Ado itu kan kono.
1: Iya iya, Lesan Puro ya.
0: Lesan Puro. Mm-hmm. Nah, itu ternyata beliaunya adalah sahabat, bukan sahabat, pendengar setia.
1: Masyaallah, ya. Yeah.
0: Wabil khusus pas dino Senin jam songoan.
1: Bekam.
0: Iya gitu loh. Itu bapak sopo sudah.
1: Pasti namanya E depannya.
0: E KTP.
1: Edi. Kalau Pak Edi, saya biasa manggilnya ayah ya. Bapak Edi itu belakangnya hotel.
0: Iku lah orang rodoh.
1: Iya rodoh ya.
0: Waduh ya
1: rek. Apa dah unik Lesan Puro biar rodoh.
0: Kemudian onok mana Mas Arif? Bahwasanya sahabat RDI pendengar setia kita wabil khusus dino Senin iku mang iku lek nyetel radio iku bawanter. Beliaunya ini kerja di toko kain. Beliau sebagai seorang penjahit. Lek ben jam songo mesti dibawanter no wis jangan.
1: Ada apa gerangan kok di
0: kencing. Nah ini saya juga enggak tahu apa ada apa garangan ini.
1: Barangkali barangkali siaran Bekam itu cukup menginspirasi karena muatannya di dalam itu banyak parenting ya. Kehidupan berkeluarga sehingga kalau didengarkan dengan seksama itu kadang-kadang asik gitu loh ya. Untuk teman-teman yang kadang-kadang ada problem sedikit di rumah tangganya, ada solusi. Terus ada kisah-kisah yang menginspirasi bagaimana kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah.
0: Dan juga berbagai macam pertanyaan dan jawaban yang gak nyambung juga gak apa-apa ya kan. Karena kita bebas hari Senin ini. Ya. Intinya adalah kita meloskan pikiran kita.
1: Merefresh ya.
0: Ya, biar kita gak sumek-sumek nemen mikir dunia sing koyo ngene apa meneh mari korban, mari korban kok ono arek mang ujian, mari ujian lulus,
1: kuliah,
0: nglebokno arek. Aduh ya Allah, kok gak ngeluh wong tuane. Ya Pak Mas Arif ngeluh apa gak?
1: Iya. Ngeluh ini sudah menjadi wabah ya.
0: Wah.
1: Ngeluh. Ini kalau bulan-bulan sekarang itu kecuali yang Zulhijjah ya. Itu taun nasional.

0: salah satu seorang ART itu pernah bercerita kepada majikannya.
1: Ya apa?
0: Belum akhir bulan, belum tengah bulan, itu sudah mengeluh pengen bon lagi. Padahal gajinya
1: ya
0: udah.
1: Allah.
0: Loh, Bu, kemarin kan sudah dikasih bon gajinya.
1: Oh iya,
0: masa setiap bulan udah habis? Pan, gajinya di atas rata-rata ya. Sampun habis. Bah, loh, pripun kok habis? Kulo kathah buwuhan. Akeh buwuhan sehingga gaji dalam satu bulan itu habis dalam kurun 10 hari. Bayangkan satu hari 3 buwuhan. Nah, sekarang buwuhan itu yang paling umum berapa sih? 50. Paling umum.
1: Yang delok anu yo. Delok daerah ini terus dia yang mengundang kita itu siapa?
0: Oh gitu ya.
1: Keadaan orang ini bagaimana gitu loh.
0: Kalau kaya yang ngundang,
1: tapi kok tambah suge sing ngundang ku ya tambah gede amplope.
0: Kalau saya balik.
1: Maksudnya apa?
0: Kalau yang ngundang dia kaya,
1: oke.
0: Okay. Saya enggak mau ngisi amplop. Ya.
1: Kalau
0: udah kaya kok.
1: Kismin?
0: Kalau kismin, saya niatnya sedekah buat dibantu.
1: Kak mangan.
0: Ya mangan, Rek. Kacane saat entar.
1: Ya baiknya ngono lho, ya kan.
0: Ya, kadang-kadang begitu, Pak.
1: Bowo memang tokun iki, Mas.
0: Tokun ini, wabah ini. Mau wabah.
1: Perlu enggak bowo niki mang diberantas ngono lho?
0: Bisa diberantas. Bisa, tapi butuh waktu yang sangat lama. Butuh waktu yang sangat lama. Karena ini kebiasaan, ini juga bagian dari budaya, bagian juga dari tradisi yang mana sudah mendarah daging dan itu sudah dihilangkan.
1: Nah,
0: nah nanti alibinya gampang
1: ya,
0: iki kan gak ngelanggar syariat maksud dihilang gak maksud terus gak oleh
1: nah,
0: kan gitu melanggar gak ya nggak tahu melanggar gaknya tapi ada satu sisi yang perlu kita kritisi boleh dong mengkritisi dikala orang diberikan undangan yang diharuskan kita itu ada seolah-olah punya hutang sama yang mengundang
1: betul.
0: Karena kita dulu pernah punya hajat yang dia juga ngasih duit ke kita atau ngasih bantuan ke kita. Maka seyogyanya bantuan itu dikembalikan dalam bentuk materi juga. Biyen tau bobo 70, zaman saiki sudah harus 200.
1: Waduh kok ngono ra? Nah,
0: sekarang memang begitu, Pak. Jadi dikurskan masalah waktu.
1: Hmm.
0: Kalau Mas Abdurrahman dulu sunatnya, waktu Mas Abdurrahman sunat, nah, ada sebuah keluarga, satu keluarga nyumbang 200.000. Nah, saat itu 200.000 sudah bisa buat beli kambing. Mas Abdurrahman kan lahiran 6 berapa, Mas?
1: Ojo nuwe.
0: Ya, 7 akhir lah, 7 akhir ya. Saat itu 200.000 udah bisa beli kambing loh. Udah bisa beli kambing.
1: Iya.
0: Nah, sekarang kalau dikembalikan 200.000, hanya bisa beli ayam. Kan enggak fair, ya kan?
1: Okay.
0: Nah, sama dengan beli emas. Dulu dia nyumbang emas 1 gram. Atau saya dulu waktu Mas Abdurrahman sunat, saya sebagai keluarganya nyumbang Mas Abdurrahman 5 gram emas.
1: Lumayan,
0: waktu itu 5 gram, ya bisa bikin terop, bisa bikin son, bisa beli kambing dan sebagainya, mewah lah pestanya. Nah, sekarang saya beli 5 gram, kan keberatan.
1: Ya, jelas,
0: karena kursnya
1: beda. Dolar naik, rupiah melemah. Ya kan ya. Plastik mahal.
0: Apa yang enggak mahal?
1: Apa yo tego?
0: Nah, itu tadi. Ketika dia punya hajat, maka kita harus bisa mengembalikan. Nah, ketika waktu mengembalikan enggak punya duit, kita terpaksa utang. Ini yang memberatkan. Bahkan salah satu ulama, beliau mengharamkan masalah buwuhan. Aduh, ini fatwa saya ya. Antum enggak usah ikut. Nah, ini saya menghukum ini bagi saya, buwuhan itu haram. Saya mengharamkan buwuhan dikarenakan itu tadi. Satu mudharatnya ketidakikhlasan. Toko oma wis ngumbong diamplopi 200.000. Ya. Begitu nyampe kono panganan entek.
1: Nah, iku.
0: Nah. Ngudek rawon iku isine, teman tahu jeruk purut. Jeruk purut seri ya. Dudek ngalor ngidul isine mek seri dawa.
1: Iya.
0: Kalau grimisane jeruk purut. Terus segone wis adem. Ndak ada lauk kecuali kerupuk black sing 500-an sama sambel. Wis kadung nyemblungno 200.000. Kira-kira sampai rumah ngedumel enggak itu? Nah, enak sing duwe hajat buat ini pakai sakan gitu kan. Ah, sekarang ini zamannya rawon paling mahal.
1: Waduh.
0: Satu porsi bisa sampai 100.000.
1: Iku usule sapa sih, Mas? Kok dikuruskan dengan waktu yang tadi lo?
0: Ya itu, Mak, memang begitu.
1: Hah?
0: Dikuruskan dengan daya beli sekarang. Kalau tempo dulu 100 ribu bisa beli telur satu peti,

0: Nah sekarang 100 ribu gak mampu beli satu properti, berarti harus dilebihkan. Kan begitu.
1: Berarti untuk ke depan generasi kita itu enaknya apa? Ditulis ngono ini, tidak menerima bawaan.
0: Saya punya konsep seperti itu.
1: Gitu ya.
0: Apa saya punya menengan, ya kalau menengan jangan. Minimal itu tetangga yang tahu. Disiarkan tetangga kanan kiri, saudara dekat, kumpul makan-makan yang layak selesai. Itu disiarkan bahwa ini sudah menikah. Ya, jadi gitu. Jadi lebih baik uangnya itu dijadikan modal untuk anak-anak ketika dia sudah mulai mentas. Bayangkan biaya pernikahan saja yang wedding, pre-wedding, meding-ding dan sebagainya. Itu bisa tembus ratusan juta, bayangkan.
1: Iya, iya, betul.
0: Nah, sekarang ada fenomena baru Mas Abdurrahman tentang pernikahan. Anak-anak Gen Z sekarang itu lebih memilih pernikahan yang sangat simpel.
1: Ya, apa itu?
0: Bayangkan, cuman ngundang teman-teman dari KUA. Terus background-nya cuman kain biasa, terus dia pakai pakaian nikah, sudah biayanya ditekan sangat minimal, yang penting ada fotonya. Terus kondisinya sudah sah, dan itu meriah, sudah selesai. Tidak pakai pesta yang luar biasa. Megahnya.
1: Tapi biasanya itu orang itu gengsi loh, Mas.
0: Nah, itu tadi. Kalau kita termakan gengsi, ya seperti itu.
1: Antara orang tua dengan siapa?
0: Besan.
1: Terus anaknya.
0: Tetangga, kan keluarga.
1: Anaknya itu gengsi. Terus dia ini menikah secara sederhana.
0: Serius.
1: Sederhana. Tapi kan si orang tua kan juga mikir, loh, awak mungkin duit keluarga, duit dulur.
0: Iya.
1: Kan ya ono besanmu, besanmu duit keluarga, duit dulur pisan, lho. Terus ya apa le awakmu kok ngene tok? Nah, seperti itu. Sehingga sing biasane gede-gedean iku ya karepe wong tuane, Mas, ngono lho.
0: Karepe wong tuane ya.
1: Iya, biasanya seperti itu.
0: Iya. Iya, jadi masing-masing beda sudut pandang.
1: Berarti kita paham kan orang tuanya. Antara dia ini nuruti anake sing sederhana dengan melihat keluarga besar sing koyo ngono iku, Mas. Lah, sampean sebagai orang tua ya apa, Dek? Masuk pertengahan iki, Mang.
0: Iya, kalau saya ditanya seperti itu, tetap mengusung konsep sederhana. Sederhana itu enggak harus sederhana pol, kalau dia orang punya ya enggak harus beli PT tok, Pak, ndak. Jadi sederhana itu tidak terlalu yang sampai gegap gembita gitu loh. Jadi sewa terop sampai 2 hari, 3 hari.
1: Oh.
0: Terus ada sound sistemnya. Bahkan di daerah-daerah yang agak ke minggir itu, kayak di daerah Pakisaji yang agak ke barat itu, malah 3 hari, 2 malam. Terus sewa jaran kepang dan sebagainya. Ini kisah nyata. Benar-benar kisah nyata.
1: Menurutku bawa piro, Mas Samian.
0: Nah, karena dia orang pernah dekat dengan keluarga kita, dia pernah jadi ART, ya di, ya lumayan lah buahnya karena ya pernah punya ikatan bagus ya. Nah, yang saya sayangkan, you.
1: Saya sama ndelok buah nih kemangan dengan nominal segitu ya. Saya sama ndelok ini ART ini yang dekat dengan saman opo sing karena megah tadi itu loh, waduh gede rek. Opo karena
0: ART-nya, karena ART-nya. Karena dia punya jasa, ya kita memberikan itu ya selayaknya, sepantasnya, dan itu ada poin plusnya. Cuma yang disayangkan itu terlalu berani. Ya, dia utang di bank,
1: Ya
0: kurang
1: Allah.
0: Lebih 75 juta.
1: Ya Allah.
0: Terus ditambah dia jual aset. Terus setelah menikah, kan dulu itu ceritanya enggak masuk kerja kurang lebih 2 pekan. Nah, pas masuk pertama itu udah nangis-nangis dia. Nangisnya tuh gini, beban hutangnya dengan pendapatan selama acara itu enggak nyampe. Di angan-angannya lebih dari 75 juta, ternyata dia cuma dapat 35 juta. 35 juta, utangnya 75 juta di bank. Bayangin coba. Dia harus menanggung beban hutang tiap bulan untuk pesta anaknya ini. Bayangkan, pekerja cuma ART. Kerjanya RT, Pak, berani pinjem karena apa? Gengsi yang Mas Abdurrahman sebutkan tadi.
1: Tapi ono enggak cerita ya, ketika dia ini apa menggelar kegiatan yang mewah seperti itu, utang. Nanti hasilnya itu lebih besar ngono lho. Ono enggak, Mas?
0: Ada.
1: Ono ya?
0: Ada.
1: Ya apa carane itu?
0: Jadi begini, kemarin tuh saya punya cerita dari teman juga. Punya salah satu komunitas itu dapat dia cuman nyunatin anaknya. Begitu akhir pesta dia nangis malam. Bukan nggak dapat pendapatan, pendapatnya itu 6 kali lipat daripada jumlahnya. Dia bingung mau balikin. Ya, ada salah satu bosnya datang.
1: Ya. Modal
0: sunat.
1: Sunat.
0: Dia sunat, sederhana lah. Dia tetap ada terop, ada son. Nah, itu salah satu bosnya datang tuh. Langsung dikasih uang 50 juta. Jet.
1: Wah,
0: engko konek aku dihajat balik. Dia enggak malah seneng, malah nangis.
1: Oh, berarti itu ada ya kelebihan seperti
0: iya,
1: itu ya.
0: Iya, ada. Jadi memang sengaja diutangin. Bahkan sebelum acara, ini orang sih enggak punya ya, yang enggak punya. Itu ada namanya join-join apa gitu loh. Jadi didatang memang. Semen butuhnya apa? Terop sekian juta, terus catering sekian juta, terus yang ini. Nanti totalnya sekian, semua saya yang nanggung. Berarti semen punya utang ke saya sekian.
1: Sekian, oke.
0: Okay. Nanti semen cicil sekian plus anaknya, alias bunganya. Pestanya selesai, pendapatannya diambil yang ngasih bantuan tadi. Kalau ada kurangnya dibilang, kurangi sak mini pak. Jadi saya main cicil.
1: Tetap amsyang mas.
0: Ya itu tadi. Memang begitu. Coba tanya-tanya desa mas.
1: Loh gak, soalnya kan saya gak pernah loh gitu. Cerita-cerita sing apa ketika menggelar pernikahan terus saya bati wake.
0: Jarang ada, jarang ada. Balik modal udah bagus pak. Balik modal udah bagus. Makanya kenapa sebagian itu sampai 3 hari 3 malam modalnya enggak balik-balik terus ya, terus harusnya selesai terusin. Pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak? You enggak kenal sama orangnya tapi diundang.
1: Ya pernah saya.
0: Sering kan?
1: Iya.
0: Ya. Misalkan salah satu ini Pak RT, tapi itu enggak kenal RT mana, tapi tiba-tiba datang undangan. Itu sertai fotonya dan istrinya turut mengundang sekian-sekian. Padahal kita enggak kenal. Tujuannya apa coba?
1: Iya ya. Oh, ngono ta.
0: Nah, itu permainannya seperti itu, Pak. Jadi, seperti itu ya, kita harus berani mengatakan tidak untuk budaya-budaya atau tradisi yang kadang-kadang kita terjebak dalam situ, kita enggak bisa keluar. Karena sudah ada, jangan salah ya, you nyumbang amplop, katakanlah 100.000, dia mencatat. Dan you juga nyatat. Dinoiki Pak Draun, aku nyumbang 100. Nanti ketika kamu punya hajat, Pak Draunnya enggak datang ke kamu, enggak nyumbang, wah dititeni.
1: Awas kamu.
0: Nah, terjadinya perselisihan gara-gara seperti itu. Makanya waktu timbul fatwa salah satu ulama mengharamkan ya buhuhan ini gara-gara itu. Seperti kita punya hutang.
1: Iya, iya.
0: Berarti, bagaimana solusinya?
1: Solusinya ya apa?
0: Ya diputusin sekarang. Ketika saya dulu saya belum pernah punya hajat kan. Nah, saya pernah mendatangi beberapa orang yang punya hajat. Memang saya sengaja
1: nyumbang.
0: Nah, ngamplop ya. Tapi untuk saya pribadi, saya tidak menginginkan ada amplopan. Ya. Jadi tamu masuk, disambut, selesai, mau ngasih amplop enggak ada, Pak, enggak nerima amplop. Terus tulisi gede enggak apa-apa supaya saya enggak punya beban dan enggak punya hutang sama orang lain. Di kemudian hari orang punya hajat, saya enteng-enteng aja mau datang, oke, enggak juga enggak apa-apa. Kan begitu. Malah yang cenderung orang-orang yang dalam kondisi kurang, datangi Pak sebagai support. Ya, barangkali dia punya utang loh, kita kasih yang lebih gitu.
1: Iya,
0: kalau udah magrong-magrong, buwe sing tipis-tipis saya umumnya. Mangani sing wake. Nah,
1: ketika kita ngasih amplop, kan biasanya orang itu kan ditulis sama namanya kan. Iya. Nah itu minimalnya piro sih kok sampai ditulis jenenge iku mang.
0: Minimalnya?
1: Minimalnya.
0: Ini 50 pak.
1: 50 sudah ditulis namanya.
0: Iya.
1: Waduh.
0: Yang misterius itu gak ada. Kalau misterius itu gak ada namanya. Semua disam tempel gitu aja udah.
1: Apa ini rek? Gak usah rek.
0: Telok 5.000.
1: Apa kok coklat ini? Iya. Abu-abu 2.000.
0: Pernah juga terjadi di kampung saya.
1: Iya, iya apa?
0: Itu malah gimana ya. Memang kondisi ekonomi di warga kampung itu kan memang sebagian minus memang. Nah, tapi ketika ada undangan benar-benar ngamplopin pak. Ngamplopin.
1: Terus?
0: Waktu dibuka ada yang 2.000. 2.000 rupiah. Ada yang 1.000. Bahkan lebih ironi lagi, ada yang 100.000. Kenapa ironi? Ketika dibuka 100.000 uang mainan.
1: Ya Allah.
0: Karena kepingin bubuh. Ketika bubuh ngajak anak-anaknya. Ya. Makanya enggak ada sejarah orang bikin hajat bati. Adanya minus. Ya udah yang ikhlas aja, kalau udah punya hajat niatnya berbagi, menebar syariat ya.
1: Lah tapi nah, gini loh Mas. Selesai. Kan sama kan cerita-cerita itu kan dengan asumsi kan nanti balik modal atau mengambil keuntungan.
0: Sebagian orang yang seperti itu.
1: Sedangkan sejarah itu sudah mencatat gak ono sing bati ngono lho. Tapi kok sih dilakoni ae mbek wong iku mang.
0: Satu, apa? Ego dan gengsi. Ih, malu dong saya enggak ada pesta, sedangkan tetangga saya pesta. Aku enggak pesta, isin aku. Tak taruh di mana ini helm ini? Gitu. Akhirnya karena keegoisan dan gengsi itu memporak-porandakan peradaban. Jadi begitu ya. Ya sudah, semampunya saja. Kalau kita kan gitu. Yu mampu kambing 3-3, boleh sembelih. Mampu yang sederhana cuman orang puas datang ya. Ada prosesi akad nikah, ijab kabul, resepsi yang sederhana. Ya, makan-makan bareng, ada besan, keluarga besan, diundang beberapa. Karena menyesuaikan budgetnya kan gitu dan tidak memberatkan calon besan.
1: Biasanya yang ada pesta pernikahan itu kan di tempat perempuan ya.
0: Ya, kebanyakan gitu.
1: Lah diwali ndek sing lanang ngono.
0: Enggak ada masalah.
1: Enggak masalah kan?
0: Enggak masalah. Tapi kebanyakan. Ya, tradisi memang di perempuan.
1: Itu tradisi apa syariat Mas?
0: Tradisi.
1: Tradisi.
0: Banyak kok yang resepsi itu di tempatnya laki-laki banyak. Di tempatnya laki-laki banyak. Kenapa? Karena si perempuan nggak punya orang tua, sebatang kara. Biasanya gitu. Ya udah di tempat ini laki-laki. Jadi gitu. Jadi lebih murah biayanya.
1: Tak kira lebih menguntungkan.
0: Itulah sahabat ini. Hari ini kita melenceng kepada perbuahan.
1: Mungkin ya, mungkin sahabat RDI itu udah pengalaman kok buat ini atau yang pelaku daripada pembuat pesta pernikahan tadi sampai aduh iya rek betul jadi penyiar RDI ternyata gak untung malah buntung aku iki mah ngono lho karena ya aku mang gengsi lah apa sih biyen aku kok gengsi yo mbok biyen aku gak gengsi aku yo gak kira ndek utang sampai gede kok ngene
0: iya betul
1: tapi yo jenenge menungso Mas ya yo isin iku yo ono ae wis kadang wis gak usah ada cerita itu yo anake iku yo gengsi ya kan anake gengsi kan dhewe kepingin kayak tadi itu loh Mas Arba nang KUA
0: santai
1: ya kan mangan-mangan biasa keluarga besar ngundang tonggo kanan kiri wes ngono loh nanti uangnya mau modal yang besar ini dibuat kehidupan setelahnya
0: itu ngunuh yang lho. Maksudnya realistis
1: lah jenenge wong tuwa gak gelem ngono loh gak wis pokoknya tak golekno awakmu tenang ae ngono
0: ya
1: lah itu kan menambah beban
0: betul.
1: Yang harusnya pernikahan ini kebahagiaan menjadi nestapa kan?
0: Duka
1: dan duka lara.
0: Iya kan begitu.
1: Iya.
0: Ribet bener pak. Bener nikah itu seumur hidup sekali. Kalau pertama, kalau aja nikah lagi kan seumur hidup dua kali, tiga kali, empat kali nggak ada masalah sebenarnya. Tapi itu tadi alangkah lebih bijaknya untuk zaman sekarang kita tidak perlu menghambur-hamburkan biaya yang begitu itu hanya untuk 3 hari. Yang dimana biaya 3 hari itu bisa untuk bertahan hidup bisa 5-6-7 tahun.
1: Nah itu loh.
0: Jadi anak-anak sekarang tuh kadang proses pemikirannya lebih cepat daripada generasi milenial. Itu tadi daripada uang yang banyak ini pak dibuat catering, sewa gedung, bla bla bla, ngundang sana ngundang sini. Yang penting ini sudah sah di mata hukum dan di mata syariat agama. Kita siarkan ke tetangga-tetangga, handai tolan, teman-teman dekat bahwa kita sudah resmi menikah. Nah, biaya yang harusnya di ini dialihkan kepada modal anak yang sudah baru mentas. Biarkan mereka mandiri, sewain rumah, kasih modal ya buat dia kerja, biar dia survive, kan begitu. Nah, ini sudah habis modalnya, ke pondok mertua indah. Belum lagi berantem, laki-lakinya enggak kerja pula. Utang masih menumpuk kan, orang tuh stres malah.
1: Iya.
0: Kau nikis mari rapi ya. Maru seneng-seneng honeymoon setengah bulan enggak balik-balik mulai-mulai utangnya wake. Bojomu tangine tawan terus kakek buat kawin. Apa kepala orang tua itu enggak penuh isinya? Iya, sudah modal yang tadi tuh. Kon sing mandiri, kon sebagai laki-laki pemimpin, pikir bagaimana survive-nya. Butuh apa-apa, butuh curhat, ngomong sama ayah. Gitu, orang tua hanya bisa mendampingi dan memberikan arahan yang baik.
1: Tapi lek dhewe iku misalkan membuat hajatan seperti itu dengan sederhana. Mosok tangga-tangga nyemoni, Mas? Kok enggak sih jare
0: lu? Enggak, tangga-tangga juga diundang. Makannya juga enak. Dapat bingkisan pula.
1: Lah iya kan
0: kok Kak Bowo bisa. Oh, tambah Kak. Malah jadi inspirator sampai.
1: Iya, wes.
0: Itu ya. Tetangga datang ya, makan-makan, ada buah lengkap, makanan juga lengkap, ada daging, ada kesukaan-kesukaan para warga, nasi goreng dan sebagainya. Pulang masih dikasih besek, pasti berkat. Dan enggak boleh Bowo. Siapa yang enggak mau?
1: Oh, ya mau pol rek penyiar diundang enggak apa-apa.
0: Jadi NMC enggak apa-apa, enggak usah dibayar.
1: Lah MC beda cerita.
0: Iya, iya. Tinggal per jamnya berapa gitu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi begitu.
1: Aduh, lika-liku perbuatan ini memang seperti itu. Dan ini sudah mengakar itu loh.
0: Betul, mengakar. Sulit dihindari. Sulit dihindari.
1: Dan juga sing aku gregetnya itu apa sih? Selain buwuan itu, sing aku geting itu son horeke itu loh. Kene gamelan duwe gawe lah kok diharani nang omane wong. Kepanter pisan.
0: Nanti wonge duwe hipertensi untune ya lara pisan.
1: Mbok lan duwe hajat iku sone di ada penang mantene ngono lho.
0: Bler bler.
1: Iya, lha kan gak ndak omane wong kan ya saken ta wong kok ngono.
0: Jadi maunya itu bahagia. Tapi menjadi doa yang buruk bagi pelakunya.
1: Betul.
0: Karena orang terganggu, gurung parkire, gurung pengok-pengoke, gurung kok meleane, mesti ono kelinding-kelindinge.
1: Iya.
0: Nah, kok
1: turu tukar. Gemlek iku lha opo sih?
0: Ya tadinya gitu, Pak.
1: Melekan.
0: Ya biar kalau ada orang ganggu aman, enggak ada yang mau ganggu. Mantan-mantannya udah mau ngerusak enggak bisa. Gitu. Biasanya gitu.
1: Iya, iya.
0: Biasanya orang itu kan.
1: Tapi ben ae dhele lho ya, jatuhne wis gak usah melek-melekan wis turu ya turu.
0: Turu. List tupe dhele jopo, list tupe.
1: Nah. kita ngomong pistol iki, Mang.
0: Oke.
1: Ya. Untuk keamanan.
0: Iya.
1: Ya kan. Kita beralih ke tema, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Beberapa hari yang lalu di Jawa Barat. Itu kan ada teror pocong.
0: Iya.
1: Ya. Teror pocong ternyata sudah diketahui dan ditangkap pocongnya ternyata manusia.
0: Jadi pocong jadi-jadian.
1: Jadi-jadian. Ditangkap warga juga sudah diamankan oleh pihak yang berwajib.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa sih kok ada teror pocong seperti itu? Ternyata modusnya ini adalah supaya warga itu takut,
0: ya.
1: Sehingga dia aman untuk mencuri. Ya, kan gak wani kan?
0: Ya.
1: Mbok sebelah omah kedebukan, tapi maling ngono lho. Gak wani metu, soalnya teror pocong. Alhamdulillah kemarin ketangkep. Nah, isunya saiki wis mulai benang Blitar.
0: Ya.
1: Nah, ono isu-isu ngene iki ya apa? Kan berkaitan dengan keamanan.
0: Iya.
1: Sopo sih enggak wedi pocong, Mas?
0: Kalau pocongnya cantik oke aja.
1: Waduh.
0: Masalahnya, kenapa saya bilang gitu?
1: Iya.
0: Kenapa pocongnya jadi-jadian, Pak?
1: Loh, iya, betul. Tapi kan orang kan ya takut ngono,
0: iya,
1: Mas.
0: Iya,
1: kan
0: iya
1: lah enggak main saman sik rame, ngono lho akeh wong ya kan. Lah ini kan biasanya yang tempat sepi. Atau di apa pinggir kali, di barongan, tiba-tiba putih. Sopo juga njebi bing koyo ngono. Ngono lho.
0: Terus
1: mungkin kita bisa ngasih pemahaman kepada para pendengar iki, Mang.
0: Oke.
1: Ya opo sih lek ono semacam putih-putih sing ngono, Mang?
0: Iya. Kalau dari lihat video, video yang beredar di platform, semua platform itu beredar. Jadi pocong jadi-jadian ini tidak hanya gayanya nakut-nakutin, menampakkan diri, tapi mereka mempersenjatai diri.
1: Oh, enggak usah aja.
0: Nah, jadi pocongnya ini mempersenjatai diri. Ketika salah satu video yang tersebar itu, dia datang ciringak-ciringuk di
1: rumah.
0: Daun pintu, terus ngetoknya itu pakai celuritnya, Pak. Tok, tok, tok, tok. Itu yang membuat warga takut. Karena satu, yang pertama isunya, karena ini pocong, itu kan makhluk abstrak. Yang banyak warga itu takut.
1: Okay.
0: Ya ngelihat aja takut ngeri apalagi didatangin gitu. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, dan pocong jadi-jadiannya dipersenjatai, mempersenjatai diri. Masalahnya gitu. Tujuannya memang untuk tadi menciptakan rasa keresahan, ketakutan, hingga warga nggak berani keluar. Terus adanya ancaman keselamatan. Dia nyolong, ngambil, ngerampok, bega dan sebagainya, ya, untuk menciptakan chaos. Masih teringat gak zaman dulu tragedi ninja?
1: Why?
0: Ya, kisah ninja tahun 90-an
1: lah.
0: Ya, 90-an lah, sebelum 2000. Itu kan 98, 99 atau 97, 98, 99, hampir 2000 itu ada tragedi ninja. Oke. Okay? Dengan berbagai macam versinya. Terus agak lama lagi tragedi yang namanya kolor ijo.
1: Waduh, apa itu? Kolor kan kampes.
0: Iya, kolor ijo ini iya, ngetren dulu itu iya. Sudah sampai awalnya di Bekasi. Awal Jawa Barat, Bekasi sampai Jakarta.
1: Maling kampes
0: bukan. Kolor ijo itu sejenis orang, ceritanya kalau enggak salah ya, mereka itu melakukan tindak kejahatan. Terus membunuh dan memperkosa. Dia tidak berpakaian, cuman pakai kancut. Kancut itu sempak atau koloran, warnanya ijo. Dan ini sering mengganggu orang-orang yang tinggal di rumah sendirian. Datang dari mana gitu, terus datang terus diperkosa, terus apa dibunuh dan sebagainya. Nah, ini kabar dari mulut ke mulut sudah menyebar.
1: Itu untuk pesugihan apa?
0: Bukan.
1: Memang
0: mirip-mirip ninja kayak gini loh. Ninja nyulik orang ustad, ini kiai. Jadi ditakut-takutin. Nah, dulu ada namanya kasus terorisme. Muncul lagi. Setelah terorisme itu sudah dirasakan masyarakat the bosen. Muncul sekarang teror pocong. Nah, kalau kita bisa membaca alurnya, akhirnya kita bisa menebak-menebak, Pak. Ini jangan-jangan by design. By design. Kenapa? Korbannya mesti menengah ke bawah, masyarakat kecil. Teror pocong, lu nongkrong jalan ijen enggak ada. Serius, kalau Rijo nggak datang mereka, pinjam nggak mau.
1: Pokoknya dalun-alun kagak rono ya. Iya.
0: Secara akal sehat ya. Iya. Kalau rompok lu di jalan ijen tuh, pocongnya loncat-loncat masuk ke jalan ijen, ijen Boulevard, ijen Nirmana, dapat garongnya banyak. Dan ini kan rumah-rumah kecil nih.
1: Iya.
0: Nakut-nakutin pakai ini terus apa? Goyang-goyang.
1: Goyang-goyang.
0: Lagi-lagi korbannya apa sih? Masyarakat menengah ke bawah yang mudah untuk terprovokasi. Dan nanti muncul politik, bukan politik ya, muncul sesuatu yang bisa diadu domba. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalihan isu. Ini yang kita baca ya, itu pengalihan isu. Di mana ada sebuah negara yang chaos, entah itu yang menjadi genting, nah, masyarakat ini mudah untuk terbakar, itu dialihkan.
1: Dengan itu mari,
0: supaya masyarakat itu tidak terkonsen sama sesuatu yang akan meledak ini tadi. Nah, teror lah pocong. Nah, pocongnya bawa celurit. Ya nggak mau keluar, Pak. Takut. Kan begitu. Ada isu-isu seperti itu. Nah, gimana? Tetap ya, warga yang baik itu meningkatkan keamanan dan kewaspadaan. Hidupkan lagi pos-pos kamling. Ya.
1: Waduh, kawan gak ada melekan mana ini.
0: Ya, memang begitu. Lah, hidupkan lagi pos-pos kamling. Demi menjaga stabilitas keamanan daerah tersebut, perumahan-perumahan sudah mulai bergeliat. Nah, karena ini sudah sampai Blitar. Kemarin itu sudah di Gresik awalnya.
1: Hati-hati, waspada.
0: Orang gampang, Pak, bikin video. Iya. Hari ini kita pulang, nanti habis maghrib, tengah malam kita bikin. Ini Mas Abram macak pocong, saya video. Pocong, wes neng bumi ayu, sambil bawa curut ketek-ketek. Mudah, kan? Terus saya share di TikTok, selesai. Viral itu berita. Pocong jadi-jadian masuk bumi ayu. Apa enggak seluruh bumi waspada sekarang?
1: Waduh, sehorek ya.
0: Nah, kita tetap bijak dalam
1: bermedia. Pos kamling jam 09.00 kudusan, beh.
0: Jadi gitu. Aduh. Jadi kita jangan terpancing provokasi. Kalau ada seperti itu, maka apa yang haruskan warga? Tetap safety. Safety diantaranya rumah tetap dikunci, pagar dikunci. Terus jika orang ketok-ketok jangan langsung dibuka. Ya, pantau dulu siapa dia. Minimal tanya, siapa? Ada perlu siapa? Jangan langsung keburu dibuka. Nah, itu membuat kita jadi lebih waspada. Harus hati-hati dengan harap orang gerak-geriknya mencurigakan, tidak dikenal, masuk suatu kampung bawa ransel.
1: Kemana bengi?
0: Nah, ini mau kemana? Tangkap dia, bukan tangkap ya. Ditanya, Mas mau kemana? Ada urusan apa? Dari mana? Pinjam KTP. Nah, itu warga kalau ada pos kamlingnya itu lebih aman. Jadi kan yang jaga nggak Mas Abdul Rahman toh, jadi banyak. Iya. Oh, sing Joko blayo, kata pote-pote. Kak beli putih-putih masih gawat nih putih-putih emang lu bahaya. Nah, jadi seperti itu Pak, meningkatkan tetap kewaspadaan. Jadi jangan mudah terprovokasi. Kalau ada kabar burung pocong wis mlebu kasin misalkan gitu.
1: Jagalan.
0: Jagalan.
1: Kok ya. Gak mungkin pocong mlebu jagalan.
0: Lah ya. Mlebu jener mana? Wis gak kira Pak, gak ora percaya karena itu ada sebuah isu.
1: Iya, mesti di pinggir itu.
0: Mesti di pinggir menengah ke bawah yang menjadi korban-korban daripada isu-isu tersebut. Dan memang diciptakan ada. Saya curiganya ini by design. Nah, kan ini kan jadi semacam wabah. Berita yang menghantui masyarakat yang percaya akan hal itu. Ya, jadi kalau kita orang beriman, ya tetap bertawakal, tetap menjaga diri, mencari perlindungan kepada Allah. Di satu sisi ya, jaga-jaga itu penting. Setiap masuk keluar rumah itu dikunci untuk keamanan. Anak-anak sekarang sudah mulai mau maghrib harus masuk rumah. Betul, ya. Sekarang juga gitu, pocong ada yang nyulik. Tren nyulik anak di bawah umur sudah banyak lagi gitu loh.
1: Betul.
0: Untuk apa? Jadi itu ada keresahan-keresahan di masyarakat kita. Ya, kita jadi lebih dewasa dan lebih berhati-hati. Jadi begitu. Hati-hati dengan kabar burung itu tadi.
1: Jadi intinya ya kita harus bisa memilah ya informasi ya kan. Mana informasi yang provokasi tadi supaya membuat masyarakat itu resah kan. Pemana ditambah ambil barang-barang munggah kan ya cepat uang kan umek kan mas hor kan seperti itu. Tadi intinya adalah kita harus waspada boleh.
0: Waspada.
1: Tapi enggak usah
0: terprovokasi.
1: Enggak usah berlebihan.
0: Terus ketika ada berita-berita itu jangan ikut menyebarkan.
1: Iya ya, itu kan? Masalah.
0: Mas Abdurrahman ini pengikutnya udah ribuan. Mas Abdurrahman posting ulang 5.000 udah ngikut semua tuh. Lihat. Nah, dan kan. Itu menyebarkan temannya lagi cepat. Jadi jari ini juga ditahan dulu. Belum tentu berita itu benar. Jangan diposting ulang kecuali nasihat, terus anjuran untuk waspada, terus anjuran untuk jaga diri itu bagus. Selama postingan itu bermanfaat bagi masyarakat. Kalau bisa Mas Abdurrahman memposting bagaimana mengcounter berita ini.
1: Wah, langsung wis.
0: Caranya saya jualan panah. Jadi gitu ya, hati-hati betul. Ada kejadian yang real dengan konten tuh hampir-hampir mirip cara kerjanya. Ini orang konten, ini beneran, itu hampir nggak bisa bedain. Nah, itu
1: jadi sing bener malah wong gak percaya.
0: Iya.
1: Sing konten malah wong percaya.
0: Nah itu tadi.
1: Iya ya. Iya, sama kayak ini kan kemarin ada suku apa gitu loh di Kalimantan yang hitam-hitam itu loh.
0: Ya.
1: Katanya kan suku ini tidak pernah keluar.
0: Yang rambutnya udah acak adu.
1: Aku pertama loh, kok bisa memvideo suku ini gitu loh. Tapi beneran bu enggak nul.
0: Saya yakin itu konten.
1: Huh?
0: Saya yakin itu konten.
1: Lah kok nemburin no kameramen.
0: Itu kan ceritanya lagi jalan-jalan di tengah hutan.
1: Uh-uh.
0: Terus ketemu anak atau suku yang sangat primitif.
1: Uh-uh.
0: Nah, itu kalau ngomong enggak bisa ngomong seperti orang biasa, cuman kayak kera.
1: Ya,
0: kayak sana. Panggil-manggil gitu kan. Terus ternyata ketika sampai di video besoknya dia kembali lagi sehingga dia menjadi akrab dengan manusia yang normal. Dan orangnya itu aja.
1: Nah,
0: orangnya itu aja. Jadi begitu. Aslinya mereka itu kalau denger lihat dunia luar kan takut ya.
1: Takut malah lari.
0: Malah lari. Ini malah ikut nyelfie Pak ngonten. Kenapa wajahnya diburumin, dibikin hitam semua.
1: Tapi ya. Netizennya juga jeli Mas. Ikut ngono konten. Soalnya apa? Telapak kakinya putih.
0: Iya, konten.
1: Iya.
0: Jadi kita kadang-kadang kalau termakan itu seolah-olah beneran. Apalagi tentang apa? Megatrust yang seperti ini kan belum ada rilis resmi dari pemerintah kan. Hati-hati yang orang bule bikin konten yang saya kirim ke Mas Abdurrahman kapan hari kan, Indonesia sebentar lagi akan dihajar Megatrust kan gitu kan, karena yang ngomong bule Pak, dia mengatakan dia orang ilmuwan, ih percayanya luar biasa. Padahal dia ngonten.
1: Ngonten di barat ya Allah.
0: Dengar Indonesia, kita yang keder di sini baca beritanya.
1: Duten-duten Indonesia. Iya, iya.
0: Ya, bagaimana cara menyikapi itu? Ya itu, tunggu rilis resmi dari pemerintah. Pemerintah juga punya ulama. Pemerintah juga punya teknologi untuk seperti itu.
1: Lah, sama saja ya, gak ada rilisan-rilisan ngono ya?
0: Iya. rilisannya itu memang harga sembako naik gitu aja dah.
1: Dolar naik, tapi ada secerca cahaya.
0: Harapan.
1: Yaitu apa? LPG harganya 16.000.
0: Cari sampai dapat. Di mana itu?
1: Kemarin sempat viral itu ya.
0: Gitu ya.
1: Baik, sahabat Radio dimanapun Anda berada. Itu tadi yang mukadimah dari kita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan jeda yang mau lewat berikut ini.
2: Bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Faedah-faedah daripada ujian. Di antara faedahnya, Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa. Allah bisa mengalahkan kita. Kita yang kuat bisa menjadi lemah. Kita yang sehat bisa menjadi sakit. Kita yang kaya bisa menjadi miskin. Allah bisa, Allah kuat, Allah maha kuasa. Kemudian juga dengan adanya penyakit atau musibah itu, kita menjadi semakin tunduk kepada Allah, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berdoa kepada Allah, mohon kesembuhan kepada Allah. Dan kita juga meyakini ini adalah merupakan pelebur dosa, menambah pahala, meninggikan derajat. Kemudian juga supaya menghindarkan kita dari sombong. Kita akan sombong, kita akan semena-mena. Tapi dengan adanya penyakit kita akan menyadari, ya Allah, saya lemah, saya mau sombong apanya. Dan kalau kita ridho, kita nerima ujian dari Allah itu, maka Allah akan ridho kepada kita, Allah akan cinta kepada kita. Yang penting kita ridho, kita nerima, jangan marah. Kemudian juga dengan adanya penyakit itu pula akan tampak siapa teman kita dan siapa musuh kita. Kalau teman kita itu adalah setia, kita senang dia setia, kita susah dia setia. Kalau orang yang ternyata musuh kita, itu mereka hanya mau dengan kita kalau kita senang saja. Kalau kita lagi susah, mereka menjauh dari kita. Kemudian juga dengan adanya penyakit, kita mengadakan muhasabah, introspeksi diri. Kita mawas diri. Kita menyadari, saya sudah salah apa selama ini, kekurangan saya apa. Kemudian dengan adanya penyakit ini pula, kita menyadari betapa besarnya nikmat Allah berupa sehat. Sehat itu sangat mahal, yang kadang kita jarang mensyukurinya. Kemudian dengan adanya sakit atau musibah ini pula, ada kalanya kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Yang sebelumnya kita enggak mampu, kita menjadi bisa, kita menjadi kuat, kita menjadi mampu. Kemudian juga dengan adanya penyakit atau musibah ini pula, kita mengetahui hakikat kehidupan dunia, bahwa inilah yang namanya dunia. Dunia seperti ini, ada kadang orang sakit, kadang senang, kadang kaya, kadang miskin, kadang nangis, kadang tertawa. Inilah yang namanya dunia seperti ini. Dan kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya sakit, dengan adanya musibah, kita diingatkan oleh Allah. Kita menjadi senang kepada Allah, ya Allah, kita diingatkan. Terima kasih ya Allah, sebelum terlambat. Penyakit adalah juga merupakan takdir Allah, namun kita harus berusaha untuk mencari

0: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
1: ini
0: mereka.
1: Ini bukan sifat orang yang beriman.
0: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
2: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah ditanya sama para sahabatnya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu amalan, kalau amalan ini aku lakukan, aku dicintai Allah dan dicintai manusia. Apa kata Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, maka Allah cinta sama kamu. Kenapa zuhud menjadikan Allah cinta? Karena kita menomorsatukan Allah. Bukan berarti saya melarang bekerja, enggak. Harus serius kerjanya, harus kaya orang Islam ini, kalau perlu kaya semua. Nanti kita beli segala macam, kita kirim saudara-saudara kita yang enggak mampu, kan lebih mulia itu. Cuma maksudnya apa? Dia ini zuhud terhadap dunia, bukan berarti miskin. Dunia ini ada di tangannya, tapi bukan dimasukkan ke dalam hati, itu zuhud. Maka Umar mengatakan apa? Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Tidak dibilang zuhud orang yang tidak punya bekal buat zuhud. Jadi orang zuhud itu perlu bekal, supaya dia tidak minta-minta sama orang lain. Lah ini miskin zuhud ya, mesti telapo maneh. Tidak ada pilihan lain. Yang dibilang zuhud itu dia punya bekal. Dia punya harta, dia bekerja. Tapi semua itu tidak menjadikan dia lalai dari Allah. Zuhudlah di dunia, maka kamu dicintai oleh Allah. Kalau cintai manusia bagaimana caranya? Izhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah. Jangan kepingin dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan cinta sama kamu. Jadi kita enggak butuh sama apa yang ada di tangan manusia, enggak kepinginan, enggak geleman. Maka manusia suka sama kita. Kenapa manusia suka? Kalau dia berteman dengan kita, dia enggak khawatir. Enggak mungkin diminta punya dia. Gara-gara dia tahu kita ini enggak geleman, kita ini enggak jaluan. Maka akan semakin banyak orang yang senang kumpul dengan kita. Gara-gara mereka merasa aman, enggak mungkin jaluan ini. Punya saya aman, enggak mungkin diminta walaupun saya berteman dengan dia. Maka Rasulullah kasih dua cara. Zuhud di dunia Allah cinta. Zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan cinta. Istighna'uhu 'anil ghayr. Kalau kita sudah merasa cukup dari orang lain, hanya mengandalkan pertolongan dan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Masih bersama kami dalam program Berita Kaum Muslimin. Sahabat Radio dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kabar-kabar kita. Nah, sekarang ini kan musim haji.
1: Musim haji.
0: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ada kalanya ketika musim haji tiba atau musim-musim kebaikan yang lainnya, iku ono ae opini atau ada orang itu mengatakan, lah bosnya umroh kok sampai ping limo, ping songo, ngono lho, ya kan. Mbok tonggomu iku deloken samping kanan kiri ngarep mburi iku mang. Wis mbayar banyu apa durung, anake wis mangan apa durung, wis mbare swepe durung iku ya wangono. Ngono lho. Ada kalanya seperti itu. Nah iki kita sekarang lagi membahas apa betul. Saya kita membantu wong iki mang gak sido berangkat haji, gak sido berangkat umroh, gak sido kurban. Tak ngewangi wong liya iku mang. Lah iku ya apa Mas? Karena aku ya bingung arek-arek. Karena kita itu berada di persimpangan. Persimpangan ibadah.
1: Saya bingung.
0: Iya ya apa?
1: Padha bingung iki ya.
0: Tuh kita ini dino Senin ini golek solusi.
1: Iya. Ibadah umroh, ibadah haji, ibadah kurban itu kan enggak tiap hari. Sedangkan membantu sesama itu kapanpun, dimanapun, hari apapun bisa. Ya, tetap hablum minannasnya oke, hablum minallahnya juga oke. Nah, ibadah kurban misalkan, ibadah kurban kan setahun sekali. Dia mampu. Tapi ketika dia mampu, dia membelokkan itu dengan asumsi, lah kan ini bantu tonggo kan ya luwe api. Jadi iya, ibadah kan ini kayak aku tok palani, tapi aku bantu orang palani buat banyak orang nih.

0: ketika dia punya hutang, ya, tiba-tiba dia memproklamirkan diri naik haji.
1: Nah,
0: dia naik haji tapi punya utang ke tetangganya lumayan enggak disaur-saur.
1: Kan ngenes atau ngore.
0: Nah, itu bagaimana? Nah, jadi ada orang berangkat haji atau umroh cuman dia punya tanggungan kepada tetangganya.
1: Iya. Lah itu.
0: Tapi dia milih ibadah haji, dia pilih umroh secara enggak langsung menyakiti tetangganya. Duh, munggah kaji sore ratusan juta. Bayar 10 juta gak gelem enak aku. Kan gak ridho itu.
1: Iya.
0: Kadek ngono diundang, Pak. Hajian kan pulang rumah nih. Diundang mak-mak nang omah.
1: Ya Allah.
0: Yo op gak godek, Pak. Bayangkan.
1: Iya,
0: ini ada kasus yang benar-benar real ada di sekitar kita. Bagaimana ini kita menyikapinya nih, Mas Abdurrahman?
1: Gak ero lek ngene aku.
0: Nah. Salah satu pendapat ulama, ketika orang ini mau naik haji, dia punya hutang. Datangi yang punya hutang, yang menghutangi, minta keringanan. Izin, boleh gak saya haji?
1: Oh.
0: Nah, Pak Abdurrahman, ini saya boleh gak naik haji? Insya Allah hutangnya saya lunasi setelah haji. Bagaimana? Kalau Pak Abdurrahman gak ngizinin, gak Pak, Bapak bayar dulu hutangnya. Ya udah, jangan haji, bayar dulu. Jadi minta keikhlasan keriduan yang menghutangi. Nah, bagaimana dengan yang punya hutang? 5 juta. Saya punya hutang 5 juta sama Mas Abdurrahman. Saya pengen kurban nih. Tapi saya punya hutang sama Mas Abdurrahman. Saya datang Mas Abdurrahman. Mas Abdurrahman, saya pengen kurban.
1: Izin.
0: Izin. Tapi saya punya hutang sama sampean. Apakah boleh saya cicil atau saya lunasi selepas kurban ini?
1: Tidak.
0: Baik, Roma.
1: Bayar utangmu dulu.
0: Oke.
1: 4 juta.
0: Siap.
1: Kon tuku wedo sing 1 juta.
0: Siap. Jadi begitu. Menyiasatinya begitu. Jangan menyakiti. Wih, Arif rek korban. Oh. Kate wedus gwedhi. Tak takoni piro? 7 juta setengah. Utang 5 juta ora dibayar. Lah, kan nyakitin orang, Pak.
1: Iya.
0: Kadek ngono sampean tak undang, ayo mangan-mangan wedus nang omahku. Heh.
1: Ganteng. Ganteng.
0: Kira-kira iku kok kayak obat mencret kayak. Jadi gitu, Pak. Iya, kalau Mas Abdurrahman ridho, oke wes sauren mari korban. Lunas yo, insyaallah lunas. Iki jaminan nih, misalkan gitu. Oke, enggak masalah. Enggak masalah. Jadi selesaikan dulu tanggungan itu. Kecuali ada kesepakatan. Saya sudah kredit di Mas Abdurrahman jumlahnya 10 juta. Tapi saya nyicil. Terus saya berkorban, boleh-boleh aja. Yang penting saya tiap bulannya nyicil, enggak menghalangi saya berkorban.
1: Oh, gitu.
0: Kan tetap ya, saya 500 ribu sebulan. Tapi saya punya wing, saya punya duit 6 juta. Saya korban enggak apa-apa. Tapi korban 4 juta, kan ada selisihnya. Buat bulan ini bayar 500 ribu nyicil ke Mas Abdurrahman. Enggak ada masalah kalau begitu, karena akadnya sudah mencicil tadi. Kredit ya.
1: Kredit,
0: tapi kalau hutang secara tunai itu ya. Tanyakan. Boleh enggak saya kurban? Saya lunasi selepas kurban. Tidak. Aduh, Roma.
1: Angelie.
0: Kenapa kamu ke sana? Jadi itu ya, kadang-kadang kita tidak menyadari seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Jadi tetap ada kaidah-kaidah yang secara adab dan akhlak itu didahulukan. Apalagi kita bertetangga. Nyawa orang gak gelem ditake uangnya korban dibayar.
1: Ya Allah, kok bisa ada tetangga gini?
0: Ya, ada kan ya seperti betul, itu. Dan betul, itu saya merasakan sendiri dan betul, itu ada di sekitar kita. Iya. Jadi begitu. Jadi beberapa ustadz kiai memang menjelaskan keutamaan kurban. Tapi di satu sisi ada kasus yang menyertai orang yang hendak berkurban. Mana didahuluin, bayar hutang dulu atau berkurban? Sedangkan membayar hutang itu wajib.
1: Iya,
0: nah, iya. Wajib korban, hutang nyakitin pula. Jadi seperti itu ya. Jadi sahabat RDI, jika mana kita ada sesuatu itu, ya perhatikan kembali dulu. Ya, gitu. Ya, jadi karena ada terjadinya tidak jadi kurban, ada kasusnya. Nah, banyak orang malah menghina. Iki lu soge, ya. Sepedae enmek, korban gak iso, gak aru utangin numpuk, Pak. Dia hanya bisa membayar hutang-hutangnya sebelum dia bisa berkurban. Ya, jangan dihina orang gak bisa kurban itu.
1: Lah itu, kemarin itu ada istilah seperti ini, Mas. Seorang pencerama itu ya. Dia ini kredit kendaraan.

0: Kendaraannya itu bisa sebulan 800 iso pirang tahun iso korban setahun sepisan ora iso lho ngono iku
1: gimana
0: yopo?
1: Menyikapinya yo. Ya itu tadi karena korban itu kan tidak dipersiapkan sama dia, yang dipersiapkan itu hanya bayar utangnya saja. Ya kan justru iya, sebenarnya nyelengi bisa dari awal
0: lah,
1: kan. Nabung saya niatnya tahun ini korban 100-200, katakanlah sebulan dia nyicinnya 800 untuk beli kerandaran, bisa. Terus ada surplusnya, ditambahin tuh marginnya, jadi 1 juta, yang 200 aku nabung buat kurban. Tetap bayar utangnya, terus dia bisa jadi, dia tetap berkurban. Kalau 200 saja, berarti setahunnya kan 2.400.000. Tinggal nambahin dikit, 2.400.000 sudah dapat kambing kan? Ada kan yang harga segitu? Bisa. Kalaupun mau. Yang masalahnya, tentang orang yang bisa berkorban, memilih gak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Itu artinya begitu. Ini memang benar-benar mampu loh Pak. Dalam finansial mampu. Dia juga gak gila. Dia gak hilang ingatan. Dia gak insomnia. Ya, dia tidak ghoiru mukallaf. Dia bisa. Ya, meskipun dia punya utang, dia bisa. Gak punya utang malah lebih bisa lagi. Tapi dia memilih gak mau berkorban. Nah ini terkena dalil yang ini. Wis gak usah melok salat id. Oh niku.
0: Ya enak tambahan turu wae di omah.
1: Karma pedhewe ceder. Canda ya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa mereka melakukan seperti itu? Yaitu jadi ancaman orang enggak mau berkurban itu karena memang dia punya tetap enggak mau berkurban. Paham ya?
0: Mungkin ono artikel yang bisa kita bacakan atau gimana?
1: Ini ada artikel yang bisa kita baca.
0: Cepat ya, waktu kurang rong menit
1: soalnya. Oke. Ini kan tentang masalah haji ya. Haji mabrur yang tak pernah terjadi antara kisah menyentuh dan amanah ilmu. Sahabat RDI, banyak kisah tentang seseorang yang mendapat pahala haji mabrur walau tanpa pergi haji.
0: Waduh, ya apa ya? Nah,
1: jadi mereka itu mengamalkan sesuatu yang pahalanya mendapatkan haji yang mabrur tanpa melakukan perjalanan haji.
0: Haji.
1: Jadi punya amalan lain gitu ya. Nah, kisah ini dinisbahkan kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Ya, kisahnya tersebar dalam banyak versi, sangat menyentuh hati dan sering dijadikan motivasi tentang keutamaan membantu orang lain. Oke. Namun, ada namunnya, namun para peneliti itu menjelaskan bahwa kisah ini atau kisah tersebut tidak memiliki sanad yang jelas. Dalam hal keilmuan, tidak memiliki sanad yang jelas, tidak ditemukan rujukan yang kuat, dan tidak dapat dihukumi menjadi cerita yang sahih, yang benar. Nah, Islam mengajarkan bahwa indahnya sebuah cerita tidak cukup untuk menjadikannya benar. Ya, karena kemuliaan ilmu, ya, keagungan ilmu itu dibangun di atas amanah periwayatan. Perawinya. Bukan sekedar viral kisahnya. Bukan jadi kisah viral seolah jadi benar. Karena banyak yang like, banyak subscribe, banyak polis ulang dan membenarkan. Bukan berarti itu jadi benar. Akan tetapi kemuliaan ilmu dibangun atas amanah periwayatan. Nah, boleh jadi maknanya, ini cerdasnya ulama, itu menengahi. Boleh jadi maknanya itu mengandung pelajaran. Pelajaran buat kita semua tentang ikhlas, tentang sedekah, dan kasih sayang. Tetapi perlu diingat, menisbahkan. Menisbahkan itu apa, Pak?
0: Mengatasnamakan.
1: Menisbahkan ya, kepada para ulama tanpa bukti yang sahih adalah perkara yang perlu diwaspadai atau dijaga. Ya, di antara adab ilmu itu, pastikan kisahnya sebelum menyebarkannya.
0: Betul.
1: Dan pastikan sanadnya sebelum menisbahkannya. Ini tertib ilmu, tawaduknya ilmu, adab dan akhlaknya penuntut ilmu. Tidak perlu, ini yang penting viralnya kisah. Jadi seolah-olah menggeser tentang keutamaan ibadah haji. Kamu gak haji pun bisa dapat loh. Dengan cara ya sedekah, dengan cara gitu. Kan jadi gitu. Tapi memang ada sebuah amalan yang bila kita kerjakan itu mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Apa itu? yang sudah masyhur ya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan orang yang melaksanakan sholat syuruk. Sholat sunnah syuruk itu pahalanya setara dengan haji dan umroh
0: sempurna.
1: Apakah dengan seperti itu kita nggak usah haji? Tidak. Itu motivasi kita untuk melakukan amalan itu. Jadi begitu ya.
0: Nah, yang terakhir ini ya, sahabat RDI sudah masuk. Bagi sahabat RDI semuanya yang sudah turut berkomentar, memberikan sambutan-sambutan, ya, klausul atau apapun,
1: kritikan,
0: usulan,
1: cacian, makian, jangan ya.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maryam Syaban menyimak sam, mugi-mugi pembawa acaranya diparingi semangat,
1: amin,
0: sehat walafiat, selamat dunia akhirat,
1: amin.
0: Kemudian aja Abdul Qawi, ya Sarallah barokah dengan syariah, amin. Nah, sahabat RDI dimanapun Anda berada, terima kasih kepada sahabat RDI semua yang sudah bergabung bersama kami di program Berita Kaum Muslimin ini jam 9 sampai jam 10 lebih ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keistiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita endingnya adalah husnul khotimah.
1: Amin ya Allah.
0: Dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus Miumi. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia RDFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi bisa kita ikuti kajian di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bersama Ustaz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore cerah sekali ya. Kita bisa berkumpul di Masjid Kampus UGM untuk memakmurkan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Dan tentu salah satu yang ditasyji, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua pada bulan Ramadan ini adalah bertadarus. Tadarus itu maknanya adalah belajar ya. Kalau Rasulullah itu mentadaruskan Al-Quran, kita juga sama sebenarnya sedang harus mentadarusi Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan makna-maknanya, dengan isinya. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas salah satu yang amat sangat ya dianjurkan di dalam Islam, yaitu bagaimana kita selalu menambah ilmu. Nah, jadi tolabul ilmi ini di dalam Islam ya, dan juga di dalam tradisinya, itu adalah sesuatu yang tidak pernah putus. Dan salah satu ciri dari ajaran Islam yang nanti sampai melahirkan peradaban Islam, itu Islam itu adalah agama ilmu. Dia dinul ilmi. Nah, kenapa disebut agama ilmu? Karena ini yang unik dari ajaran Islam itu Islam itu basis ajarannya adalah wahyu. Yang wahyu itu isinya adalah ilmu. Kalau kita nanya Quran itu isinya apa? Isinya itu ilmu. Hadis itu isinya apa? Isinya adalah ilmu. Walaupun orang mengatakan bahwa agama itu sifatnya doktrinal. Seolah-olah kalau doktrin itu bertentangan dengan prinsip ilmu. Jadi karena namanya doktrin, kalau doktrin itu gak boleh nanya. Tapi kalau dalam Islam itu tidak. Justru Al-Quran sendiri yang di dalamnya itu selalu mempertanyakan kepada umatnya, afala ta'kilun, kamu mikir gak? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu untuk berpikir? Afala tatadabbarun, apa kamu tidak bertadabur? Tadabur itu menggali makna, hikmah, kedalaman, dan sebagainya. Nah, itu di Quran tuh banyak sindiran-sindiran kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, supaya dia menggunakan akalnya, supaya dia menggunakan pikirannya. Yang kemudian ya, akal dan pikirannya digunakan untuk apa? Untuk menyerap ilmu. Nah, jadi dalam Islam, sejak Islam diturunkan itu, dorongan untuk menggali ilmu pengetahuan, dorongan untuk mendalami ilmu itu adalah bagian dari sesuatu yang diwajibkan dan menjadi karakter dasar. Maka di mana-mana Islam berkembang, maka di situ juga ilmu pasti berkembang. Jadi kalau ada umat Islam di mana saja, itu pasti umat Islam selalu terdorong untuk apa? Untuk bikin pusat-pusat ilmu. Pusat ilmu itu misalnya ya seperti sekolah, pusat-pusat kajian, pusat riset, nulis buku dan sebagainya. Itu di dalam tradisi Islam demikian. Makanya tidak heran dalam sejarah Islam itu nanti kita menyaksikan bahwa satu-satunya peradaban yang belakangnya pakai kata sifat Islam atau agama itu cuma Islam aja. Kalau yang lain misalnya gini nih, peradaban-peradaban apa? Oh, ini ada peradaban barat, Western Civilization, itu tempat ya, di sebelah barat, Eropa. Atau misalnya ada peradaban India, kan gitu ya, ada peradaban Maya, ada peradaban Aztec, kan gitu. Itu menyebut nama-nama tempat, nama kelompok, peradaban Mesir, kan itu nama tempat tuh. Tidak ada kita pernah mendengar ada peradaban ya, yang belakangnya itu dikaitkan dengan agama, kecuali Islam. Sejarahnya banyak, karena terlalu banyak itu agak susah untuk ditolak ya. Namanya Islamic Civilization, peradaban Islam. Kenapa peradaban Islam? Tidak disebut peradaban Arab. Memang ada yang maksa gitu ya, ada beberapa penulis menyebutnya sebagai Arabic Civilization, tapi dia gagal membuktikan itu. Karena pada faktanya peradaban Islam itu bukan cuma ada di Arab. Peradaban Islam itu memang bermula dari Madinah, tumbuh di Damaskus, berkembang di Baghdad. Nah, nanti jangan enggak cuma di Baghdad ternyata. Pindah ke Mesir, berkembang di Mesir. Padahal Mesir itu sebetulnya bukan wilayah Arab. Sekarang saja disebut Arab ya, karena menggunakan bahasa Arab. Tapi sebelumnya Mesir itu adalah wilayah di luar Arab, disebutnya Ajam. Wilayah Arab itu sekarang cuma wilayah Irak, kemudian Hijaz, Najd, kalau sekarang Saudi ya, kemudian wilayah Yaman, nah itu yang disebut dengan Arab. Sisanya itu Ajam di sekitarnya. Iran itu sempat menjadi pusat peradaban Islam juga gitu ya. Kemudian tadi Mesir. Lebih jauh lagi nanti sampai ke Asia Tengah ya. Ada di namanya, dulu namanya Samarkand. Nah, sekarang kita ada di negara namanya Uzbekistan. Itu daerah Asia Tengah. Belum lagi nanti kawasan Uighur itu kan ya. Di Uighur ini itu di antara pusat peradaban Islam yang sekarang wilayahnya namanya Xinjiang. Di Andalusia ada pusat peradaban Islam. Di Maroko. Di Maroko ini seperti Fes ya, di Marrakesh dan sebagainya. Banyak sekali pusat peradaban Islam dan itu bukan Arab. Makanya orang tidak menyebutnya sebagai Arabic Civilization, melainkan Islamic Civilization. Karena semua yang disebutkan itu punya inspirasi yang sama, yaitu Islam. Jadi yang dibangun di atas peradaban itu adalah value, nilai-nilai yang muncul dari Islam. Nah makanya Islam itu sangat mendorong supaya umatnya untuk terus menggali ilmu, karena memang Islam itu agama yang bukan hanya mendorong umatnya sekedar menyelesaikan urusannya dengan Tuhan. Karena kalau religion ya, dalam definisi yang sekular, itu yang namanya religion itu urusannya cuma berhubungan sama Tuhan aja. Jadi kalau kita mau berdoa, kalau kita mau beribadah gitu ya, worship, itu kepada Tuhan dan itu religion namanya. Tapi dalam Islam definisi itu gak berlaku. Karena di dalam Islam kalau buka kitab sucinya Islam, Quran sebagai sumber dari agama itu, ternyata yang dibicarakan di dalam Quran itu segala hal. Gitu ya, tibyanan likulli syai'in. Jadi Quran itu dia tibyan ya, menjelaskan apa saja kehidupan manusia. Sehingga akhirnya dari mulai Rasulullah, para sahabat, para ulama, nanti mengembangkan Islam itu bukan sekedar untuk bagaimana caranya kita bisa berhubungan dengan Tuhan saja, bagaimana kita bisa beribadah pada Allah saja, tapi lebih dari itu Islam mengembangkan jawaban-jawaban untuk kehidupan manusia. Dan itu namanya peradaban civilization, yang basisnya itu adalah ilmu. Nah itulah kelebihannya Islam dan kelebihannya Quran. Makanya kita hari ini akan bicara bagaimana kita membudayakan atau menciptakan budaya ilmu di dalam lingkungan kita, terutama nih para mahasiswa, supaya apa? Supaya kita jadi orang Islam yang otentik. Karena orang Islam yang otentik itu, yang asli, yang benar, yang ikut Nabi itu adalah orang Islam yang pintar-pintar, bukan orang Islam yang bodoh. Karena yang bodoh itu disebutnya jahil. Rasul itu menghadapi kaum jahiliyah, orang-orang bodoh yang dia ignorance, yang tidak peduli pada ilmu pengetahuan. Nah, apa yang disebut dengan budaya ilmu itu? Yang disebut dengan budaya ilmu itu adalah ketika satu kondisi masyarakat, dia pertama yang dihargai itu adalah ilmu, pengetahuan, dan argumentasi. Jadi kita ini kalau di satu masyarakat hidup budaya ilmu, yang diutamakan itu adalah argumentasi. Jadi bukan doktrin, bukan pendapat pribadi yang tidak punya argumen, tidak punya dasar. Nah, tentu saja yang namanya argumen itu dibangun di atas pengetahuan. Jadi orang nggak akan punya argumen kalau dia tidak punya pengetahuan. Nah, itu kan makanya ini yang namanya budaya ilmu itu adalah budaya yang dia basicnya itu adalah pengetahuan dan argumentasi rasional. Yang kedua, mengutamakan data daripada opini. Nah, jadi kalau pendapat mah kan boleh bebas lah gitu ya, kita punya pendapat begini-begini. Tapi yang namanya pendapat berdasar ilmu itu adalah pendapat yang diasaskan kepada fakta-fakta yang jelas itu. Jadi bukan hanya sekedar opini. Contoh misalnya sekarang ini lagi rame apa nih ya, MBG. Wah, ini gara-gara MBG UGM jadi terkenal ini ya. Nah, coba sekarang MBG bagus apa jelek? Nah, kita kan kalau cuma sekedar ikut-ikutan kan ikutan rame, mana gimana ramenya aja gitu ya. Kalau MBG jelek, jelek kan gitu ya. Kalau MBG-nya bagus, bagus. Tapi bagi seorang yang dia punya tradisi ilmu, yang harus difikirkan adalah, saya kalau mendukung, apa alasannya? Oh, ini jelek. Jeleknya karena apa? Coba datanya disebutkan. Oh, ini bagus. Bagusnya karena apa? Coba sebutkan datanya. Sehingga nanti kita bicara jelek dan bagus itu objektif. Jadi bukan cuma sekedar karena enggak suka sama Prabowo atau karena suka sama Prabowo. Misalnya pernah dikasih beasiswa nih sama apa Gerindra gitu ya, terus tiba-tiba kita menjadi diehard pendukung MBG gitu. Kenapa kamu dukung MBG? Saya kan dikasih beasiswa itu sama Prabowo misalnya gitu ya. Nah, itu kan bukan sikap ilmiah namanya ya, bukan sikap orang yang punya ilmu. Nah, makanya apalagi mahasiswa, mahasiswa ini kan ya kerjaannya ke sini kan mau belajar gitu. Kalau mahasiswa sudah dibiasakan tidak menggunakan data, bicara tidak menggunakan fakta-fakta yang jelas, yang konkret, nah itu namanya kita tidak memiliki.
0: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
0: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdal mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta.
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
0: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
1: Orang yang punya ilmu, nah makanya apalagi mahasiswa, mahasiswa ini kan ya kerjaannya ke sini kan mau belajar gitu. Kalau mahasiswa sudah dibiasakan tidak menggunakan data, bicara tidak menggunakan fakta-fakta yang jelas, yang konkret, nah itu namanya kita tidak memiliki budaya ilmu. Kemudian yang ketiga itu terbiasa berpikir kritis dan analitis gitu. Jadi kalau ada segala sesuatu itu nggak langsung dilahap gitu ya, benar nggak langsung diterima, salah juga nggak langsung ditolak gitu. Coba ini kita pikirkan dulu. Nah, jadi ini ada apa namanya, ada analytical thinking kan gitu ya. Kita mikir secara analitik, oh ya ini begini karena begini, ini begini karena begini, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pandangan kita. Dan yang terakhir adalah menjadikan belajar sebagai kebutuhan sepanjang hayat. Nah itu cocok dengan hadis Nabi Muhammad SAW pertama ya. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang muslim. Dan yang namanya ilmu melahirkan pandangan yang rasional, datatif, faktual, dan kritis gitu ya, dan analitis. Itu buah daripada ilmu. Kemudian karena ilmu ini dibutuhkan oleh kita di dalam sepanjang hayat kita, maka dalam hadis lain Rasul mengatakan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, Nah, tuntutlah ilmu dari kita sejak di buaian sampai nanti kita di keliang lahat. Jadi artinya itu belajar sepanjang hayat gitu. Jadi kita yang namanya belajar tuh nggak ada tamatnya. Yang ada tamatnya itu sekolah. Kalau sekolah ada tamatnya, ada SD, ada SMP, ada SMA. Nanti ini kuliah juga kalau nggak ada tamatnya kayaknya pada males juga ya datang ke sini. Kapan tamatnya gitu? Nah, kuliah ada tamatnya. Ada S1, ada S2, ada S3. Tapi yang gak pernah ada selesainya itu adalah belajar. Jadi yang namanya long life education, yang namanya pendidikan sepanjang hayat itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia dan sebagai muslim. Jadi eksistensinya orang Islam itu ada pada belajarnya, pada tolabul ilminya. Kalau dia tidak belajar, itu sama saja kita akan menghancurkan dan menghapuskan Islam. Islam bisa eksis itu karena ilmunya masih ada. Karena masih ada orang yang belajar tentang Islam. Kalau sudah tidak ada orang yang belajar tentang Islam, tidak belajar ilmu, itu Islamnya akan akan hilang itu. Dan mengapa yang namanya ilmu ini sangat penting untuk membangun peradaban tadi itu? Pertama ya, itu nanti ada grafik begini, bahwa nanti yang namanya peradaban itu kan dibangun oleh manusia. Tapi untuk sampai kepada puncak piramida peradaban, manusia itu nanti dia harus berpikir. Kan ciri bedanya manusia dengan binatang itu kan ada pada pikirannya. Kalau binatang nggak mikir, manusia itu mikir. Nah, maka eksistensi kemanusiaan itu ada pada pikirannya. Dari berpikir itu, kemudian lahirlah tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan. Tindakan dan perbuatan manusia yang hasil dari pikiran itu nanti menghasilkan apa yang disebut dengan kebudayaan. Jadi culture itu lahir dari pikirannya manusia. Baik atau buruknya satu kebudayaan, tinggi rendahnya kebudayaan sangat bergantung kepada pikirannya. Makanya kita sering ada yang menyebut ya, ada peradaban yang terbelakang. Kita nyebutnya primitif. Primitif itu sebetulnya kan dari kata prime. Kalau di matematika ada bilangan prima. Bilangan prima itu kan bilangan asal. Artinya apa? Orang primitif itu dia berkebudayaan tetapi dengan pemikiran yang paling sederhana. Dia kena hujan nih kan gitu ya. Gimana caranya supaya dia terhindar dari hujan? Kalau orang yang sudah berpikiran lebih kompleks, dia akan bangun rumah. Bangun rumahnya misalnya berapa lantai dengan menggunakan fasilitas apa, itu udah kompleks mikirnya. Tapi orang primitif mikirnya, dia menyelesaikan masalah supaya gak kehujanan dan kepanasan, dia cari tempat berteduh. Nah, tempat berteduh yang paling sederhana dia temukan itu goa-goa. Masuklah dia ke goa itu. Nah, dia bisa selamat tuh dari hujan, selamat dari panas. Tapi itu kan cara mikirnya sederhana sekali. Gak perlu mikir panjang-panjang, gak perlu mikir pakai ilmu. Tapi manusia itu kan berkembang terus tuh. Nanti dia mikir, wah ini goa itu kan terbatas, sementara orang ini tambah banyak. Akhirnya mikir gimana caranya bisa berteduh. Akhirnya dia bikin namanya rumah. Rumah dari apa ini? Dari kayu. Dan ya, rumah dari kayu ini terbatas juga. Terbatas kekuatannya, terbatas ruangnya dan sebagainya. Nanti berpikir lagi, bikin rumah lebih permanen kan dari batu-batu, dibikin nanti dari semen dan seterusnya. Itu pemikiran manusia berkembang terus. Nah, oleh sebab itu, tinggi rendahnya nilai kebudayaan itu nanti akan ditentukan oleh pikirannya. Dan pikiran itu diisi ilmu apa enggak? Kalau enggak diisi ilmu pasti primitif, kalau dia diisi ilmu akan berkembang menjadi kebudayaan yang tinggi. Nah, kebudayaan yang tinggi itu, high culture itu ya, itu adalah yang disebut dengan peradaban atau civilization. Tuh, jadi civilization ini orang dia memiliki peradaban karena apa? Karena dia sudah mengembangkan ilmunya. Nah, oleh sebab itu ilmu menjadi elemen paling penting untuk meraih apa yang disebut dengan civilization tadi itu, peradaban. Makanya kenapa Indonesia ini walaupun sudah banyak universitas tapi belum ada yang nyebut peradaban Indonesia. Kalau Indonesian culture udah banyak ya, Indonesian culture, misalnya Javanese culture, Sundanese culture. Tapi kenapa kita belum ada yang menyebut, oh ini peradaban Indonesia? Karena masa korupsi disebut peradaban Indonesia ya? Korupsi itu pikiran maju atau pikiran primitif itu? Itu pikiran paling primitif, cara orang dapat duit banyak. Gitu kan? Karena enggak perlu mikir korupsi itu kan, mikirnya dia cuma maling aja. Enggak perlu mikir bagaimana cara dia apa namanya mendapatkan uang dengan cara-cara yang selamat ya, menyelamatkan banyak orang. Nah, korupsi itu kan mencurangi orang, merusak dan seterusnya. Nah, kenapa Indonesia belum sampai pada level menciptakan peradaban? Karena inisiatif ilmu yang kita pakai, ini walaupun kita belajar di UGM ya, belajar banyak ilmu, tapi inisiatif ilmu yang kita pakai ini tidak dikembangkan asli dari UGM lah, kira-kira gitu ya. Kita masih minjem dari mana ini? Masih minjem dari Barat. Jadi peradaban base kita ini, itu Western Civilization, peradaban Barat. Karena teori-teori yang kita pakai, gitu, misalnya, ini, Mas jurusan apa ini?
4: Agroindustri
1: ya. Ada teori yang pakai nama orang Jawa nggak? Misalnya teori Tukimin misalnya gitu.
4: Sejauh ini belum ada. Ya?
1: Nah, itu aja sudah menandakan bahwa kalau teori-teori itu udah pakai bahasa Inggris ya, udah pakai bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Jerman misalnya dan seterusnya, itu menandakan bahwa oh, ini owner dari ilmu itu aslinya itu bukan kita. Kalau itu datangnya dari Indonesia, kita akan bikin teori itu menggunakan nama-nama orang Indonesia. Nah, mungkin orang Jawa, orang Sunda, Sunda misalnya Asep teori of apa gitu ya, tapi nggak ada juga Asep teori, belum ada ya. Kalau Jawa apa namanya? Tadi itu Tukimin teori belum ada juga. Nah, ini menandakan bahwa level kita itu belum sampai menciptakan teori-teori, baru hanya sebagai user aja. Tapi lumayanlah sebagai user juga kita sudah melihat ada apa namanya, ada kemajuan. Tetap ilmunya masih terpakai untuk membangun peradaban. Cuma nggak bisa disebut sebagai, nggak bisa diklaim sebagai Indonesian civilization gitu ya. Nah, karena tadi itu kita berhutang pada yang lain. Nah, itu yang menyebabkan satu peradaban itu kan itu ya, satu kebudayaan dia naik menjadi peradaban karena ilmunya. Dan nanti itu kan yang namanya culture ini di apa namanya terdiri dari elemen-elemen yang ada tiga elemen ya dalam kebudayaan itu. Kebudayaan itu adalah hasil what we think, what we do dan what we make. Nah, itu nanti yang namanya kebudayaan yang menjadi peradaban itu dia punya kebudayaan-kebudayaan otentik diciptakan oleh oleh masyarakat di kawasan tersebut. Kemudian dia punya pengaruh yang luas, bisa diterima masyarakat secara luas, dipakai di mana-mana karena dia secara ilmu lebih unggul dibandingkan dengan di tempat-tempat lainnya. Nah, jadi balik lagi ke ilmu tadi itu. Jadi yang namanya yang namanya peradaban itu semakin baik pemikiran yang membangun budaya, maka semakin tinggi budaya tersebut. Kebudayaan tinggi membentuk peradaban. Kebudayaan yang berkembang tanpa ilmu akan menjadi kebudayaan pinggiran dan tidak akan membangun peradaban. Itu akan menjadi kebudayaan periferi. Dia hanya akan ada di pinggiran dan jadi penonton. Gitu. Sekarang pertanyaannya orang Indonesia ini mau jadi penonton atau mau jadi pemain? Gitu. Urusan bagaimana kita ngatur manajemen ilmu pengetahuan saja, ini Indonesia itu diatur-atur sama orang lain. Sekarang kita ini dosen-dosen ya, kalau mau jadi profesor, wah terpaksa harus ngirim bikin jurnal, nanti diterbitkan di jurnal-jurnal yang terindeks. Terindeksnya itu Scopus, Elsevier, apalagi itu ya, DOI dan sebagainya, semuanya produknya orang, itu bukan produknya kita. Jadi artinya, oh kita ini dari segi produksi pengetahuan aja dikendalikan masih sama orang lain. Kita belum punya independensi dan kekuatan untuk menciptakan satu kekuatan ilmiah kita sendiri. Nah, makanya tantangan nih masa depan kita bahwa Indonesia itu gak boleh gini-gini aja. Lalu ini kita lihat ya ilmu dan peradaban Islam. Islam tadi sudah dijelaskan di awal ya, itu turun.
5: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
5: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini.
6: harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
6: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
5: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
1: Nah, makanya tantangan nih masa depan kita bahwa Indonesia itu nggak boleh gini-gini aja. Nah, lalu ini kita lihat ya ilmu dan peradaban Islam. Islam tadi sudah dijelaskan di awal ya, itu turun dengan moda ilmu, yaitu berbentuk wahyu. Islam disebarkan untuk membangkitkan kesadaran pikiran manusia dengan wahyu itu. Karena wahyu adalah ilmu, perhatian pertama dan utama Islam adalah ilmu. Islam tumbuh bukan sebagai kompleks kekuasaan, melainkan sebagai kompleks pengetahuan. Jadi ini yang menarik nih. Orang-orang Barat berusaha menjelek-jelekkan Islam itu dengan mengasosiasikan Islam dengan pedang. Jadi artinya apa? Oh, Islam ini adalah agama yang haus darah. Dia menaklukkan banyak kawasan, membunuhi banyak orang melalui perang untuk menegakkan agama Islam. Tapi tuduhan ini terbantahkan. Terbantahkan dengan apa? Dengan fakta bahwa yang menjadi sebab Islam itu masih terjaga itu bukan karena kekuasaannya masih ada, tapi karena ulamanya masih ada. Kita menyaksikan misalnya Indonesia nih. Indonesia ini pernah dijajah Belanda dari tahun 1800 sampai 1942. Nanti lanjut Jepang 3 tahun 45 tuh. Kita baru merdeka tahun 45. Artinya apa? Selama 1,5 abad Indonesia ini praktis secara kekuasaan dikuasai oleh orang-orang Belanda yang bukan Muslim. Itu fakta, nggak bisa dibantah. Cuma persoalannya gini, selama 1,5 abad Belanda ada di Indonesia, bisa nggak dia menghapuskan Islam di Indonesia? Gagal, nggak bisa. Padahal itu usaha-usaha Belanda ya untuk apa misalnya ya untuk menyingkirkan kekuatan Islam, melemahkan kekuatan Islam dan sebagainya, sudah dilakukan dengan berbagai macam hal. Banyak sekali nanti yang dikerjakan oleh Belanda untuk menghilangkan pengaruh Islam. Memang efeknya ada, tapi Belanda tidak pernah bisa menghapus keberadaan Islam. Apa yang menyebabkan Islam masih bisa bertahan? Ternyata yang masih bisa mempertahankan keberadaan Islam itu adalah pewarisan ilmu pengetahuan. Ulama-ulama masih eksis, ulama masih ada. Ketika ulama masih ada, maka Islam masih ada. Karena hadis Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Pembawa Islam itu Nabi, dan pewaris Nabi itu bukan al-umara, bukan ar-ru'asa, bukan al-khulafa. Cari hadisnya ya, tidak ada yang namanya pewaris Nabi itu adalah para khalifah. Pewaris Nabi itu adalah para raja. Pewaris Nabi itu para presiden. Pewaris Nabi itu para para pemimpin. Bukan pemimpin formal ya, pemimpin negara. Tapi Rasul langsung dia men-tag ya, al-ulama warasatul anbiya. Jadi pewarisnya Nabi, Nabi yang bawa Islam ini nanti akan diwarisi Islam ini oleh siapa? Oleh para ulama. Para nabi itu lam yarithu dinaran wala dirhaman. Nabi tidak pernah mewariskan dinar tidak mewariskan dirham, artinya apa? Nabi tidak mewariskan kekayaan, Nabi tidak mewariskan kekuasaan. Walakin warathul ilma, tetapi yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Faman akhadahu, siapa yang mengambilnya, akhadha bihadzin wafirin, maka dia sudah mengambil bagian yang cukup. Cukup untuk apa? Untuk kehidupan dan untuk mempertahankan keberadaan Islam itu. Kita bisa bayangkan ya, sejak Rasul ada, Rasul sudah mengingatkan tuh Islam itu akan terjaga itu karena apa? Karena terjaganya ulama. Makanya institusi keulamaan itu diantara institusi yang di dalam Islam tidak pernah hilang. Jadi keulamaan itu tasalsul ya, nyambung terus sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan misalnya gini nih, kalau seandainya tradisi keulamaan itu hilang, siapa yang bisa menjamin bahwa Quran yang usianya sudah hampir 1500 tahun itu, gitu ya, usia Quran 1500 tahun itu adalah masih asli sampai sekarang? Sebab kalau kita lihat kasus-kasus kitab suci yang ada di dunia ini, tidak ada satupun kitab suci di dunia ini yang selamat dari perubahan. Silakan tanya nanti ya teman-temannya yang agamanya Hindu, Yahudi, Kristen, apa segala macam tuh ya, yang punya kitab suci. Tanya coba, apakah kitab suci yang mereka baca itu adalah kitab suci yang tidak mengalami perubahan? Tidak mengalami perubahannya itu berapa tahun? 1000 tahun, 2000 tahun, dan sebagainya. Nah, kalau ada yang berani menjawab positif, tidak mengalami perubahan, nah ini patut di apa namanya, patut dipertanyakan pengetahuannya tentang kitab sucinya. Karena di dunia ini yang berhasil dibuktikan otentisitasnya bahwa dia sampai kepada Rasulullah SAW itu cuma Quran. Kenapa? Karena ada ilmunya. Ilmunya itu dipelihara sampai sekarang. Quran itu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk suara. Jadi bukan dalam bentuk tulisan. Kalau Islam atau Quran itu pertama kali diturunkan dalam bentuk tulisan, itu nanti akan jadi pertanyaan. Malaikat Jibril kalau memberikan suhuf ya, tulisan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk apa saja medianya, nanti akan ada pertanyaan itu. Itu pabriknya di mana kertas itu, Malaikat Jibril ya? Gitu. Padahal zaman itu belum ada kertas, belum ada apa kan itu. Makanya Nabi itu tidak diberi tulisan, tetapi dia diberi suara. Jadi medium pertama kali menyampaikan wahyu Al-Quran itu adalah suara. Nabi di Gua Hira ketemu Malaikat Jibril yang terdengar suaranya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Itu suara. Dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat juga suara, dibacakan. Dibacakan oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi ummi. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nabi itu bisa membacakan karena oleh Malaikat Jibril didiktekan, diimlakan. Allah kan menjamin ya kepada Nabi Muhammad itu, sanuqri'uka, kami akan membacakan Al-Quran itu kepada engkau Muhammad, fala tansa, maka kamu tidak akan pernah lupa. Jadi Nabi itu setelah dibacakan oleh Jibril, apa yang dibaca oleh Jibril tidak pernah dilupakan oleh Nabi. Ingat terus. Apalagi bulan Ramadan, setiap ketemu bulan Ramadan, Nabi setoran hafalan sama Malaikat Jibril itu. Semua bacaan Quran itu setorkan Malaikat Jibril, dites. Oh ini kamu udah benar. Jadi bacaan Nabi itu mutkin. Tidak ada yang dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW satupun. Maka kemudian Nabi Muhammad membacakan lagi, menyampaikan lagi kepada para sahabat. Di antara para sahabat itu banyak yang namanya qurra, qari. Dulu yang namanya qari bukan baca teks ya, tapi membaca dari hafalannya. Namanya qari. Kita sekarang menyebutnya hafid. Makanya dulu kalau ada gelar al-hafid, di abad ke ya sampai tahun 1400-an Masehi lah gitu ya. Kalau ada gelar al-hafid itu bukan untuk menggelari orang hafal Quran, tapi untuk menggelari orang hafal hadis. Al-hafid, dia hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Kalau hafal Quran, nah itu orang hafal Quran namanya qori dulu tuh ya, jadi qori. Nah, orang yang mengajarkan Quran namanya muqri. Dia mengajarkan bacaan Quran. Itu Nabi mengajarkan, membacakan kepada para sahabat, diingat oleh para sahabat tuh ya, dihafalkan, lalu diajarkan lagi terus saja begitu, sambung menyambung. Dan kemudian baru setelah ada tradisi penulisan, dituliskanlah itu hafalan-hafalannya. Maka adalah yang disebut nama, apa namanya, ada ilmu namanya ilmu qiraatul Quran, ilmu bacaan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini dibaca dari sejak zaman Nabi, ditransmisikan ke para sahabat dan seterusnya. Itu nama ilmu qiraah. Itu syaratnya mau belajar ilmu qiraah, kita harus hafal dulu 30 juz dengan sanad mana saja. Kalau di Indonesia kan apa namanya, qiraah yang kita baca itu adalah sanad Hafiz bin Umar, ya. Hafiz an Asim ini. Ini bacaan kita di Indonesia itu minimal 30 juz itu. Baru nanti dia akan menghafalkan apa namanya, yang lain-lain riwayatnya. Dan itu terjaga sampai sekarang. Jadi orang-orang yang mempelajari ilmu qiraah itu masih sangat banyak. Kita bisa ketemu di berbagai apa namanya, di berbagai tempat, dan bahkan di berbagai universitas Islam itu dikembangkan juga kajian-kajian ilmu qiraah ini secara lebih akademik, modern gitu. Nah, itu tanda bahwa apa tuh? Tanda bahwa Islam itu dijaganya memang oleh ilmu. Jadi bukan sekedar oleh kekuasaan, karena kekuasaan itu berganti-ganti. Kekuasaan itu bisa hilang, kekuasaan itu bisa berkhianat. Kekuasaan itu bisa korupsi. Tapi yang namanya ulama tidak bisa korupsi dengan ilmunya itu. Nah, ini saya kira begitu, ya. Nah, itu sudah dijelaskan. Nah, kemudian begini. Nanti kalau kita pertanyakan, ya, bagaimana yang namanya wahyu yang sifatnya apa namanya itu perintah, larangan dan sebagainya, dia bisa membentuk peradaban, membentuk kebudayaan. Nah, ternyata dalam kajian kebudayaan ini, cultural frame atau yang kita sebut sebagai kebudayaan yang kelihatan gitu, ya, baik itu dalam wujud yang fisik dan sebagainya, itu dia akan tumbuh itu dengan berbagai macam apa namanya tingkatan, ya. Pertama, dia akan ada world view-nya, ada ideologinya, ada value, ada norms, baru dia menjadi cultural frame. World view itu dibentuk oleh pengalaman atau oleh sesuatu yang diajarkan dari luar eksternal. Nah, Islam itu dia mendapatkan world view itu dari wahyu. Maka ada yang disebut dengan Islamic world view. Jadi world view-nya Islam itu dibentuk oleh wahyu. Dari situlah itu masuknya nanti mewujud apa yang disebut dengan kebudayaan dan peradaban Islam.
7: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustaz Dr. Tiar Anwar Bahtiar. Kajian ini hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu, jam 10 sampai 11 siang, dan disiarkan ulang di jam 7 sampai 8 malam. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
8: Ibu sekalian, jangan dianggap orang-orang yang berjuang di zaman Nabi itu hanya kaum laki-laki. Wanita-wanitanya juga ikut berjuang sesuai dengan kemampuan, kondisi dan peran mereka. Wanita-wanita di zaman Nabi bukan wanita-wanita yang kemudian pikirannya hanya soal bagaimana mengumpulkan dunia, mempercantik diri dan mengabaikan agamanya, tidak peduli dengan agamanya, dikoyak-koyak, tidak peduli dengan kerusakan moral, tidak peduli, yang penting saya cantik, yang penting saya. Lah, bukan seperti itu. Semua wanita-wanita zaman Nabi, mereka ikut berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuannya. Dan inilah yang mengangkat derajatnya wanita. Semakin dekat dengan Allah, semakin semangat, semakin punya semangat untuk memperjuangkan agama Allah, maka kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, ibu sekalian, ada seorang wanita yang bernama Rufaidah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabiyah yang mulia, Rufaidah ini dikenal sebagai perawat pertama dalam Islam. Beliau mendirikan sebuah tenda yang berfungsi seperti klinik atau pos medis lapangan. Untuk apa? Untuk merawat prajurit yang terluka di medan perang. Jadi di zaman Nabi, wanita-wanita itu, sebagian wanita itu ikut ke medan perang, tapi tidak berada di medan pertempuran melawan langsung musuh-musuh Allah, tidak. Mereka berada di belakang untuk merawat. untuk memberi makanan, untuk menyiapkan air, untuk menyiapkan makanan. Itu pun mendapatkan, itu sebetulnya kondisi yang menakutkan. Mereka sewaktu-waktu bisa dikejar, mereka sewaktu-waktu bisa dibunuh, tapi mereka tetap berangkat untuk apa? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, kita hari ini pengorbanan kita, jihad kita, bukan perang. Ya, alhamdulillah, seperti tadi yang saya katakan, Bu, gak ada perang melawan, tidak ada perang bersenjata, gak ada, alhamdulillah. Jihad kita itu bagaimana bersama-sama kita membangun moral anak-anak kita. Bagaimana kita punya peran untuk menegakkan agama Allah, untuk mensosialisasikan ajaran-ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jihad yang bisa kita ambil perannya. Dan itulah yang dilakukan oleh wanita-wanita di zaman sahabat Rasulullah sallam. Maka seharusnya wanita juga berperan di dalam rumah tangganya sebagai ibu yang baik, di luar pun melakukan aktivitas-aktivitas yang memberikan dukungan, yang menguatkan keimanan, menguatkan akhlak masyarakat muslim. Subhanallah, kalau masing-masing dari ibu-ibu ini punya semangat seperti itu, berdakwah di jalan Allah melalui medsosnya, kalau posting-posting yang baik, posting-posting yang bermanfaat, menyebarkan agama Allah, semua wanita-wanita muslimah seperti itu tegak agama Allah ini, Bu. Karena mohon maaf, sebagian dari wanita kita sudah meninggalkan dakwah. Jangankan dakwah, melaksanakan Islam saja ditinggalkan. Wanita harus punya peran. Di zaman Nabi mereka tidak duduk di rumah saja lah. Ketika jihad perang, tapi tidak memegang senjata. Apa yang dibutuhkan oleh umat Islam? Mempersiapkan apa yang dipersiapkan. Dan ini sebetulnya bagian dari jihad kita. Ada perkumpulan wanita, majlis ta'lim untuk belajar, tapi tidak boleh hanya sebatas di masjid. Artinya hanya sebatas keilmuan saja. Apa peran yang bisa saya ambil di tengah-tengah masyarakat? Manfaatkan media sosial kita, manfaatkan kedudukan kita untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, untuk memperbaiki generasi kita. Jangan dibiarkan hanya kepada para laki-laki saja, atau lebih lagi hanya kepada para ustadz, para da'i saja. Ketika diajak untuk memperbaiki umat, itu bukan tugas saya bukan ustadz. Siapapun kita, kita punya tanggung jawab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Asr. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Wal 'asri, artinya apa wal 'asri itu, Ibu sekalian? Demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia semua berada dalam kerugian. Ya, perhatikan, innal insana lafi khusr, semuanya laki perempuan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Cukup? Ayat ini berhenti sampai di sini? Tidak. Ada kelanjutannya, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Saling wasiat, nasihat dalam hal kebenaran, dan saling saling memberikan nasihat dalam hal kesabaran. Jadi orang kalau mau keluar dari kerugian dunia wal akhirah, iman, amal, dakwah, sabar. Dan ini berlaku bagi laki dan perempuan, Bu. Iman, amal, dakwah, sabar.
9: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.

0: Di antara yang ingin kita capai dalam salat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat adalah doa. As-salat adalah doa atau seruan. Seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya.
1: Hayya 'alas-salah.
0: Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan solat, menegakkan solat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqumu, saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
1: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Jadi banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir.

0: buah yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita, itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan, di mana sekarang anak-anak muda kita? Padahal mereka lah kemudian nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka, orang-orang yang seperti ini, ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe, akhirnya subuh saja itu terlambat, ya, bahkan tidak mereka sholat, ada ussalah, mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat, ya. Maka sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya, ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas Rasulullah katakan awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat. Wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah. Wa amila salihan, dan mereka beramal saleh. Fa ulaika yadkhulul jannah wa la yadhlimuna syai'a. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit tidak akan dizalimi.
1: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
3: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal dan salat. Dari Salih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan shaf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati
5: Asal

0: Sholat, sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Idza sholahat sholahal amalu kulluh wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak, pakaian yang kita pakai ini sudah bersih suci apa tidak, tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu rakaat pertama, tinggal mempertahankan, kalau sholat subuh mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu terus begitu. Nah, masya Allah, kalau kita bisa lakukan itu, jemaah sekalian, ketika kita salam rasanya lego ya dada kita ini, alhamdulillah saya mampu melakukan sholat dengan cara seperti ini.
1: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang adzan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu, secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
5: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
4: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wabarakatuh. Saya Ngudi Cahyono dari Universitas Widyagama Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita bersama akan semakin meningkat ilmu kita tentang Islam, semakin meningkat persatuan umat Islam di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehim, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara Da'wah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri masa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Masjid An-Nur Jagalan, dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran salawasi sampai suwargo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa ba'd, jamaah rahimakumullah. Kita masih mengkaji kitabur rizq untuk memahami kitab rezeki, untuk memahami betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada semesta ini, termasuk kita yang saumplik di semesta ini. Bab yang akan kita kaji itu pendek-pendek, tapi butuh perenungan. Judul babnya yang pertama, babu la nuhsi rizqallah. Bab, kita tidak akan pernah sanggup menghitung rizki dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat ini terulang dua kali. Dan jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Satu ayat ditutup dengan innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu teramat menganiaya diri sendiri, lagi sangat ingkar. Itu satu. Yang satunya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Di dalam Al-Qur'an begitu. Mari jemaah sekalian, kendati nikmat Allah itu tidak bisa dihitung, menghitung boleh atau tidak?
2: Boleh.
1: Hah? Nah, berarti kalau menghitung itu diboleh, diperbolehkan. Nanti sepulang dari sini, Anda silakan menghitung nikmat Allah pada diri Anda dan keluarga, kemudian kasih nilai rupiahnya. Ya? Sebab kalau enggak, khawatir kita nanti kena penyakit karena kayak Bani Israel. Bani Israel itu penyakitnya lupa nikmat. Ya Bani Israel, kuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku limpahkan kepada kalian. Sehingga perinciannya setelah itu, Allah menyebutkan halaman berikutnya, wa'il, ingatlah ketika, karena mereka itu lupa. Bisa Pak nanti ya, tugasnya ya? Nggak usah banyak-banyak, 20 saja. Sekaligus sebelah kanannya nilai rupiahnya itu berapa? Oksigen yang kita hirup, darah yang dipompa oleh jantung kita berapa liter, kasih saja. Anda tidak hadir di sini tanpa mekanisme cuci darah. Anda silakan hitung berapa per hari ini saja. Oke, belum makan, belum minum. Ada sebuah dialog ringan. Seorang ulama didatangkan oleh seorang raja. Tolong nasihatkan aku, bohong. Oh iya, Tuan Raja. Kalau untuk Anda dalam kondisi tidak bisa meraih minuman, hanya minuman itu hanya tangan saya, Anda akan memberikan harga berapa untuk minuman untuk menyelamatkan hidup Anda? Engkau akan kuberi separuh kerajaanku. Oh ya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, kalau Anda dalam posisi harus berobat, karena tidak bisa mengeluarkan air yang semestinya bisa dikeluarkan. Bayar berapa? Aku akan membayar separuh kerajaanku. Alangkah tidak berartinya kerajaan itu yang setara hanya dengan satu gelas. Nah, gitu, Pak. Kalau kondisi kepepet, yo sangat mungkin itu terjadi. Ya, nyawa sudah taruhannya, ya wis separuh kerajaanku PNS. Nah, itu nilai nikmat di sisi Allah, nilai nikmat di sisi manusia itu begitu kalau mau menakar. Mari jemaah sekalian. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian itu hakikatnya dari Allah. Ada orang itu rambutnya botak misalnya, naudzubillah ya. Tapi uji oleh Allah Ta'ala begitu. Ada yang minta ditanami supaya keborakannya itu tidak terus menjara ke belakang. Nah, anda ini tidak perlu nanam rambut. Nah, di sini dikatakan nikmat Allah itu zahir batin, nampak maupun tidak nampak. Alam tarau, ini surat Luqman. Apakah kalian tidak memperhatikan? Ma fis samawati wa ma fil ard. Sungguh Allah menundukkan segala yang di langit dan di bumi itu untuk keperluan kalian. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan menyempurnakan untuk kalian nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu tadi saya hanya meminta yang nampak loh, Pak ya. Yang dikasih nilai rupiah tadi itu sing Anda merasakannya, sing tidak nampak. Oke, itu satu. Babu al-malu malullahi ta'ala. Bab, harta itu sebenarnya adalah hartanya Allah. Argumentasinya di sini dinukil firman Allah Ta'ala, wa atahum mimma lillahi alladhi atakum. Surat An-Nur ayat ke 33. Dan berilah dia harta Allah yang dianugerahkanlah kepada kamu. Ini menyangkut budak mukatab. Budak apa, Pak? Budak mukatab itu budak yang ingin mengangsur pembebasan dirinya. Tuan, harga saya ini berapa? 30 juta kamu. Oh iya, beri saya waktu 3 bulan. Saya mau mengangsur pembebasan diri saya. Ya wis, tulungulan ya, deal. Itu pun Allah Ta'ala bilang, ya lah ono rezeki lebih, wahai para tuan-tuan, itu bantulah budak Anda untuk kebebasan dirinya. Itu satu. Yang kedua, di dalam surat Al-Hadid, Allah menegaskan tabiat dari harta itu. Wa atakum mimma lillahi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dan berinfaklah kalian dengan apa yang Allah jadikan harta itu kalian kuasai secara sementara. Digunakan kata-kata mustakhlafin. Itu untuk menegaskan tabiat harta itu berpindah kepemilikan. Anda pernah jadi ahli waris? Pernah? Saya juga pernah. Kalau kita pernah jadi ahli waris, suatu saat kita akan menjadi diwarisi juga. Gentayangan itu. Gantian semuanya. Jadi harta itu bertabiat berpindah kepemilikan. Maka ada cerita di sini. Nabi Muhammad pakai baju bagus, serban. Tahu-tahu ada Arab Badui narik serban itu. Serap! Sampai membekas di leher beliau. Terus Badui ini ngomong ini. Atini mimma lillahi alladhi indak. Mat Muhammad, aku kayak ono harta sing kamu dikasih sama Tuhan itu. Nabi mek delok tok. Lek sampean delok karo guyu. Di sini qad atharat bihi hasiyatur ridha min syiddati jaddatihi. Tarikan itu membekas di leher Rasulullah SAW karena saking kerasnya si batu ini narik. Dia mengatakan murni mimma lillahi alladhi indak. Tolong perintahkan seseorang untuk memberiku harta dari yang diberikan kepada kamu. Oke, ana apa-apa ngono lho. dia menggunakan mimma lillah, harta Allah. Jadi harta itu hakikat kepemilikannya siapa? Allah. Kita ini disilih sementara. Itu pun sifatnya ujian lagi. Terus, tidak ada seseorang yang bisa memberikan rizki kepada orang lain. Ini enggak saya bicarakan. Terus, makhluk itu tidak punya otoritas sama sekali untuk memberikan rizki. Hampir sama judulnya. Digunakan firman Allah Ta'ala surat Al-Ankabut. Innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Sesungguhnya segala yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki otoritas memberikan rizki. Mohonlah rizki itu dari Allah, sembahlah dia, berterima kasihlah kepadanya, dan kepadanya lah kalian bakal kembali. Ini juga tidak saya bicarakan karena sudah gampang. Terus, nah ini sing unik-unik ya. Judulnya adalah orang itu tidak boleh semoge. Apa semoge? Semoge itu merasa tidak butuh dengan karunia Allah. Ini saya baca di kitab ini, saya baca pula dalam kitab Asyukurulillahi karya Ibnu Abi Dunya. Bainama Ayyub yaghtasilu uryanan, ketika Nabi Ayyub mandi uryanan, enggak saya terjemahkan ya. Mudho. Jadi uryanan mudho. Nabi Ayyub mandi, fa kharra alaihi jaradun min dhahab, tiba-tiba menimpa beliau ada gresapel, apa? Walang. Walang terbuat dari emas. Faja'ala Ayyub yahtasi fi thawbihi fanadahu rabbuhu. Nabi Ayyub mengambilnya dan memasukkannya ke kantong bajunya. Ya Ayyub, hey Ayyub, alam akun agnaitu ka'amma taro, bukankah aku telah memulihkan kekayaanmu sedemikian rupa? Boleh, bahkan lebih daripada yang dulu. Qala bala wa izzatika, dia gusti, demi kemuliaanmu, la ghina bi an barakatik, tapi aku tidak pernah merasa cukup dengan keberkahan darimu. Nah, tadi lek soal, mohon maaf ya, yang penting barokahnya. Nah, ini jangan sampai ya, barokah itu penting. Oke ya? Teman-teman sekalian, ini penting juga. Babu la yuharrimu tayyibatu minar rizq. Janganlah mengubah karunia Allah yang halal diubah menjadi haram. Bisa jadi karena proses, bisa jadi karena persepsi. Saya tunjukkan kepada Anda. Surat Yunus ayat ke-59 dan 60. Awal mulanya gandum, kemudian kurma, itu karunia yang Allah halalkan untuk hambanya. Tapi kadangkala diproses sehingga menjadi khamr. Iya. Nah, itu enggak oleh. Sebagian kabilah Arab punya kebiasaan seperti itu. Ojo ngono. Ada yang kedua adalah orang yang kepingin zuhud hal-hal yang sifatnya halal dari Allah, tahu-tahu diberi haram tambahku itu. Nah, itu juga enggak boleh. Para jemaah sekalian, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-32, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapakah yang hendak mengharamkan perhiasan Allah, ya pakaian, ya aksesoris dan seterusnya yang memang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Untuk memahami ini ada dua cerita. Para jemaah sekalian, kalau cerita di sini diangkatlah ketika sahabat Abdullah bin Abbas diutus sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk bernegosiasi dengan orang Khawarij. Sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, itu memakai pakaian yang wapi. serban semua api, pakaian semua api, minyak wangi sing larang. Datang ke perkampungnya orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan, "Marhaban bika ya Ibn Abbas, fama hadhil hullah?" Selamat datang wahai Abdullah bin Abbas. Apa ini? Pakai pakaian parlinti. Apa ini? Qala qultu ma ta'ibuna alayya? Kenapa kalian mencelaku pakai pakaian bagus-bagus begini, ya? Laqad ra'aitu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu min hulal. Sungguh aku pernah melihat Rasul berpenampilan yang lebih menarik daripada aku ini. Dan telah diturunkan kepada beliau, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati min rizq." Itu satu. Yang kedua, ada seorang ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis beberapa kitab. Satu di antaranya Fathul Bari. Sarannya Syekh Bukhari, 15 jilid sini. Beliau tinggalnya di Mesir. Kalau mau ngajar ngaji itu lewat pasar di Mesir. Di situ ada orang Yahudi jual minyak. Blepotan. Tandang gawe gak mari-mari. Blepotan. Sementara Ibnu Hajar itu, kalau dari rumahnya, kalau mau ngajar, itu pakaiannya itu lengkap. Kendaraan yang paling mahal, baju yang bagus, wewangian yang semerbak. Lewat di pasar. Si Yahudi ini menghentikan Ibnu Hajar ini. Ibnu Hajar, tak takoni sampean. Jari ini, Nabi sampean itu, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surganya orang kafir. Kalau melihat kondisi kita, surga macam apa yang saya rasakan dan neraka macam apa yang Anda rasakan? Gimana, Pak? Jawab. Jadi Ibnu Hajar begini, loh. Kalau dibandingkan akhirat, dibandingkan nerakanya Allah di akhirat sana, keadaan kalian sekarang itu seperti di surga. Tapi kalau melihat kondisiku sekarang ini, ya seperti penjara ini. Kenapa? Di penjara itu saya tidak bebas. Sama enggak di wong mukmin tangine sakar dhewe apa diatur? Mangane sakar dhewe apa diatur? Diatur kita ini. Iya. Nanti yang sebebas-bebasnya tanpa ada aturan apapun itu di surga. Parjamaah sekalian, daya terakhir, hati-hati mekanisme pelapangan rizki itu belum tentu itu petanda baik dari Allah Ta'ala. Oke? Mekanismenya orang kiai-kiai dulu menyebutnya apa? Istidraj, dilulu. Digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dua firman Allah Ta'ala. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Itu bertasdid. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, maka memberi dia itu, memuliakan dia dan memberikan nikmat kepada dia. Itu digunakan kata-kata na'amah. Itu menunjukkan pemberian nikmat, tapi mekanismenya itu dilulu. Istidraj. Pemberian nikmat yang tidak membuat orang itu semakin dekat kepada Allah. Na'udzubillah. Maka di sini ditampilkan tiga contoh. Contoh yang pertama si syahid. Contoh kedua alim qori. Contoh ketiga pengusaha dermawan. Siapa, Pak? Tiga ini hadis yang paling ngeri. Hadis sahih yang paling ngeri ya ini. Orang yang mati syahid di hadapan Allah Ta'ala. Kamu dulu tak kasih nikmat, Bu. Kayak apa ini? Saya gunakan untuk perjuangan di jalanmu sampai aku mati syahid. Oh, tidak bisa. Kan kepingin tahu motivasimu aslimu. Ini. Dibongkar motivasi aslinya. Sesungguhnya engkau berangkat ke medan perang itu supaya engkau bisa disebut sebagai syuja' pemberani. Kemudian dihadirkan si alim, si qori. baca Qur'annya enak, baca kitabnya enak, bos, alim. Kamu dulu dikasih nikmat, kayak baik. Saya gunakan untuk mengajar ngaji. Saya gunakan untuk membebaskan orang supaya yang gak kenal agama, kenal agama. Kamu kepingin tahu motivasimu asli? Ini tak bongkar. Aplikasi ini di sisi Allah Ta'ala membongkar isi hati orang. Nah kamu itu baca Quran, ngajar orang banyak, supaya disebut aliman atau qari'an. Dan kamu sudah mendapatkan itu. Kepada orang ketiga, pengusaha dermawan. Kamu dulu itu dikasih nikmat sama Allah, kayak baik. Ya Allah, aku bekerja sungguh-sungguh memperoleh kekayaan dengan baik. Dan aku sering berbagi. Baksos bolak-balik, gak mari-mari. Isuk sore awan bengi. Ya? Oh, gitu. Nah, kamu tahu? Kepingin tahu motivasimu sebenarnya? Itu berbuat semacam itu supaya disebut fulan jawad. Fulan itu si dermawan. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan-sebutan itu. Maka tiga hal ini bukan lantas membuat kita itu surut. Oh, lek ngono aku gak mau berjuang untuk agama wis, wedi lek diarani pamer. Wis aku tak gak belajar agama, engko salah-salah gak ikhlas. Wis aku gak ada sedekah, engko salah-salah aku gitu. Bukan untuk itu, tapi ini adalah stressing untuk hati-hati bawah hati kalau mau beramal. Apa, Pak? Hati-hati bawah hati kalau mau beramal. Baik, sekalian itu pernak-pernik tentang rizki. Yang berikutnya nanti masih ada tentang rizki, macam-macam rizki. Semoga menjadi pengingat yang bermanfaat. Dan jangan lupa PR-nya hanya 20 saja. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Dakwah Islam, saya Alvin Sahih dari Pesantren Giria Tilawah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang mencintai ilmu dan mencintai amal soleh.

0: dunia kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita? Untuk menendam? Untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal. Untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal. Untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Dakwah Islamia di mana saja berada, saya Muhammad Ajir Abdi Munib dari Pondok Pesantren Darul Ukhuwah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 FM RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamia, kita semuanya dapat mengeratkan silaturahim di antara sesama umat dan menjadi media pemersatu umat di seluruh Indonesia insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: dengarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatun hakun alallahi aunuhum. Salatatul hakun alallahi aunuhum.
1: Ada tiga golongan.
0: Ada tiga golongan yang wajib atas Allah untuk membantu mereka. Al-mujahid fi sabilillah, al-mukatib alladhi yuridul ada, seorang budak yang hendak menebus dirinya. Wan-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya. Allahu Akbar.
2: Karena tujuan akhi dari menikah adalah dalam rangka menegakkan agama Allah. Maka apabila ya kita menikah tidak tegak agama Allah yang adalah maksiat, maksiat dan maksiat, ya rumah tangga yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya dan billah, kita berlindung kepada Allah daripada rumah tangga seperti kita berlindung kepada Allah daripada rumah tangga.
0: Jika betul-betul tujuan itu untuk menjaga kesucian dirinya, insyaAllah Allah akan bantu. Para pemudi, pemudi, jangan terpedaya oleh kaum pria yang ingin menjalin hubungan sebelum nikah.

0: Dan itu adalah pintu zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina.
1: "Wa la taqrabuz zina."
2: Tak takutkah engkau akan bahaya fitnah dan perzinahan? Fitnah dan perzinahan telah mengepung dirimu, jiwamu dan langkahmu. Perhatikanlah olehmu, mereka yang melakukan keinaan atas nama cinta akibat pesona nafsu berbumbukan keindahan dan kecantikan. Tidakkah kau perhatikan sekelilingmu? Wanita-wanita berpakaian tapi telanjang meracuni hati, merusak penglihatan, menodai istiqomah, menggoncang iman. Manusia telah menukar percintaan yang suci dengan pacaran dan lipstik perkenalan.
3: Yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia berdua-duaan dengan seorang wanita tanpa mahramnya, karena sungguhnya setan adalah orang yang ketiga dari keduanya. Mungkin sebagian orang menganggap ini perkara yang sepele, namun ingat, akibat yang ditimbulkan daripada khalwat sangat besar. Setan akan menghilangkan rasa malu dari mereka berdua.
0: Mendekati zina, jalan-jalan menuju zina salah satunya pacaran. Kebanyakan pacaran-pacaran, dan itu umum, 99% adalah untuk melampiaskan syahwat syaitani.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم
6: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
7: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
6: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Abrianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Hendra Ubay dari Jiwa Tenang TV. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI semakin tercerahkan, semakin lembut hati kita, semakin cinta kepada sesama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, engkau lahir.
1: Menetes air mata, menetes air mata.
0: Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengetahui.

0: أيسرك أن تدعو عليه ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
1: 107,7 RDS Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDIFA Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Gonda Yumitro dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, ilmu kita semakin bertambah dan akhlak kita menjadi semakin lebih baik. Dengan ilmu dan akhlak, insya Allah persaudaraan umat Islam semakin kuat. Kita semua juga saling menyayangi dan berlaku lembut satu dengan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib Hafizahullahu Ta'ala.
2: Ini hadis adalah ceritanya Abdullah bin Mas'ud. Ceritanya siapa? Nah ini, yang punya uang lebih. Bagus, monggo bagus, lanjut. Yang punya uang lebih. Ini keren. Panjenengan nanti pulang buka di Google kitab hadis At-Targhib Wat-Tarhib. Targhib dan Tarhib milik Al-Imam Az-Zahabi. Buka kitabnya, hadisnya sahih. Ceritanya begini. Abdullah bin Mas'ud cerita, kana rajulan yahudiyan abadallaha fi sawma'atihi sittina sanatan. Ada laki-laki rahibnya Yahudi. Rahib itu kalau untuk orang Islam ahli ibadah. Wis pokok gak tahu metu masjid, gak tahu metu musala. Uripe ngaji salat wiritan donga. Ngaji salat wiritan donga. Ibadah 24 jam selama 60 tahun. Selama berapa? 60 tahun. Ibadah tok boten nate maksiat. Ibadah full tidak pernah maksiat. Suatu hari ada perempuan datang. Nah, makanya perempuan itu fitnah. Perempuan itu apa? Fitnah, bahaya perempuan ini. Bu, perempuan itu apa? Perempuan itu apa? Bahaya. Panjenengan gesami. Bahaya ini. Kedatangan perempuan ke musolanya. Perempuan itu nginep di musola. Fanazala biha. Maaf ya. Ini kalau bahasa Jawanya. Akhirnya ahli ibadah tadi kepincut perempuan. Tidur bareng perempuan itu. Berzina selama 6 hari. Selama berapa? 6 hari. Setelah dia berzina dengan perempuan tadi selama 6 hari, ibadahnya tadi berapa lama? 60 tahun. Zinanya berapa hari? Panjang mana ibadah sama zinanya? Ibadah gak nyocok, ini 60 tahun, ini cuma 6 hari. Setelah itu dia sadar. Langsung dia pergi dari musolanya. Dia tinggalkan perempuan tadi. Nangis dia sama Allah. Tobat dia, getun. Ini hadisnya sahih. Anda buka dalam kitab hadis Targhib wa Tarhib Al-Imam Az-Zahabi. Sudah. Ketika dia nyesel tadi, pindah masjid. Karena di masjid yang lama dia menyesal. Dia telah berzina dengan seorang perempuan. Selama 3 hari masuk masjid yang baru, tidak dapat makanan, tidak dapat minuman. Apa akhirnya apa yang terjadi? Keluhan, kelaparan. Ketika ada orang melihat ini orang asing kelaparan, dikasih satu potong roti. Dikasih apa? Roti. Dengerin. Ini makanya jangan meremehkan sedekah. Walaupun sedekahnya cuma sedikit. Dikasih sepotong roti. Setelah dikasih sepotong roti, dalam keadaan telung dino, telung bengi, durung mangan. Lapar apa enggak? Lapar. Ternyata ketika roti itu mau dimakan, ada dua orang, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Yang di kanan bilang, Pak, saya lapar, minta rotinya. Yang di kiri bilang, "Pak, saya sudah 2 hari tidak makan, tolong saya dikasih roti." Akhirnya rotinya dipotong 2, krek. Yang satu dikasih di sebelah kanan, yang satu dikasih di sebelah kiri. Dalam keadaan dia yang kelaparan rela tidak makan, ngalah kepada teman kanan dan teman kiri. Setelah rotinya habis, orang itu kelaparan, Allah kirim malaikat maut, ceritanya mati karena kelaparan. Setelah Allah kirim malaikat maut, ditimbang sama Allah amalannya orang ini. Ibadah 60 tahun ditimbang dengan zina 6 hari. Ternyata apa? Ibadahnya kalah lebih besar dosanya zina selama 6 hari. Jeret. Tambah nangis dia, "Ya Allah. Ibadah 60 tahun rusak gara-gara zina selama 6 hari." Ya Allah, getun dia. Terus Allah bilang apa? "Tenang, tenang. Ojo nangis bisik. Jangan nangis. Kamu masih punya amalan. Amal terakhirmu setelah kamu tobat. Apa itu? Memberi roti." Ditimbang lagi, Bu. Dosanya zina 6 hari dibanding pahalanya ngasih roti separuh, kepada kanan separuh, kepada kiri separuh. Ditimbang, ternyata ngasih roti pahalanya lebih besar dibanding zina 6 tahun. Zina 6 hari. Akhirnya orang itu masuk syurga. Coba, sedekahnya apa? Ya kalau untuk orang lemah jaya, ya enggak harus roti, ya mungkin nasi megono. Request lo ini, request lo. Edi. Nasi, tapi katanya istrinya sudah masak. Itu dimasak apa, Mbak? Bakso, aduh, bakso. Sudah apa-apa, wis bakso ya. Wong yang penting ikhlas ya. Ya mungkin nasi megono, mungkin nasi takir, mungkin ketika masjid ada pengajian panjenengan nyumbang takir, panjenengan nyumbang keluar apa? Oh, air mineral. Ala penipuan. Ini bukan mineral, ini air biasa. Wah, kalau ada mineralnya mahal. Tapi nyumbang sodako. Maka jangan remehkan sedekah itu. Boleh jadi sedekah tadi itu yang menjadikan panjenengan masuk surga. Maka Rasulullah bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq." Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun sekedar kalau ketemu orang lain panjenengan memasang wajah ceria. Jadi kalau ketemu orang itu seneng, nyeneng nih, "Mbak, kok tambah ayu?" Tapi rada lemu sih. Nah, rada lemu ini yang merusak ini. Jadi kalau ketemu orang itu seneng nah. Ya Pak, nyeneng nih, yang menyenangkan, wajah ceria. Kata Nabi Muhammad, jangan diremehkan. Contoh, enggak boleh meremehkan keburukan apa? Dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, ada Rasulullah bercerita, seorang laki-laki melaku-melaku di surga. Masya Allah. Jalan-jalannya bukan ke Purwokerto atau ke Swalayan Moro yang sudah tutup. Maka apa? Rasulullah bersabda, ada seorang laki-laki itu jalan-jalan di surga. Metik kembang, metik buah, main air, ketemu bidadari. Amalannya laki-laki itu apa? Apa amalannya? Bukan perang, bukan sabar karena istri 4 cerewet kabeh. Enggak, panjenengan 1 aja cerewet. Karuan 4 akur timbang 1 cerewet. Terus mboten, Pak. Ya, nampaknya istrinya datang ini, malah takut ya. Timbang boleh gak dibuka nih lawang, sekaruan meneng aja, bahaya. Kalau bahasanya Cak Imin apa? Gak bahaya ta? Nemen bahayanya ya. Amalannya apa laki-laki ini? Amalannya dia ketika dia jalan di suatu jalan, ternyata di jalan itu ada ranting pohon berduri. Rantingnya diapain? Diambil. Terus rantingnya ditaruh di sebelah jalan biar kalau ada orang lewat kakinya tidak tertusuk duri. Apa yang terjadi? Allah jadikan dia jalan-jalan di surga, masuk surga. Maka tidak boleh diremehkan amalan kecil. Jadi kalau Anda jalan, ada paku, apa yang terjadi? Ambil pakunya, dibuang. Atau kalau saya pribadi, kalau dibuang itu masih bahaya. Apa? Di kantong. Nanti kalau ketemu tempat sampah, dibuang.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Rifki Ja'far Tholib Hafizahullahu Ta'ala, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 04 kali 30, dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
4: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
4: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farid Hamidi dari PDM Majelis Tarjih Kota Malang dan CMM Kota Malang, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Komisi Fatwa Kemenag Kota Malang, KUA Kecamatan Sukun. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita bisa istiqomah di jalan Allah. Keluarga semakin harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak soleh, solehah, penuh berkah dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, maka akan bersatukan umat, akan menyejukkan umat, dan akan membuat umat ini menjadi saling mencintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حمد.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: Hadis ketiga dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, syarah Rukun Islam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
6: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
5: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
6: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
5: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Amrizal Arif. Teruslah mendengarkan RDI FM, sebab akan menambah wawasan keislaman kita dan akan membuat kita lebih sadar di dalam beragama ini, sehingga kita taat beribadah, suka beramal, dan menjadi orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadis keempat dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Proses penciptaan manusia dan telah ditetapkannya amalan hamba.
2: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
3: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719, nolnya 3 kali 6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719, nolnya 3 kali 6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
4: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
9: Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fid-din, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: الحمد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Budi Asyari LC.
3: Orang-orang Yahudi itu Allah sampaikan di surat Al-Baqarah. Allah berfirman tentang orang Yahudi, kan, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Itu wa ma huwa bimuzahzihihi min al'adzabi ay yu'ammar. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka orang yang paling antusias dengan umur panjang. Begitu juga orang-orang musyrik. Bahkan seorang di antara mereka itu ingin umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun lagi.
4: Oh, itu keinginan mereka justru judulnya.
3: Jadi 1000 tahun lagi.
4: Oke.
3: Nah, dari mana mereka nemu 1000 tahun? Bisa jadi, lihat ini.
4: Usia-usia
3: ini. Ya, bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu meriwayatkan bahkan Yahudi, Yahudi di zaman Nabi itu, mereka kalau ketemu punya salam 10.000 tahun.
4: 10.000. Bukan 1000 lagi nih.
3: 10.000.
4: Oke.
3: Okay. Ada sih di kalau kita baca di tafsir umpamanya At-Tabari gitu ya. Itu ada tuh bahasanya. Saya enggak tahu gimana bunyikannya. Zeh. Ah gitu apa gitu. Azaz itu. Itu dinukil begitu. Okay. Nampaknya itu mungkin bahasa Yahudi zaman itu ya, bahasa Suryania zaman itu. Yang kata Ibnu Abbas itu artinya 10.000 tahun.
4: Itu salam apa maksudnya?
3: Salim. Jadi mereka kalau ketemu
4: membanggakan diri gitu, membanggakan panjang usia. Enggak,
3: kalau ketemu itu artinya harapan mereka.
4: Oh.
3: Ya, mereka kalau ketemu ucapan salamnya kan hari ini kan macam-macam ya. Hai bro, gitu kan ini.
4: Jadi seperti doa juga sebenarnya Ustaz ya.
3: Assalamualaikum lah ya.
4: Iya, gitu.
3: Ya, antusias mereka lah. Saking mereka enggak punya salam kan. Mereka enggak punya salam, salamnya salam 10.000.
4: Salam 10.000.
3: Sekarang ada banyak salam ya kan?
4: Banyak.
3: Nah itu salam 10.000 sampai begitu.
4: Mental mereka hanya untuk usia saja.
3: Iya, dan yang pasti mereka makanya ayat sebelumnya ayat sebelumnya itu kan bicara tentang masalah pembuktian klaim Yahudi kalau mereka adalah bangsa pilihan Tuhan yang tidak akan diadab Tuhan. Kan kecuali paling sebentar. Makanya kalimat Quran adalah ya kalau betul begitu, maka ya coba kalian berharap mati kalau berani. Ya, karena nanti kehidupan akhirat kita buktiin aja.
4: Ya.
3: Maka fatamannaul maut. Ya berharap mati aja gitu. Quran mengatakan kalau Yahudi tidak akan pernah berani mati. Gitu. Wala yatamannauhu abadan. Kenapa? Bima qaddamat aydihim. Karena ya kelakuan mereka itu, mereka enggak bakal berani.
4: Jadi orang takut mati itu sebenarnya penyakitnya orang Yahudi saja teh kayak gitu ya.
3: Oh iya, makanya Yahudi itu disebut sebagai bangsa paling pengecut.
4: Paling pengecut.
3: Itu okay. Makanya mereka membuat security, pertahanan, keamanan itu berlapis. Saking takut mati. Jadi sebenarnya lawan mereka itu gampang. Maka di zaman Nabi kan perang melawan Yahudi itu enggak pernah seru kan. Cuma dikepung paling seminggu nyerah, dikepung 2 minggu nyerah gitu. Lihat perang lawan Arab seru. Waktu Nabi mengepung Taif, masyarakat Arab Taif tuh, ya kan Bani Saqif, Bani Hawazin, Nabi nggak berhasil mengalahkan mereka. Udah begitu lama ngepungnya, ujungnya Nabi pergi dalam keadaan Taif tidak nyerah.
4: Menunjukkan ada perlawanan.
3: Perlawanan. Gitu. Tapi kalau Yahudi kepung seminggu nyerah, 2 minggu nyerah.
4: Berarti ini tentara-tentara Israel yang hari ini sebenarnya mereka pengecut semua tuh.
3: Lu banget, coba aja lihat. Dalam sebenarnya sampai hari ini sama. Jadi mereka bisa enggak keluar dari tank sekian lama ya kan, makanya pakai pampers kan.
4: Apa yang membuat mereka tetap berangkat?
3: Pakai pembalut ya.
4: Apa yang membuat mereka tetap berangkat ke medan perangnya?
3: Karena mereka udah berhitung, mereka udah berhitung dan mereka pede karena jaminan orang munafik di sekelilingnya.
4: Oke.
3: Itu ayat, itu ayat tuh. orang munafik itu ngasih jaminan. Nah jadi kita bicara tentang 1000 tahun. Jadi ternyata ambisi untuk hidup lama, ya kan? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Bahkan mereka ada yang ingin dipanjangkan umur sampai 1000 tahun.
0: Ya manusia abadi lah sate.
3: Ya begitulah. Ya. Kalau di film-film kan dia dicitrakan dengan misalkan ya manusia abadi, misalkan dia nyari obat apa atau.
0: Makanya gejang. Makanya salah satu kalau kita mau bisnis nih, bisnis zaman sekarang yang paling laku adalah bisnis anti tua.
3: Anti aging.
0: Ya kan? Kalau ada yang berani klaim anti mati, itulah keras. Karena ini peradaban Yahudi punya, kan?
3: Iya.
0: Ya kan? Jadi itu dimasukkan dalam hati kita rasa takut mati. Nah, itu memang kurikulumnya.
3: Ya kan?
0: Karena mereka ingin hidup sepanjang itu. Akhirnya kemudian mereka dikasih anti tua. Makanya kalau jualan obat yang ada obat anti tua laku itu.
3: Nah, apapun bentuknya laku, kan?
2: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Budi Asyari LC.

Salah satu 7.7 di DFM Media Inspirasi menunjukkan dan mencerdaskan di studio saat ini menunjukkan jam 2 lebih 6 menit sahabat Radio Dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah SWT untuk program Karib ya. Nantikan rekaman kajian di kesempatan pada Maghrib sampai dengan Isya nanti bersama Ustaz Isa Soleh Kudai di pembahasan sunnah-sunnah keseharian Nabi SAW bagian ke-13 yakni sunnah di masjid. Yang juga akan disiarkan kembali sahabat RD di 107.7 RD FM hari Selasa ya besok jam 5 pagi atau setelah zikir pagi hanya di 107.7 RD FM Malang. Untuk program kajian siang malam di kesempatan jam 7 sampai jam 8 malam nanti sahabat RDI hadir kembali yakni rekaman kajian bersama Ustaz Dr. Tian Anwar Bahtiar di pembahasan menghidupkan tradisi ilmu dan pembangunan manusia Indonesia menyelaraskan aktivisme dan intelektualisme bagian pertama. Program kajian siang malam bersama Ustaz Nasional ada di hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai 11 siang dan juga di jam 7 sampai jam 8 malam yang dipersembahkan oleh 107.7 RDI FM Media Inspirasi menunjukkan dan mencerdaskan.

0: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
0: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Abdullah Saleh Handrami dari Yayasan Masjid An-Nur Jagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran salawasi sampai suharko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
2: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
1: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Abrianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7, dan semoga

الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Pak Budi Utomo dari majalah Suara Hidayatullah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan kita sering mendengarkan radio ini, kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan pencerahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

Radio Rawislamnya 107,7 RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Di studio saat ini menunjukkan jam 2:36, sahabat RDI. Ada waktu kurang lebih 13 menit lagi mengenai azan salat asar untuk daerah kota Malang dan sewaktu akan dikumandangkan. Kita dapat mempersiapkan diri untuk menunaikan salat asar. Sahabat RDI, untuk program mengasuh nanti di jam pas sampai jam 5 sore, jangan lewatkan ya. Di ruang dengar Anda hadir rekaman kajian bersama Ustaz Dr. Adian Husaini di pembahasan adab kuliah di perguruan tinggi agar akhlak tidak rusak, hanya di 107,7 RDI FM Malang. Kemudian untuk karib sahabat RDI, nanti rekaman kajian ya bersama Ustaz Isa Soleh Kudai di pembahasan sunnah-sunnah keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian ke-13, yakni sunnah di masjid, yang juga ada kembali di 107,7 RDI FM hari Selasa ya, besok jam 5 pagi atau setelah zikir pagi, hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Abrianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di antara yang ingin kita capai dalam sholat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat adalah doa. As-sholat adalah doa atau seruan, seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya. Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan sholat, menegakkan sholat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqum, saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
1: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Jadi banyak ya, kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh ya. Yang penting husnul khatimah, masya Allah, itu sudah alhamdulillah Pak. Tapi anak-anak muda gimana masa depan kita ya, masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita. Padahal mereka lah kemudian nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe, akhirnya subuh saja itu terlambat, ya, bahkan tidak mereka sholat. Ada ussalah. Mereka lalai dengan sholat, dan konsekuensinya kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat ya. Maka sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya ya, ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat. Wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah. Wa amila salihan, dan mereka beramal saleh. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَا يَظْلِمُونَ شَيْئًا. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi.
2: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, لَا يَتَوَضَّعُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ fayuhsinul wudu fayusalli salah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
3: Qudwatun nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
4: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal, dan sholat. Dari Salih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan saf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal kiamati as-sholat. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sholat. Iza sholuhat sholuhal amalu kulluh wa iza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak, pakaian yang kita pakai ini sudah bersih suci apa tidak, tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah. Hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu rekaat pertama, tinggal mempertahankan. Kalau sholat subuh, mempertahankan satu rekaat lagi untuk seperti itu, terus begitu. Nah masya Allah, kalau kita bisa lakukan itu jemaah sekalian, ketika kita salam, rasanya lego ya dada kita ini, alhamdulillah saya mampu melakukan sholat dengan cara seperti itu.
6: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan sholat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu

0: subhanahu wa ta'ala, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid, ya, dia selalu sholat 5 waktu di masjid.
1: Di pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut, intinya memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
2: Doa pergi ke masjid.

0: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
0: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
3: ini
2: mereka.
3: Ini bukan sifat orang yang beriman.
2: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.

0: Sahabat Radio Dakwah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehem, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara dakwah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Muhammad Saleh Trehem LC.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أم جماعة sekalian, tema berikutnya dalam kitab yang kita bahas ini Al-Aulad atau Al-Banun. Saya mencoba untuk menterjemahkan anak antara nikmat dan amanah. InsyaAllah masing-masing kita mempunyai dan memiliki anak. Ini jelas karunia dari Allah, nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena salah satu tujuan pernikahan yang kita bina itu adalah kita mendapatkan keturunan untuk memperbanyak umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah anak-anak kita. Mungkin kita banyak tidak sadar bahwa kita ketika memiliki anak, kita telah memainkan peran, telah menanamkan nilai-nilai agama ini. Kalau bahasa Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Dan kita kawal terus, berarti kita kalau jangan punya anak satu, berarti kita mengislamkan satu anak. Punya anak dua, kita telah mengislamkan dua hamba Allah yang namanya anak kita ini. Macam saya punya anak empat, saya telah mengislamkan empat anak. Dan begitu seterusnya. Saya kok berkeyakinan, jamaah sekalian, anak ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar. Karena setiap apapun yang kita berikan kepada anak kita itu punya nilai. Nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduknya jenengan dengan anak itu berpahala. Ngajari anak pelajaran sekolahnya, siapa yang betah duduk dengannya bisa setengah jam, satu jam, itu juga waktu yang tidak terbuang percuma. Itu berpahala. Ngajari anak baca Quran, ngajari anak bisa salat, itu juga pahala. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap apapun yang kita berikan untuk membesarkan mereka, sebutir nasi yang kita berikan ke mulut mereka itu ada catatan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba merenung sejenak jamaah sekalian. Bagi yang punya anak dua, tiga, apalagi lebih dari itu. Kalau setiap hari makan 3 kali, setiap piring itu berapa ribu butir jemaah sekalian? Kalikan 3 kali, kemudian kalikan 1 tahun. Kalau umurnya sudah puluhan tahun, likuran tahun, kalikan saja. Sebanyak itu pula pahala Allah berikan kepada kita. Uang jajan mereka itu tidak akan terbuang dan hangus begitu saja. Kemudian uang yang kita keluarkan untuk membayar uang pangkalnya anak-anak sekolah, SPP-nya anak-anak sekolah, itu deposito kita di akhirat, tabungan kita di akhirat. Itulah nikmatnya anak. Nikmat apa yang terjadi pada anak semuanya itu karunia dan nikmat, peluang beramal saleh bagi kita jemaah sekalian. Jenengan menggendongnya, ngajak jalan-jalan, bersilaturahim, bermain dengannya, itu semuanya punya nilai pahala dengan anak kita. Walaupun di satu sisi anak juga menjadi ujian bagi kita, ya, menjadi fitnah dalam kehidupan kita kalau kemudian kita salah dan gagal mengarahkan mereka. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak di dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan anak itu dengan 4 gambaran. Ini yang saya katakan antara ujian dan amanah. Ya, antara nikmat dan amanah. Coba lihat dalam Al-Qur'an ada anak yang digambarkan sebagai qurratu ain. Anak yang akan menjadi penyejuk mata bagi kita, pelipur lara bagi kita, membahagiakan kita di dunia bahkan di akhirat nanti. Di sini jenengan bahkan disuruh memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, dan bahkan salah satu sifat ibadur rahman di akhir surat Al-Furqan itu adalah itulah orang yang setiap saat kita sebagai orang tua, ayah dan ibu dari anak-anak kita mengangkat tangannya mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga dan anak-anak kami, istri dan anak-anak kami ini sebagai penyejuk mata, pelipur lara bagi kami, membahagiakan kehidupan kami. Bahagia qurratu ain dunia dan akhirat. Ini bahkan suruh minta Pak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak yang qurratu ain. Anak yang akan membahagiakan kita, ya, anak yang ada kepastian di saat kita meninggal dunia, anak itu akan mendoakan kita. Anak yang akan banyak memproduk amal saleh karena tepatnya arahan pendidikan yang kita berikan kepada mereka. Inilah anak yang pertama, namanya anak yang qurratu ain. Anak yang membahagiakan kehidupan kita. Nah, saudara, walaupun nanti ada konsekuensi logisnya jemaah, nanti kita bahas bersama. Yang kedua, digambarkan dalam Al-Qur'an anak menjadi perhiasan, Bapak. Perhiasan. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin ila akhiril ayat. Dihiasi seluruh manusia ini cinta yang menggebu kepada wanita dan anak. Dan ayat-ayat berikutnya tentunya jemaah sekalian. Lihat nanti jenengan di dalam surat Al-Imran ayat 14 itu. Atau dalam surat Al-Kahfi cukup jelas ayat 46. Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak ini merupakan perhiasan. Perhiasan, Pak, kehidupan dunia. Jenengan tahu kan apa itu perhiasan, jemaah sekalian? Perhiasan itu enak dipandang, Pak. Semua kita suka perhiasan, tapi perlu disadari nanti akan ada masanya kita jenuh dan bosan dengan perhiasan itu. Silakan tanya sama ibu-ibu yang punya perhiasan, anting, kalung, atau cincin, gelang. Itu dibatasi oleh waktu. Nanti ada model baru, sudah tidak menjadi hiasan lagi. Nah, ini anak, Al-Quran mengatakan harus menjadi perhiasan dalam kehidupan kita. Di sini dituntut, ma'asyar muslimin, Tolong ibu-ibu tidak berbicara ya, saya terganggu ini. Mbak, mohon maaf. Tolong jamaah sekalian, kita harus memahami Pak. Biasanya anak jadi hiasan itu pada 3 tahun pertama, lucu-lucunya. Semua kita menikmati. Bagi yang punya anak baru-baru, jamaah sekalian, pengen cepat pulang dari kantor. Ada ketenangan, ada hiasan, ada hiburan bagi kita ma'asyar muslimin. Nah nanti dari 3 tahun masuk, anak mau usia balita mulai nampak kenakalannya. Nah, jenengan harus tahu bagaimana ilmu menghadapi anak yang seperti itu. Itu ada ilmunya jamaah sekalian. Ya, sampai usia seperti itu menjadi hiasan bagi kita. Ketika sudah masuk SD sampai ke sebelum dia puber jamaah sekalian, kita tahu bagaimana kenakalan mereka. Ya, kemampuan mereka berkomunikasi, berdebat dan lain sebagainya. Ini juga ada ilmunya. Kalau sampai bisa masuk ke dunia mereka, mereka jadi hiasan bagi kita. Begitu sudah mimpi basah, sampai dia masuk perguruan tinggi mau keluar, ini juga ada tantangannya tersendiri bagi kita ma'asyar muslimin. Tapi kalau sampai bisa menghadapi dengan ilmu yang sudah kita diajarkan oleh Rasul kepada kita, anak akan menjadi hiasan Pak, hiburan bagi kita ma'asyar muslimin. Sebenarnya kalau jenengan mau sedikit mengevaluasi diri saudara sekalian, anak ketika diberikan oleh Allah kepada kita, tolong disadari kita semua sanggup Pak untuk memikul amanah ini, bisa untuk membesarkan anak-anak kita. Kalau kita tidak sanggup, Allah tidak akan berikan anak kepada kita. Maka jangan disia-siakan kepercayaan Allah kepada kita untuk memperbanyak umatnya Rasulullah ini di tengah-tengah kehidupan kita. Pak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan menyia-nyiakan kepercayaan Allah kepada kita. Kita sanggup untuk membesarkan anak kita. Karena kita sudah punya pengalaman, Pak. Karena kita juga pernah mengalami masa kecil, pernah mengalami masa puber, pernah mengalami masa ketika kenal dengan lawan jenis. Kemudian kita nikah, kemudian kita menikahkan anak, nyekolahkan anak, kan ini semua tahapan kehidupan, Pak. Ayo, apa pengalaman hidup yang sudah pernah kita lewati, dan itu akan terjadi pada anak kita, praktekkan, Pak. Yang baik, kita tanamkan pada anak kita pengalaman baik kita ini. Yang tidak baik, jadikan pelajaran, jangan sampai ini terjadi kepada anak saya. Ini dinamakan anak menjadi zinatul hayatid dunya, perhiasan dalam kehidupan kita. Tapi yang repot jamaah sekalian, mulai masuk Pak tantangan, ini sudah masuk fitnahnya, masuk ujiannya. Ya, masuk amanah beratnya, anak nanti akan menjadi bagi kita fitnah, ujian Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 28, i'lamu atau wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hartamu dan anakmu itu, sebagian dari harta dan anakmu itu akan menjadi ujian, fitnah bagi kamu. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Insyaallah Bapak, kalau kita orientasi hidup kita ini Allah, punya anak ini adalah sarana kita memproduk amal saleh karena Allah. Karena kita meyakini menyekolahkan anak itu pahala, uang yang kita keluarkan itu adalah deposito kita di akhirat, nanti akan kita petik. Apapun yang kita berikan berupa makanan, minuman, kesehatan dirinya yang kita kawal, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini menjadi fitnah bagi kita. Maka orang tua yang cerdas, orang tua yang bijak Bapak, ketika melihat anaknya ada masalah Pak, selalu berpikir, ini cara bagi Allah membuka peluang amal saleh bagi saya. Contoh anak sakit Pak, sampean tidak menggelepar, sampean tidak menyalahkan anak, apalagi sampean membentak anak, sampean tersenyum. Kenapa? Ini cara Allah untuk kemudian uang yang saya keluarkan masuk ke rumah sakit, membayar obatnya, harus bermalam dan menginap di kamar inap itu berhari-hari, ada yang sampai satu minggu, itu semuanya tabungan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi Ini ujian memang Pak, fitnah ya. Saya belum bicara Pak fitnah-fitnah masalah moral, fitnah masalah akhlak, dan ini yang paling banyak kita dapat di dalam kehidupan kita. Apalagi anak perempuan sudah mulai kenal dengan lawan jenisnya, termasuk juga anak laki-laki Pak ya, sudah mulai kenal dengan lawan jenisnya, pergaulan yang begitu liar seperti ini, bebas seperti ini ya, tantangan narkoba segala macam, kadang-kadang juga nyerempet-nyerempet Pak pada anak kita. Ini fitnah, hadapi, kita pasti sanggup memikul semua fitnah itu, dan ada jalan keluar yang hanya bisa menyelesaikan semua itu, kita sebagai orang tuanya. Nah yang terakhir jemaah sekalian, ini anak yang paling kita takuti Pak, disebut oleh Allah anak itu menjadi musuh dalam kehidupan kita. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya sebagian dari istrimu itu ya, dan sebagian dari anakmu itu kadang-kadang menjadi musuh dalam kehidupanmu. Inilah Pak, kalau mungkin dalam bahasa Al-Quran kayak kisah yang terjadi pada Nabi Allah Nuh alaihissalam ya, yang kemudian anak dan istrinya itu tidak bisa taat kepadanya, bahkan menjadi musuh terhadap perjuangannya, memprovokasi dan berkolaborasi dengan kaumnya untuk memojokkan suami dan orang tuanya. Bayangkan Bapak, mudah-mudahan ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi na'udzubillah ya, ya kalau ada tidak fenomena saat ini jemaah sekalian, ayo kesadaran perlu kita munculkan Pak, bahwa anak itu karunia dari Allah, anak itu nikmat dari Allah. Apapun, apakah anak kita itu laki-laki atau perempuan, dua-duanya adalah hamba Allah yang Allah titipkan di pundak kita. Air terbaik kita yang sudah kita tumpahkan ke rahim istri kita, bertemu dengan air istri kita, dari sekian ratus ribu sel itu, bahkan jutaan sel terbuang semua, tinggal satu. Satu itu adalah anak kita, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah kalau memilih, apakah nanti jadi anak perempuan atau jadi anak laki-laki, itu yang terbaik bagi kita. Hadapi Pak, nanti sampai akan melihat bagaimana fenomena anak. Saya merasakan sekali, saya punya anak empat, masing-masing karakternya beda-beda, maunya beda-beda, cara berpikirnya juga berbeda, sifatnya juga berbeda. Tapi kalau sampean masuk, sampean-sampean tua tidak akan pikun Pak, karena kita masuk ke dunia mereka. Ada anak yang sangat pendiam tapi kutu buku, ada anak yang kemudian sangat supel Pak, tidak suka baca buku tapi kecerdasan sosialnya luar biasa, ada anak yang jenius, ada anak yang childish. Bagaimana menghadapi semua itu? Nah kita kadang-kadang orang tua Pak, kalau cerdas bisa masuk kepada dunia mereka, insya Allah sampai tua pun kita tidak akan dipikunkan oleh Allah, dan itu peluang-peluang amal saleh bagi kita. Inilah makna anak, antara nikmat dan amanah. Satu sisi karunia, satu sisi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana menghadapi semua itu, mengawal semua itu, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang, sampai kita betul-betul Pak menjadi orang tua yang difigurkan oleh anak kita, menjadi magnet bagi anak-anak kita. Anak-anak kita pulang sekolah Pak pengin cepat pulang. Kenapa? Ingin berjumpa dengan kedua orang tuanya, karena setiap ketemu dengan orang tuanya mendapatkan solusi hidup, menyelesaikan semua masalahnya. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi orang tua yang dibanggakan oleh anak kita, difigurkan oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan pula istri kita, istri yang salehah, menjadi tempat rujukan curhatnya anak-anak kita. Tentu doa kita yang paling utama, kita berdoa mudah-mudahan amanah anak yang Allah berikan kepada kita, laki atau perempuan, mudah-mudahan mereka semua menjadi qurratu ain dalam kehidupan kita insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara, sebelum saya tutup, ini jenengan sekarang berada di bulan-bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Perbanyak Pak amal saleh. Amal saleh yang paling baik di saat kita beramal saleh pada keluarga sendiri, pada istri, pada anak. Dan jadikan pula Pak momentum ini momentum menata kehidupan rumah tangga kita, karena bulan ini puncaknya nanti musim haji Pak. Haji itu kita sedang menapak tilasi tentang potret keluarga. Pastikan dengan 3 bulan ke depan menjadi Ibrahim, Pak, di tengah-tengah keluarga kita. Pastikan pula istri kita menjadi Hajar, Pak, yang dibanggakan oleh Ismail, anak-anak kita. Dan anak-anak kita semuanya insyaAllah menjadi Ismail yang membanggakan kehidupan kita insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Muhammad Soleh Dream LC, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Heru Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI senantiasa terpaut hati untuk istiqomah di jalan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
4: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
3: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Abrianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, sebelum kita ikuti program Ngaso Ngaji Sore, perlu kami ingatkan nanti malam sahabat RDI ya, jangan sampai Anda lewatkan untuk mengikuti program kajian siang malam masih bersama Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar di pembahasan tema dengan judul menghidupkan tradisi ilmu dalam pembangunan manusia Indonesia. Ini agak panjang sahabat tadi ya, panjang lengkapnya seperti ini: menghidupkan tradisi ilmu dalam pembangunan manusia Indonesia, menyelaraskan aktivisme dan intelektualisme pada bagian yang pertama. Waduh, agak panjang sahabat RDI. Nah, itu insya Allah tema yang akan kami hadirkan untuk malam hari ini dan juga sampai besok sahabat RDI ya. Jadi nanti malam insya Allah sebelum program kajian, sebelum program login, pastikan Anda menyimak kembali kajian bersama Ustadz Dr. Tiar Arun Bakhtiar. Dan untuk besok sahabat RDI, karena besok sudah malam takbiran, jadi untuk program kajian maghrib pasti sudah diliburkan oleh penyelenggara. Itu aja sahabat RDI. Nah sahabat RDI, sesaat lagi kita akan ikuti bersama program Ngaso Ngaji Sore bersama Ustadz Dr. Radian Husaini yang akan membahas tema berjudul Adab Kuliah di Perguruan Tinggi, agar akhlak tidak rusak. Waduh. Ya, ini mungkin satu hal yang apa ya, mungkin kalau bisa dikatakan banyak dilalaikan oleh para orang tua. Karena satu, kebanyakan memang kan ketika anak itu sudah masuk kuliah, itu sudah nggak sama orang tuanya lagi. Kebanyakan itu sudah kos. Ya, meskipun katakanlah rumahnya di Kabupaten Malang gitu ya, kalau kosnya di UB, di UM gitu, kayaknya tetap ngekos ya sahabat RDI. Jadi, nah ini salah satu penyebabnya kenapa kok bisa anak-anak itu ketika kuliah malah berubah total, kayak gak kenal lagi sama kita, atau kita sudah gak kenal lagi sama mereka. Akibatnya, adalah karena tidak dimonitor oleh orang tuanya seperti dulu ketika mereka masih tinggal satu atap. Nah, oleh karena itu, anak-anak itu juga perlu dibekali agar bisa menghadapi semua racun-racun yang ada di kampus sahabat RDI. Karena kampus ya juga bukan tempat yang suci, ya. Ada racunnya juga. Dan kalau tidak waspada, maka bisa membahayakan untuk anak dan juga orang tuanya. Nah, terus gimana adabnya yang perlu diperhatikan ketika kuliah? Kita akan simak pembahasannya di program Ngasuh pada sore hari ini bersama Ustaz Dr. Radian Husaini. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Sahabat RDI, saatnya kita ngasuh. Ngaji sore dari jam 4 sampai 5 sore. Ngasuh, ngaji sore dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sesaat lagi bisa kita ikuti kajian di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bersama Ustadz Dr. Adian Husaini.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, beberapa hari yang lalu ya, belum sebulan, kita mendapatkan berita dari sejumlah kampus tentang persoalan akhlak mahasiswa kita. Heboh lah ya, yang terkenal di Fakultas Hukum UI ya, ada 16 mahasiswa yang melakukan, disebut sebagai pelecehan seksual secara verbal. Di status Facebook saya menulis, memang ini jelas kesalahan ya. Kalau kita lihat itu berarti kan rasa kesopanan ya itu sudah hilang. Tapi kemudian muncul berita juga di Bandung ya, ada sekelompok mahasiswa yang menyanyikan lagu-lagu yang tidak senonoh, sangat vulgar, muncul lagi di tempat lain. Ada yang menyebut ini sebetulnya fenomena gunung es. Artinya belum, kalau kita baca ya, kasus-kasus pergaulan bebas ya, kasus tempat-tempat kos mahasiswa yang digerebek oleh masyarakat di berbagai kota. Ya, bisa dikatakan ini sudah darurat, ya sudah serius masalah ini. Tetapi mungkin hadirin ada yang ingat ya, ketika Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan peraturan menteri ya tentang pencegahan tindak kekerasan seksual, pelecehan. Jadi waktu itu kami organisasi Islam mengkritisi peraturan menteri tersebut, karena yang sampai dibentuk satgas penanggulangan kekerasan seksual di kampus-kampus. Kampus saya di Bogor juga harus mengikuti peraturan menteri itu, membentuk satgas penanggulangan kekerasan seksual. Waktu itu sebetulnya kami protes. Ya, protes kami adalah kenapa yang ditindak itu istilahnya kekerasan seksual. Kami mengusulkan sebetulnya yang harus ditanggulangi di kampus bukan hanya kekerasan seksual, tapi kejahatan seksual. Ya, jadi ini memang unik nih ya, kampus kita ini menganut cara pandang atau peraturan menteri itu cara pandang barat, Pak. Bahwa yang salah itu kalau tidak ada kesepakatan. Jadi pertanyaan gini, bahwa beberapa mahasiswa itu melakukan pelecehan verbal, itu gak benar. Pertanyaannya, kalau si perempuannya gak tersinggung gimana? Kalau perempuannya tersetuju gimana? Nah berarti kan, jadi dia disebut jahat ya karena tidak disetujui kan gitu. Bukan pada tindakannya itu. Itu yang kami dulu protes, tapi gak didengar. Ya, jadi kalau mahasiswa itu berzina, gak ada tindakan, asal suka sama suka. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, jadi secara adab bagaimana? Kita negara yang katanya berketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang dasar kita mewajibkan menyelenggarakan pendidikan ya yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 itu juga mengharuskan perguruan tinggi kita melahirkan ya sarjana-sarjana manusia-manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Artinya kan jelas perintahnya harusnya dari kampus-kampus kita lahir orang-orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah, tapi kenapa kemudian muncul peraturan-peraturan yang tidak memberi sanksi? Kita ingat ini sekarang ya, namanya akhlakul karimah. Itu baru bisa ditegakkan kalau ada keteladanan, ada kedisiplinan, dan ada ketegasan. Tiga itu. Jadi misalnya Rasulullah SAW itu sukses membentuk generasi berakhlak mulia, generasi terbaik. Kenapa? Rasulullah menerapkan tiga hal ini. Ya, keteladanan, beliau menjadi contoh bagaimana seorang harus jujur, seorang harus rajin bekerja, seorang harus apa namanya pemberani misalnya gitu ya. Itu berakhlak mulia ya dicontohkan. Pimpinan kampus itu jadi contoh. Nah, yang kedua ada kedisiplinan. Di mana-mana penegakan karakter, akhlak ya, itu perlu disiplin. Kalau tidak ada kedisiplinan enggak jadi. Ya, kita lihat kasus Lee Kuan Yew di Singapura, ya, kasus bangsa Korea dan banyak negara yang lain ya karena pemimpinnya ngasih contoh. Kita ingin bangsa ini jujur, kita ingin bangsa ini bekerja keras, ya kasih contoh itu aja. Yang kedua disiplin, ketiga ketegasan. Ketegasan dalam penegakan aturan. Nah, kalau apa ya, keteladanan, kedisiplinan, ketegasan enggak dilakukan, enggak bisa. Ya, enggak bisa kita mau jungkir balik kayak apapun pendidikan kita enggak bisa mewujudkan orang-orang yang berakhlak mulia. Karena namanya akhlakul karimah ya harus dicontohkan. Nah, tadi itu. Nah, di sini ada persoalan adab. Jadi kalau mahasiswa ya melakukan pelecehan seksual secara verbal dihukum ya sampai terancam DO katanya gitu kan. Sekarang bagaimana dengan mahasiswa yang mendukung gerakan LGBT? Mahasiswa yang berzina. Apakah ada sanksi? Ternyata tidak ada sanksi. Nah, di sini rancu nih. Dunia pendidikan kita menempatkan agama di mana? Jadi saya beberapa hari yang lalu, hari Rabu yang lalu, saya diskusi dengan seorang anggota Dewan Pendidikan Nasional ya tentang rancangan undang-undang Sisdiknas. Jadi sekarang DPR dan pemerintah ini sedang merevisi, merancang undang-undang sistem pendidikan nasional yang baru. Nah, kita berharap misalnya ya yang saya usulkan ke DPR dan pemerintah ya terapkan dong agama. Kita ini manusia Indonesia itu orang beragama. Kalau kita mau di kampus, ya kan, kita mengikuti pasal 29 ayat 2. Pasal 29 ayat 2 itu jelas sekali, UUD 45 itu, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata menjamin itu artinya apa? Negara kita ini kan harus menjamin masing-masing penduduk untuk bisa beribadah menurut agama masing-masing. Dalam agama Islam, salah satu ibadah yang sangat penting adalah ibadah menuntut ilmu, mencari ilmu, thalabul ilmi. Thalabul ilmi ini ibadah. Jadi sebetulnya tidak boleh negara memaksa rakyatnya untuk menjalani sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Itu gak boleh itu sebetulnya. Tapi inilah ya, saya gak tahu, saya udah usul ke MPR, ke segala macam. Mudah-mudahan yang sekarang Pak Menteri kita ini kan orang yang paham agama. Wakil Menterinya juga paham agama. Menteri Pendidikan Tinggi juga aktivis juga, ya. Ini momentumnya sekarang. Kita mengusulkan kepada pemerintah dan DPR untuk ya tidak memaksakan. Jadi kalau saya tidak terlalu berharap bahwa pemerintah akan menerapkan sistem pendidikan Islam secara nasional untuk orang Islam, enggak begitu. Tapi pemerintah tidak menghalangi ya orang Islam untuk menjalankan sistem pendidikannya secara agama Islam. Itu udah bagus. Ya, yang kedua, anak-anak kita jangan dipaksa dong mengikuti sistem pendidikan, kurikulum pendidikan yang bertentangan dengan agama kita. Misalnya anak kita wajib ya ujian bahasa Inggris, tes belajar bahasa Inggris itu ya bisa fardu kifayah, bisa sunnah, bisa mubah. Ya tidak sampai fardu ain. Tapi jangan sampai pemerintah membiarkan anak-anak kita lulus SD enggak bisa sholat, enggak bisa ngaji, ya. Akhlaknya enggak benar. Itu salah itu.
2: Sahabat RDI, Anda masih simak program Ngaso, Ngaji Sore. Kami akan kembali sesaat lagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainal Abidin dari Miumi Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
9: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Sahabat RDI, kembali kita akan ikuti Ngaso, Ngaji Sore di RDI FM Malang.
7: Ya tidak sampai fardu ain. Tapi jangan sampai pemerintah membiarkan anak-anak kita lulus SD enggak bisa sholat, enggak bisa ngaji. Ya. akhlaknya gak benar, itu salah itu. Secara konstitusi salah, secara undang-undang pendidikan salah. Apalagi peraturan menteri pun ada. Ya, 8 capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh Profesor Abdul Mukti, Menteri Pendidikan kita, itu nomor 1, murid harus beriman bertakwa. Ada pada zaman Nadiem Makarim ada dibuat Permendikbud ya nomor berapa 12 tahun 2024 tentang 6 profil pelajar Pancasila. Itu juga sama. 6 profil pelajar Pancasila itu ya nomor 1 beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Jadi sebenarnya pemerintah kita itu semua bikin peraturannya bagus di atas kertas. Pokoknya murid-murid kita itu harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia, itu sepakat semua. Itu juga perintah konstitusi. Itu sekarang kenapa di lapangan beda? Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kita mau tidak mau ya sebagai orang tua, nanti kalau ini kan tema kita tentang pendidikan tinggi. Nah, ini juga keliru ya. Saya enggak sepakat dengan ada saya dapat kiriman video dari seorang tokoh lah video itu ya yang menyampaikan bahwa urusan akhlak itu harusnya di rumah dan ketika anak itu masih anak-anak. Ketika perguruan tinggi, misalnya urusan pribadi kayak tadi ya. Sekarang pertanyaan gini, apakah UI wajib ya? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab nih. Kampus seperti UI misalnya gitu ya, apakah wajib untuk mendorong agar mahasiswanya yang muslim ya sholat lima waktu, bisa ngaji, akhlaknya benar, ya imannya benar. Ya, pertanyaan kan gitu. Apakah benar? Kalau menurut saya iya. Perintah konstitusi jelas ya bahwa pendidikan nasional kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Iman tawa akhlak mulia enggak mungkin kalau tidak dengan agama. Pakai apa lagi? Ya. Nah, ini sehingga sekarang kita sedih ya. Saya lihat ada beberapa video sekarang ini ada orang-orang yang terang-terangan, bahkan itu terjadi di Madura, mengganti kolom agamanya dari Islam menjadi penghayat kepercayaan. Karena sekarang boleh, dulu gak boleh ini. Tahun 2017 Mahkamah Konstitusi membolehkan warga negara Indonesia untuk tidak beragama. Nah, ini sebetulnya revolusi ini, dulu gak boleh. Dulu zaman Orde Baru Pak Harto, penganut kepercayaan itu tidak boleh mencantumkan kolom agama di KTP. Nah, di tahun 2017 Mahkamah Konstitusi begitu. Bahkan sekarang di Surabaya ada pelajaran guru penghayat kepercayaan. Jadi nanti penghayat kepercayaan ini, penganut kepercayaan nih, itu sekarang ini boleh punya guru sendiri, tidak harus ikut guru agama, nanti boleh mengawinkan sendiri ya, boleh ngubur jenazah sendiri. Dulu gak bisa Pak. Di zaman Orde Baru dulu gak bisa. Nah sekarang Mahkamah Konstitusi membolehkan. Itu jadi masalah 2017 ya. Nah sekarang ya mau gak mau umat Islam harus berdakwah nih, harus membuktikan bahwa pelajaran agama bagus. Nah kita bersyukur misalnya ya, di dalam pendidikan kita tahun 2003 RUU Sisdiknas tahun 2003 itu masih memperdebatkan apakah pelajaran agama itu diwajibkan untuk seluruh jenjang pendidikan. Diskusi tentang Sisdiknas hari ini ya, tahun ini sedang digodok di DPR. Alhamdulillah udah gak ada lagi Pak. Jadi sekarang gak ada lagi perdebatan tentang apakah pelajaran agama itu wajib atau tidak di sekolah. Sekarang sudah wajib, sudah. Itu gak ada yang berdebat lagi sekarang. Tahun 2003 saya kuliah di Kuala Lumpur, itu menggalang tanda tangan mahasiswa di Malaysia untuk mendukung pengesahan RUU Sisdiknas tahun 2003, di mana itu ada pelajaran agama merupakan pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan dan harus diajar oleh orang yang seagama. Nah gitu ya. Jadi, nah, sekarang gimana kita menghadapi tantangan begini sebagai kita sebagai orang tua misalnya? Kalau anak kita kuliah Pak, pendidikan anak kita itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab kampus sebenarnya. Kita yang menyerahkan itu ke kampus, maka tanggung jawabnya kita. Nah, bagaimana kalau kita menjaga akhlak anak-anak kita di kampus sementara mereka sudah enggak bersama kita, sementara mereka juga oleh kampusnya tidak diawasi, ya, pendidikan ibadahnya, akhlaknya, ya, maka yang bisa kita lakukan pertama, ya, ini pengalaman saya juga sebagai konsultan pendidikan, itu soal akhlak ini itu perlu menjadi perhatian kita serius. Jadi kalau anak kita kuliah misalnya di kampus A, ya, usahakan betul anak kita itu kita serahkan kepada guru yang kita percayai. Ya, ada teman saya seorang dokter, anaknya kuliah di satu kota. Nah, dia pesan minta tolong ke saya untuk mencarikan ustaz. Tolong anak saya kuliah di kota ini, bagaimana dia bisa ngaji di ustaz tertentu. Ada lagi yang anaknya diterima di kedokteran Semarang, saya hubungkan dengan seorang dosen yang baik. Jadi ada dosen yang baik, Pak. Nanti anaknya itu kita titipkan. Jep, kalau jangan sampai anak itu kita serahkan aja gitu, ya, kos sendiri, ya, nggak ada pengawasan. Ini sekarang rawan banget, di era sekarang ini udah berat sekali. Nah, yang kedua yang harus kita kontrol pada anak kita itu adalah adab. Adab itu bisa dilihat dari indikator utamanya sholat. Di satu sekolah saya menyarankan kepada pimpinan sekolah itu, ya, agar anak itu sampai di rumah harus ada laporan sholatnya. Ini biasa sekarang nggak ada, Pak. Biasa kalau anak kita mahasiswa itu kan nggak ada tiap hari laporan sholat gitu, ya. Harusnya ada itu. Ya, tetap dia melaporkan sholat. Ini bagus banget nih kalau bisa ini. Karena gini, indikator akhlak itu bisa dilihat dari kualitas sholat. Anak kita insya Allah, ya, kalau sholatnya ini baik, sholat jamaah, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, ya. Kalau anak kita tiap hari yang dikerjakan ini, Pak, insya Allah akhlaknya baik. Ya, sebetulnya simple. Jadi ada beberapa sekolah, ustaz gimana kita tahu anak kita ini jujur apa enggak, ya, anak kita ini akhlaknya baik atau enggak, dari mana? Ya, kita enggak mengawasi mereka 24 jam. Yang bisa kita lakukan apa? Pantau betul sholatnya. Kalau dia masih sekolah, minta sekolah itu untuk bersama-sama dengan orang tua membuat laporan adab harian. Minimal sholat tadi, Pak. Insya Allah, ya, kalau anak kita itu sholat 5 waktu, apalagi berjamaah, ditambah dengan rawatib dan tahajud saja, plus duha, insya Allah anak soleh. Ya, ini karena jelas inna sholata tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Saya kalau melihat santri gitu, ya, dari belakang saya perhatikan, ini sholatnya serius enggak? Ya, kalau sholat masih ribut, sholat masih males, ya, sholat sunnah nggak pernah, wah ini berat ini, ya, ini harus diseriusin. Ya, kadang-kadang saya baru pulang dari Bengkulu kemarin, ya, dari Gorontalo, saya keliling 3 provinsi dalam

0: Jadi anak-anak kita ini punya pikiran bahwa acara di masjid, sholat, kuliah atau apa di masjid itu gak masuk pendidikan. Ya, saya ada buat video mengusulkan supaya Pak Menteri Pendidikan, kalau perlu sekarang masjid kita ini masuk program pendidikan. Itu pendidikan penting loh. Anak kita sholat jamaah di subuh di masjid, itu harusnya masuk rapor itu. Kalau anak kita, bayangkan Pak ya, setiap hari sholat subuh di masjid 30 hari saja, kita udah bisa lihat dampaknya insya Allah. Ya, apalagi tambah tahajud kan gitu. Apalagi tambah. Pertanyaannya, lah anak tiap hari sekolah dari pagi sampai sore, bertahun-tahun sekolah, kok ujungnya malas ke masjid, ujungnya malas sholat, ujungnya gak sopan sama orang tua, gak beradab sama guru, nah, mesti masalah. Ya, ini perlu kita perhatikan betul. Ya, kalau sudah tanda-tanda ini, maka saya bilang tolong sekolahnya serius nih.
1: Sahabat RDI, Anda masih simak program Ngaso Ngaji Sore. Kami akan kembali sesaat lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari Komunitas Indonesia Tanpa Jil. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah pemersatu kita, menyambung tali silaturahim dan juga sarana belajar kita untuk lebih memahami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Iya, Saudara RDI, sudah kelihatan toh tantangan atau racun-racun di kampus itu seperti apa? Itu yang mungkin orang tua enggak melihat adalah dari sisi peraturan pemerintahnya. Tapi memang kalau di kampus ya ada hal-hal seperti itu, Saudara RDI. Dari LGBT, dari pergaulan bebas yang enggak, yang tanpa batas, mungkin seperti itu ya. Terus apalagi, banyaklah sahabat RDI. Maka dari itu perlu dikondisikan supaya anak-anak itu gak sampai katut, sahabat RDI. Baik, dan jangan lupa sahabat RDI, besok ada kajian Ba'da Dzuhur bersama Ustaz Zaidat Romi sebagai pengganti Ustaz Abdullah ya. Insya Allah setelah sholat duhur, live dari Musola Baitur Rahman, Perumahan Grand PJ, Grand Permata Jingga. Acara ini terselenggara kerjasama Yayasan Permata Jingga dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
5: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
4: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
6: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sahabat RDI, kembali kita akan ikuti Ngaso Ngaji Sore di RDI FM Malang.
0: Ujungnya malas sholat, ujungnya gak sopan sama orang tua, gak beradab sama guru, nah mesti masalah. Ya, ini perlu kita perhatikan betul. Ya, kalau sudah tanda-tanda ini, maka saya bilang tolong sekolahnya serius nih. Ya, jangan sampai anak kita menganggap di kelas itu lebih penting daripada dia di masjid. Ya, ini berbahaya ini kalau seperti itu. Sekolahnya yang harus, apalagi sekolah Islam, apalagi pesantren. Ya, jangan. Jadi harusnya sholat jamaah di masjid itu bagian dari pendidikan. Apalagi hadirin rahimakumullah, sekarang ini udah masuk AI, Pak. Saya juga sekarang ini sering diskusi dengan pengurus-pengurus

0: lembaga pendidikan. Sekarang gimana ya ngajar anak kita ini? Semua pertanyaan bisa dijawab oleh robot, oleh AI. Ya. Ini saya mohon maaf, ini saya harus balik ke pondok segera karena saya harus menyiapkan kuliah perdana. Malam ini saya mulai kuliah perdana soal pendidikan dan AI. Nanti tiap Ahad malam insya Allah 8:30 sampai jam 10 lewat YouTube aja. Karena saya melihat di mana-mana, kadang-kadang sekarang ini anak-anak banyak masih dididik pada aspek kognitif saja, aspek pemikiran saja. Sedangkan aspek pemikiran sekarang sudah banyak diintervensi oleh robot. Jadi sekarang tinggal kita sekalian. Kuatkan aspek ibadahnya, akhlaknya, ya, pemahaman tentang sejarah keagungan peradaban Islam, ya, dan keteladanan. Jadi kisah-kisah keteladanan itu perlu lebih digiatkan. Nah tentu sekarang karena era masih era persekolahan, era perkampusan dan sebagainya, ya mau tidak mau kita sebagai orang tua harus mengawal, ya, anak-anak kita betul-betul dikawal aspek ibadahnya, terutama tadi sholatnya. Jadi begitu. Jadi ini adab penting ya supaya kita bisa mengawal anak-anak kita yang terutama yang sudah kuliah, Pak. Ya, jangan mudah sekarang ini percaya, ya. Jangan, maksud saya bukan berarti kita harus curiga, ya harus dilihat saja kalau, karena siapa sih yang bisa misahin anak kita dari gadget sekarang? Silakan baca bukunya Jonathan Haidt yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, The Anxious Generation. Generasi cemas. Ya, buku ini terkenal di dunia. Riset di Amerika bahwa sejak 2010 anak-anak kita ya, sudah enggak dididik di dunia nyata lagi. Sebelum 2010 dulu basis pendidikan kita itu hal-hal yang real, yang nyata. Tapi setelah 2010 basisnya sekarang gadget, medsos sudah. Jadi ini sekarang sudah anak kita, sebenarnya bukan hanya anak kita ya, kita pun sekarang sudah banyak ya termakan oleh informasi-informasi yang enggak betul. Saya keliling di berbagai daerah ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang real lah ya, yang rata-rata informasi itu ya korban di potongan-potongan video medsos ya. Kasihan aja sih, karena akhirnya Anda punya persepsi tentang seseorang, tentang pejabat tertentu yang gak bagus, padahal sebetulnya orangnya gak seperti itu, tapi karena bacaannya medsos ya, akhirnya ya mau tidak mau dia punya persepsi yang tidak tepat. Apalagi anak-anak kita mudah-mudahan bisa terus terjaga ya, bisa selamat bersama kita sekeluarga fit dunia wal akhirah. Nah demikian, mudah-mudahan kuliah singkat ini bermanfaat ya untuk diri saya sendiri, yang saya juga dapat amanah mendidik anak-anak, para santri, murid-murid kita semua. Kalau yang ada lembaga pendidikan sekarang, betul-betul era sekarang ini harus dikuatkan masalah akhlak ini. Ya, akhlak itu sekali lagi sekarang basisnya adalah tazkiyah. Akhlak itu tergantung pada proses pensucian jiwa. Pensucian jiwa itu tergantung pada niat dan ibadah yang kuat. Ya, kalau anak kita niat nyari ilmunya benar, adab-adab nyari ilmu ditegakkan, kemudian dia juga taat ya, ibadah pada Allah, insya Allah ya dia bisa selamat. Itu pun sekali lagi ya, kita tambah lagi dengan dua hal. Satu, dengan doa. Kita jangan pernah lepas sebagai orang tua untuk mendoakan anak kita kondisi apapun ya. Dan jangan lepas komunikasi. Ada beberapa orang tua, saya juga pernah mengalami seperti itu. Problemnya berat ketika anak itu sudah dengan orang tuanya tidak bisa berkomunikasi lagi. Seberat apapun sebaiknya usahakan jangan putus komunikasi dan doa. Nah, yang terakhir adalah kejamaahan. Jadi mau tidak mau sekarang kita harus memantau anak-anak kita di kejamaahannya, pertemanan di dunia maya maupun di dunia nyata. Ya, saya alhamdulillah saya agak gaptek ya, tapi istri saya yang ahli. Jadi akun-akun medsos anak saya itu semua istri saya tahu. Jadi kalau masuk begini sahabat ya temannya. Nah, mau enggak mau sekarang dunianya sudah seperti ini. Ya, kalau kita enggak menguasai dunia AI ya di media sosial ya kita ketinggalan. Menurut saya itu bagian dari ilmu yang harus kita kuasai sebagai orang tua. Demikian dan Allah, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pelajaran apa itu akhlak di mahasiswa ini agak sedikit, saya agak sedikit bingung. Kalau kita bebaskan dia menjadi liberal, kalau Islamnya jadi ekstrim, jadi teroris. Jadi bagaimana yang pas itu, Pak, sesuai dalilnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, dua-duanya itu ekstrim, Pak, nggak boleh itu ya, liberal atau. Sebetulnya pemerintah itu pernah meluncurkan, Kementerian Agama ya, buku moderasi beragama. Saya diundang ketika peluncuran buku itu dan saya memberikan apresiasi lah, misalnya ada kritik ya. Yang disebut moderat versi Kemenak di buku itu memang nggak boleh dua-duanya itu, Pak. Nggak boleh liberal dan tidak boleh ekstrim. Ya, jadi sebetulnya bagaimana? Memang kualitas pendidikan agamanya harus ditingkatkan. Nah, ini sayangnya kita, Pak. Harus jujur kita ini ya. Ketika kita mengatakan salah satu mata kuliah yang biasanya tidak diminati oleh mahasiswa itu PAI, Pendidikan Agama Islam. Kenapa? Biasanya dosennya kurang serius. Biasanya ya, saya tidak mengatakan semua. Saya pengalaman karena saya dulu kuliah di IPB. Sampai pelajaran agama Islam di IPB itu jadi disertasi. Karena setelah pendidikan agama Islam di IPB, itu banyak sekali anak-anak yang berubah. Yang tadi itu, akhlaknya. Kenapa? Karena pendidikan agama Islam itu sangat serius. Saya masih ingat, saya mahasiswa baru datang ke Bogor tahun 84. PAI itu sangat menarik. Yang diterjunkan mengajar mahasiswa baru itu dosen-dosen senior, para profesor, dokter-dokter senior. Nah, kayak kita kan anak mahasiswa baru, yang mengajarnya itu menarik, misalnya tentang sains ya. Jadi enggak lagi pelajaran tentang apa yang sudah kita pelajari di SD, SMP, SMA. Nah, rata-rata bisa kita cek ya. Saya pernah 5 tahun mengajar di Pascasarjana UI. Saya mengajar Islamic Worldview ya, di Salemba. Dan pelajaran agama itu saya buat sangat menarik. Maksudnya saya mengajar dengan sepenuh hati ya, mengajar dengan serius, dengan slide-slide, dengan komparasi, sehingga mahasiswa itu alhamdulillah setelah satu semester biasanya mereka malah minta nambah. Jadi ini memang pada problem kualitas ya dosen-dosen kita di kampus-kampus. Tapi yang kedua juga kebijakan pemerintah. Karena pendidikan itu yang penting dua hal. Yang satu adalah kompetensinya tercapai, iman takwa tercapai. Yang kedua harus ada evaluasi. Nah, ini yang belum ada. Harusnya kampus itu wajib menerapkan evaluasi. Bahkan kalau saya bukan hanya evaluasi, tes masuk perguruan tinggi itu harus ada tes akhlak. Ya, tes kejujuran, ya, tes apa? Akhlak yang lain harus ada. Lulus juga begitu harusnya. Nah, ini yang belum diterapkan di perguruan tinggi itu. Jadi pendidikan agama Islam, supaya tadi gak ekstrim, tekankan kepada akhlak. Nah, ini yang kurang sekarang ini. Harusnya itu gitu ya. Nah, jadi bukan pada aspek yang lain yang membuat mahasiswa malah akhlaknya jauh atau dia ekstrim ya, berlebihan dalam menjalankan agama, keluar dari batas-batas syariat. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustadz Dr. Adian Husaini. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, baru saja kita ikuti bersama Ngasuh Ngaji Sore yang hadir setiap hari dari Ahad sampai Jumat dari jam 4 sampai 5 sore. Ikuti terus program Ngasuh berikutnya di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وسبح بالعشي والإبكار.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قدوات نبوية. نبوية.
1: حدس كلمة dari kitab hadis arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah menolak kemungkaran dan perkara baru dalam agama.
2: An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
3: dari Ummu Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
1: Ibu sekalian, jangan dianggap orang-orang yang berjuang di zaman Nabi itu hanya kaum laki-laki. Wanita-wanitanya juga ikut berjuang sesuai dengan kemampuan, kondisi dan peran mereka. Wanita-wanita di zaman Nabi bukan wanita-wanita yang kemudian pikirannya hanya soal bagaimana mengumpulkan dunia, mempercantik diri dan mengabaikan agamanya, tidak peduli dengan agamanya, dikoyak-koyak, tidak peduli dengan kerusakan moral, tidak peduli, yang penting saya cantik, yang penting saya. Lah, bukan seperti itu. Semua wanita-wanita zaman Nabi, mereka ikut berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuannya. Dan inilah yang mengangkat derajatnya wanita. Semakin dekat dengan Allah, semakin semangat, semakin punya semangat untuk memperjuangkan agama Allah, maka kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, ibu sekalian, ada seorang wanita yang bernama Rufaidah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabiyah yang mulia, Rufaidah ini dikenal sebagai perawat pertama dalam Islam. Beliau mendirikan sebuah tenda yang berfungsi seperti klinik atau pos medis lapangan. Untuk apa? Untuk merawat prajurit yang terluka di medan perang. Jadi di zaman Nabi, wanita-wanita itu, sebagian wanita itu ikut ke medan perang, tapi tidak berada di medan pertempuran melawan langsung musuh-musuh Allah, tidak. Mereka berada di belakang untuk merawat, untuk memberi makanan, untuk menyiapkan air, untuk menyiapkan makanan. Itu pun mendapatkan, itu sebetulnya kondisi yang menakutkan. Mereka sewaktu-waktu bisa dikejar, mereka sewaktu-waktu bisa dibunuh, tapi mereka tetap berangkat untuk apa? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, kita hari ini pengorbanan kita, jihad kita bukan perang. Ya, alhamdulillah, seperti tadi yang saya katakan, Bu, enggak ada perang melawan, tidak ada perang bersenjata, enggak ada, alhamdulillah. Jihad kita itu bagaimana bersama-sama kita membangun moral anak-anak kita. Bagaimana kita punya peran untuk menegakkan agama Allah, untuk mensosialisasikan ajaran-ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jihad yang bisa kita ambil perannya. Dan itulah yang dilakukan oleh wanita-wanita di zaman sahabat Rasulullah sallam. Maka seharusnya wanita juga berperan di dalam rumah tangganya sebagai ibu yang baik, di luar pun melakukan aktivitas-aktivitas yang memberikan dukungan, yang menguatkan keimanan, menguatkan akhlak masyarakat muslim. Subhanallah, kalau masing-masing dari ibu-ibu ini punya semangat seperti itu, berdakwah di jalan Allah melalui medsosnya, kalau posting-posting yang baik, posting-posting yang bermanfaat, menyebarkan agama Allah, semua wanita-wanita muslimah seperti itu tegak agama Allah ini, Bu. Karena mohon maaf, sebagian dari wanita kita sudah meninggalkan dakwah. Jangankan dakwah, melaksanakan Islam saja ditinggalkan. Wanita harus punya peran. Di zaman Nabi mereka tidak duduk di rumah saja lah. Ketika jihad perang, tapi tidak memegang senjata. Apa yang dibutuhkan oleh umat Islam? Mempersiapkan apa yang dipersiapkan? Dan ini sebetulnya bagian dari jihad kita. Ada perkumpulan wanita, majlis ta'lim untuk belajar, tapi tidak boleh hanya sebatas di masjid. Artinya hanya sebatas keilmuan saja. Apa peran yang bisa saya ambil di tengah-tengah masyarakat? Manfaatkan media sosial kita, manfaatkan kedudukan kita untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, untuk memperbaiki generasi kita. Jangan dibiarkan hanya kepada para laki-laki saja, atau lebih lagi hanya kepada para ustadz, para da'i saja. Ketika diajak untuk memperbaiki umat, itu bukan tugas saya bukan ustadzah. Siapapun kita, kita punya tanggung jawab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Asr, Allah azza wa jalla berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri artinya apa? Wal asri itu sekalian, demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia semua berada dalam kerugian. Ya, perhatikan, innal insana lafi khusus, semuanya laki perempuan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa alladzina aman, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Cukup? Ayat ini berhenti sampai di sini? Tidak. Ada kelanjutannya, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling wasiat, nasihat dalam hal kebenaran, dan saling memberikan nasihat dalam hal kesabaran. Jadi orang kalau mau keluar dari kerugian dunia wal akhirah, iman, amal, dakwah, sabar. Dan ini berlaku bagi laki dan perempuan, Bu. Iman, amal, dakwah, sabar.
0: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الأسباط وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 'La yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu' fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha.'" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu

0: mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih, di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid, ya, dia selalu sholat 5 waktu di masjid.
1: Di pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya. Di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
2: Doa pergi ke masjid.

0: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
1: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
0: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Sahabat RD, kita akan segera bergabung dengan ruang utama Masjid An-Nur Jagalan Malang untuk mengikuti siaran langsung sholat maghrib berjamaah.

أوّوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farhan Faisal bin Talib dari Yayasan Islam Al-Faruq dan Pondok Tahfidzul Quran dan Dirasat Islamiyah Darul Faruq Putra dan Dar Hafsa binti Umar Putri Kota Batu. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam semakin kuat dan erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, Kajian Maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, Kajian Maghrib disiarkan setiap hari ba'da maghrib sampai menjelang isya dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Untuk edisi kali ini bersama Ustadz Isa Soleh Kudeh MPDI.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin, para pemirsa Masjid Al-Irsyad TV yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari yang mulia ini, kita bisa duduk bersama untuk bersama-sama melanjutkan kajian kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah. Kajian ini mengkaji kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah, menjelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita sudah membaca beberapa sunnah yang telah dilakukan dan diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita sudah sampai pada pembahasan sunnah-sunnah yang terkait dengan masjid atau yang terkait dengan berangkat ke masjid, adz-dzihabu ilal masjid. Yang sudah kita bahas dari sunnah-sunnah ini, yang pertama dianjurkan at-tabkir bidh-dhihab ilal masjid. sunnah yang berkaitan dengan masalah ini, yang pertama yusannut tabkir, dianjurkan pergi lebih awal, berangkat ke masjid lebih awal. Semakin awal kita berada di masjid untuk sholat berjamaah, pahalanya semakin besar. Ini sunnah yang pertama. Kemudian yang kedua, disunnahkan keluar dari rumah dalam keadaan sudah berwudu. Ini kondisi yang lebih baik. Jadi kita berwudu dari rumah. Kalau mungkin di tempat kerja, kita berwudu dari tempat kerja, kemudian setelah itu berangkat ke masjid. Artinya kita ke masjid sudah dalam keadaan bersuci. Itu lebih afdol, lebih utama. Ya, sebagaimana hadis yang sudah kita baca bersama pada pertemuan yang lalu. Ya, jadi poin yang pertama yang sudah kita bahas, at-tabkir bidh-dhihab ilal masjid, bersegera menuju masjid, datang lebih awal. Yang kedua, berwudu dari rumah. Ini yang dianjurkan, disunnahkan. Bolehkah berwudu di masjid? Ya boleh, ya, tetap dapat fadilah berjamaah. Akan tetapi lebih utama seseorang sudah berwudu dari rumahnya. Saya ingin mengingatkan, ini hari Jumat, ya, terkait dengan poin pertama, bersegera menuju masjid, maka di hari Jumat ini, hai kaum laki-laki, datanglah ke masjid lebih awal. Ya, dan Nabi SAW sudah menyampaikan kepada kita keutamaan mereka-mereka yang datang ke masjid lebih awal di hari Jumat. Yang paling awal mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah unta. Itu fadilahnya besar sekali. Ya, seperti orang yang menyembelih unta, berkorban dengan unta. Ya, kita susah untuk berkorban dengan seekor unta. Unta itu mahal. Namun pahalanya bisa kita raih dengan bersegera menuju rumah Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tentunya bagi mereka-mereka yang tidak punya kegiatan yang harus dilakukan, ya, pada saat itu. Ya, jadi yang pertama seperti berkorban seekor unta, kemudian yang datang berikutnya seperti berkorban seekor sapi, yang datang berikutnya seperti berkorban seekor kambing, yang datang berikutnya seperti menyembelih, ya, seekor ayam. Dan ketika khatib naik di atas mimbar, para malaikat-malaikat yang awalnya mencatat orang-orang yang datang itu menutup buku mereka, catatan mereka, mereka pun masuk ke masjid. Dan ada ancaman bagi orang-orang yang sengaja mengakhirkan sholat, mengakhirkan keberadaannya di masjid. Nabi SAW mengancam mereka akan diakhirkan masuk ke dalam syurga. Ya, jadi mari kaum laki-laki bersegeralah menuju rumah-rumah Allah. Ya, bersegeralah untuk datang lebih awal, duduk di masjid, beribadah kepada Allah, bisa melaksanakan salat, membaca Al-Quran, berdoa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas, ketika berangkat ke masjid, berangkatlah dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak berlari-lari. Ini juga sunnah ketika kita berangkat ke masjid. Dan salah satu hikmahnya, ketika kita berangkat ke masjid dalam keadaan tenang, Salah satu hikmahnya adalah kita bisa sholat lebih khusyuk. Karena orang yang datang ke masjid dengan tergesa-gesa, ya, dengan mengeluarkan tenaganya, ya, dengan berlari, itu biasanya akan mengganggu kekhusyuan ketika melaksanakan ibadah sholat. Itu salah satu hikmahnya. Kemudian yang keempat, taqdimur rijlil yumna inda dukhulil masjid wa taqdimul yusra inda al-khuruj min. Ketika kita sudah sampai ke masjid, maka sunnahnya masuk masjid dengan kaki kanan dan keluar dari masjid dengan kaki kiri. Ini sunnah. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, annahu qala minas sunnah idza dakhalta al masjid an tabda'a bi rijlika al yumna. Termasuk sunnah petunjuk Nabi, jika engkau masuk ke masjid, mulailah dengan kaki kananmu. Wa idza kharajta an tabda' bi rijlika al yusra. Dan jika keluar dari masjid, mulailah dengan kaki kirimu. Ya. Ini amalan yang sangat mudah, sangat ringan. Hanya mendahulukan kaki, ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan, keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri. Kalau kita mengamalkan ini demi mengikuti petunjuk Nabi, maka kita mendapatkan pahala. Semakin besar dan semakin banyak pahala yang kita raih. Ya, sebelum sholat kita sudah mengumpulkan berbagai macam pahala dengan mengikuti petunjuk-petunjuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tadi dicatat oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan berdasarkan syarat Imam Muslim. Wali wurudi dzalik, demikian pula hal itu diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala al-Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari berkata di dalam kitab sahihnya, babu tayammun fi dukhulil masjid wa ghairi. Ya, anjuran memulai dengan yang kanan ketika masuk masjid dan yang lain. Wa kana Ibnu Umar yabda bi rijlihi al-yumna. Dan Abdullah bin Umar itu beliau memulai dengan kaki kanannya ketika masuk masjid. Fa idza kharaja bada'a bi rijlihi al-yusra. Dan jika keluar, maka beliau memulai dengan kakinya yang sebelah kiri, dengan kaki kirinya. Demikian juga sunnah ini diperkuat dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang memulai dari yang kanan dengan yang kanan dalam perkara-perkara yang beliau lakukan, dalam segala urusan beliau. Ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wali anna al-qa'idah, demikian pula karena ada satu kaidah, anna ma kana min bab at-taqrim ustuhibba fihi taqdimul yamin, wa ma kana bidd at-taqrim ustuhibba fihi taqdimul yasar, wa ma ada dhalik fal aslu fihi taqdimul yamin. Ada satu kaidah, ya, yang menetapkan bahwa hal-hal yang sifatnya baik, mulia, ya, masuk masjid itu kan mulia, sesuatu yang baik itu dianjurkan, ya, dianjurkan memulai dari yang kanan. Dan sebaliknya, hal-hal yang sifatnya kotor, maka dianjurkan memulai dari yang kiri. Selain bab takrim, selain hal-hal yang dianggap mulia dan sebaliknya, maka fal aslu, hukum asalnya tetap menggunakan yang kanan. Ya, yang kotor itu contohnya untuk istinja, dan Nabi SAW menyuruh kita untuk menggunakan tangan kiri, ya, membersihkan kotoran dengan tangan kiri. Ikhwan fillah azzalallahu ayyakum, ini sunnah yang keempat terkait dengan masjid. Yang kelima, an yakuna dzikr alwarid inda dukhulil masjid wa inda alkhuruj min. Disunnahkan untuk membaca zikir yang diajarkan Nabi ketika masuk maupun keluar masjid. Hal ini berdasarkan hadis Abi Humaid atau Abi Usaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyaqul Allahumma iftah li abwab rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia mengucapkan Allahumma iftah li abwab rahmatik, ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Maka masjid itu, ikhwani fillah, tempat yang penuh dengan rahmat. Tempat yang penuh dengan rahmat. Dan orang kalau mendapatkan rahmat itu, dia mendapatkan banyak kebaikan. Ya. Pengaruh dari rahmat itu, dari rahmatnya Allah adalah ampunannya. Ya. Hidayah, petunjuk, penjagaan, dan seterusnya. Maka karena masjid itu tempatnya turunnya rahmat, seseorang ketika masuk masjid berdoa, Allahumma iftahli abwab rahmatik, ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Ketika dia keluar dari masjid, hendaknya dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu karunia yang Engkau beri, yang karunia yang Engkau turunkan. Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dari karunia-Mu yang Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu. Minta karunia, minta rezek, minta segala hal yang baik dari Allah. Karena keluar dari masjid, seorang muslim biasanya melakukan berbagai macam aktivitas, di antaranya dia mencari nafkah. Maka dari masjid, setelah sholat, setelah ibadah, ketika keluar, dia minta diberi rizki yang halal, diberi kebaikan, dan doanya lebih cepat terkabul. Kenapa? Karena dia mengucapkan itu di rumahnya Allah, setelah dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini diantara petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita memasuki masjid. Ikhwani fillah, amalkan sunnah-sunnah ini, Pak. Di antaranya doa yang luar biasa ini. Doa yang sangat kita butuhkan. Doa mendapatkan rahmat, doa mendapatkan karunia dari Allah. Ya, masuk membaca Allahumma iftahli abwab rahmatik. Keluar membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan rahasia pengkhususan permintaan rahmat ketika masuk masjid, li'annahu, karena masjid itu tempat turunnya rahmat. Dan seorang hamba ketika berada di masjid, dia sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kuat maka tepat pada saat itu ketika dia meminta rahmat. Dan ketika dia keluar dari masjid, seorang hamba biasanya menyibukkan diri dengan mencari rezeki yang halal. Maka tepat jika seseorang itu meminta al-fadl, karunia dari Allah. Kalau terbalik ya kurang munasib, kurang sesuai. Ya, masuk masjid minta rezeki, keluar masjid minta rahmat. Walaupun bisa, tapi lebih sesuai masuk masjid minta rahmat, keluar masjid minta fadl. Ya. Fanasat munasib. Wa aidan, dan di antara wirid-wirid atau doa atau bacaan yang dibaca ketika masuk masjid selain dari yang tadi, selain dari tadi yang kita sebutkan, ma jaa fi hadithi Abdullah bin Amr bin As, apa yang terdapat di dalam hadith Abdullah bin Amr bin As, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al masjid, jika beliau masuk masjid, beliau berdoa mengucapkan a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung dengan wajahnya yang maha mulia, kekuasaannya yang sultanil qadim, yang telah lalu, minasyaitanir rajim, berlindung dari siapa? Dari syaitan, godaan syaitan. Berlindung dari syaitan, meminta perlindungan kepada Allah. Ya. Ini diantara doa yang bisa dibaca ketika masuk masjid. A'udzu billahi al-azim wa biwajhi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitanir rajim. Siapa yang mengucapkan doa itu ketika masuk masjid, fa idza qala dhalika qala syaitan. Kalau dia mengucapkan itu, syaitan berkata, hufidha minni sa'ir al-yawm. Orang ini akan dijaga sepanjang hari dari godaanku. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud di dalam sunnahnya dan dihasankan oleh Imam An-Nawawi. A'udzu billahi al-azim wa biwajhi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Setelah membaca itu, silakan membaca yang tadi kita sebutkan, apa? Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ini ikhwani fillah azzalallahu iyyakum. Doa-doa ini bisa kita baca di dalam kitab atau buku-buku doa. Ya. Kalau buku doa yang lengkap, tebal, itu yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Kitabul Adhkar. Namun tidak bisa kita bawa kemana-mana. Ada buku doa kecil yang ditulis oleh Dr. Said Al-Qahtani, ya, dengan judul Hisnul Muslim. Itu sangat bermanfaat dan sudah diterjemahkan, ditulis oleh Dr. Said Al-Qahtani. Di dalam buku kitab itu, kitab kecil, ya, buku taib. Kitab kecil tapi berisi doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan sudah diterjemahkan. Ya, cari kitab itu, Dr. Said Al-Qahtani. Kalau judul dalam bahasa Arabnya Hisnul Muslim. Ya, memang sengaja dibuat kecil ukuran saku agar buku itu bisa dibawa kemana-mana. Dan ikhwani fillah, zikir ini benteng bagi seorang muslim, benteng dari gangguan syaitan, benteng dari godaan syaitan. Zikir ini merupakan amalan ringan yang berbobot, yang berbanyak fadilahnya, dan mengundang rahmat, karunia, serta penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Upayakan aktivitas kita dimulai dengan zikrullah. dimulai dengan bacaan-bacaan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya bisa kita dapatkan dalam kitab Hisnul Muslim. Ya. Yang lebih lengkap, yang lebih banyak, lebih tebal tentunya apa ditulis oleh Imam Nawawi dan juga para ulama beberapa kitab-kitab zikir, tapi yang populer ya Kitabul Adzkar. Namun yang sekarang kecil bisa kita lihat di dalam toko buku sekarang ini yang sudah diterjemahkan, kitab Hisnul Muslim ya. Entah diterjemahkan dengan beberapa terjemahan-terjemahan yang mungkin berbeda-beda, tapi penulis adalah Dr. Said Al-Qahtani. Ini buku yang sangat bermanfaat. Ya. Sering saya katakan, itu buku kecil yang sangat bermanfaat itu hendaknya dimiliki oleh setiap individu muslim. Kalau Anda sebagai kepala rumah tangga, ya, miliki dan perintahkan anak-anak Anda untuk memiliki dan membaca tentunya. Ya, itulah penjaga yang paling kuat ya, yang menjaga kehidupan kita dan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan fadilahnya sangat-sangat besar. Ikhwani fil azzalallahu ayyakum, di antara zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zikir ketika masuk masjid. Kemudian poin yang keenam, an yusalli raka'atain tahiyatul masjid. Disunnahkan ketika orang masuk masjid, ya tadi mulai di kaki kanan membaca doa, kemudian ketika dari masjid, ketika masuk masjid jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat yang disebut, diistilahkan oleh ulama dengan sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan kepada masjid. Wahada idza jaa mubakkiran lis-shalah. Dia bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid ini jika datangnya lebih awal. Fa innahu yusan lahu an la yajlis hatta yusalli raka'atain. Sesungguhnya dia disunnahkan untuk tidak duduk sampai dia sholat dua rakaat. Kalau lebih awal, ada kesempatan untuk sholat. Nah, berbeda kalau dia masuk masjid, imam sudah bertakbir atau mau bertakbir, maka kita tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Ya, harus segera gabung untuk sholat berjamaah dengan imam. Maka orang yang datang lebih awal, dia bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah, bisa melaksanakan qabliyah, tahiyatul masjid, qabliyah, membaca Al-Quran, berdoa. Ya. Nabi SAW menegaskan tentang sunnahnya sholat ini, di dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Nabi SAW, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّ رَقْعَتَيْنِ. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. وَيَكْفِ أَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ السُنَّةَ الْقَبْلِيَّةِ لِلصَّلَاةِ إِنْ كَانَ لَهَا سُنَّةَ قَبْلِيَّةَ كَالْفَجْرِ وَالظُّهُرِ أَوْ سُنَّةَ الظُّهَى إِنْ دَخَلَ الْمَسْجِدِ الظُّهَى أو الوتر إن صلاه في المسجد أو الفرض لأن المقصود من تحية المسجد ألا يجلس حتى يصلي لما في ذلك من إمارة المساجد بالصلاة لألا يرتادها من غير صلاة. Kemudian الشيخ عبد الله بن حمود الفريه beliau menjelaskan dan cukup atau sudah mencukupi dari sholat tahiyatul masjid sholat sunnah qabliyah. Kalau sholat fardunya itu memiliki sunnah qabliyah seperti sholat subuh, duhur, atau mencukupi sholat sunnah duha ketika masuk masjid pada saat duha, atau sholat witir ketika dia melaksanakan sholat witir di masjid, atau sholat fardu. Ya. Artinya apa mencukupi di sini? Kalau orang masuk masjid, dia masuk masjid waktu duhur atau waktu subuh. Ya. Waktu subuh kan ada qabliyah subuh. Qabliyah itu sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat fardu subuh. Ketika dia masuk masjid, dia langsung sholat qabliyah. Dia sholat sunnah qabliyah subuh, itu sudah tercakup atau mencakup tahiyatul masjid.
7: Ya. Karena maksud dari tahiyatul masjid itu, maksud dari sholat ini apa? Intinya apa? Orang masuk masjid jangan duduk, tapi sholat. Maka sholat apapun yang dia kerjakan, itu sudah masuk di dalamnya tahiyatul masjid. Maka dia tidak perlu, ya, atau boleh dia hanya qobliyah saja, dan itu sudah mencakup tahiyatul masjid. Ya. Maka kalau sudah mencakup, intinya kalau dia masuk masjid, dia boleh untuk sholat 2 rakaat saja. Jadi tidak perlu masuk masjid, niat tahiyatul masjid, selesai, kemudian sholat qobliyah. Karena qobliyahnya itu sudah mewakili tujuan dari sholat tahiyatul masjid. Apa tujuan dari sholat tahiyatul masjid itu? Masuk tidak duduk tapi sholat dulu. Maka Anda sholat apapun, itu sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Demikian penjelas Syekh. Lima fi dhalik min imaratil masjid bisalah. Ya. Kenapa tahiyatul masjid itu disyariatkan, dan sholat apapun disyariatkan untuk memakmurkan masjid-masjid dengan ibadah sholat. Ya, agar orang masuk ke masjid, jangan sampai dia tidak melaksanakan sholat. Itu tujuan dari tahiyatul masjid. Ya. Ikhwani fillah izzalallahu ayyakum. Itu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Maka boleh Anda langsung sholat qobliyah. Ya. Langsung sholat qobliyah. Kalau subuh, tadi disebutkan qobliyah itu ada di fardu sholat subuh. Kemudian ada di sholat zuhur. Bahkan sholat isya. Apakah, ini sering ditanyakan, apakah sebelum asar ada sholat sunnah? Iya, ada sholat sunnah. Walaupun tidak masuk dalam sunnah yang ditekankan. Ya. Tidak termasuk sunnah qabliyah ba'diyah yang disebutkan 10 rakaat atau 12 rakaat itu. Tapi ada sunnahnya, maka seorang muslim boleh melaksanakan sholat sebelum asar 2 atau 4 rakaat. Tidak ada sholat setelah asar. Ikhwan fillah azzalallahu wa ikum. Dan juga ikhwan fillah, masalah sholat sebelum sholat fardu ini, ada hadis yang menunjukkan kesunahan sholat 2 rakaat dalam semua sholat. Itu hadis Nabi SAW, ma bainal adhanaini salah. Ma bainal adhanain salah. Di antara 2 adhan, yang dimaksud 2 adhan sini, adhan dan iqamah, itu ada sunnah sholat, ada sholat. Ya, maka semua sholat fardu itu sebelumnya boleh Anda mengerjakan sholat sunnah, namun yang ditekankan ada 10, dan sebagian mengatakan ada 12. Ya. Dan ini sudah kita bahas di awal ketika membaca namadhij min hirsis salaf ala sunnah. Ya, contoh-contoh semangatnya salaf dalam melaksanakan sunnah, ketika kita membaca hadis riwayat Muslim, ya, dari Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus, beliau berkata, dari Hanbasa menyampaikan kepadaku Anbasa bin Abi Sufyan, yang berkata, aku mendengar Ummu Habibah yang mengatakan, Nabi SAW bersabda, man salla itsnatai asyrata rak'atan fi yawmin wa layla budiyalahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya rumah di syurga. 12 rakaat itu kemudian dijelaskan, ya, 12 rakaat itu apa? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, ya, berarti 6. 2 rakaat, 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, 8, setelah maghrib 2 rakaat, 10, setelah isya 2 rakaat. Ya. Maka menjadi 12. Orang yang merutinkan itu, dia akan mendapatkan hadiah dari Allah, rumah di surga. Ya. Ini yang kemudian para ulama mengatakan 12 rakaat yang sangat dianjurkan. Namun di luar itu apakah ada salat sunnah? Ada. Ya, salat sunnah qablal asr. Ya, disebutkan yang tadi saya sebutkan, ada secara khusus, ada juga dalil umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali ikhwani fillah anzalallahu iyyakum dengan sunnah-sunnah masjid. Kemudian poin yang ketujuh dari sunnah-sunnah masjid ini, yusannu lirrijal al-mubadara ila saffil awal fahuwa afdalus sufuf walin nisa afdaluha akhiruha. Bagi laki-laki disunnahkan untuk bersegera mengisi saf pertama, dan itulah sebaik-baik saf. Adapun bagi wanita, yang paling afdal adalah saf yang terakhir. Nanti akan ada penjelasan apakah saf terakhir itu lebih baik bagi wanita secara mutlak, ataukah ada kondisi di mana saf pertama tetap lebih baik. Jadi secara umum saf pertama terutama bagi laki-laki itu yang terbaik, maka dianjurkan ketika laki-laki masuk masjid hendaknya dia mengisi saf yang pertama. Ya. Di antaranya nanti sholat Jumat ma'asyiral muslimin. Ya. Kita agak heran dengan orang-orang yang masuk masjid milih saf belakang. Padahal saf pertama itu keutamaannya besar. Apa tidak mau pahala? Tuh. Ya, kita simak apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan saf terdepan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan, dan seburuk-buruk saf laki-laki adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang, dan yang terburuk adalah yang paling depan. Apa makna khairuha? Sebaik-baiknya, ay aktsaruha thawaban wa fadla. Yang dimaksud sebaik-baik di sini yang terbanyak pahalanya dan keutamaannya. Dan yang dimaksud syarruha, yang terburuk, artinya yang paling sedikit pahala dan keutamaannya. Ya, jadi kata-kata syar itu, buruk itu bukan berarti dosa, tidak. Tapi dikatakan syar karena dia hanya memperoleh pahala yang kecil, pahala yang sedikit, karunia yang tidak banyak, tidak seperti yang berada di saf depan. Wa hadzal hadis fima idza shalla ar-rijal wan nisaa jama'atan wa laysa bainahuma ha'il min jidar wa nahwi fatakunu khayra shufufin nisaa akhiruha li'annahu astaru lahunna min a'yuni ar-rijal wa amma idza kana bainahuma ha'il kajidar wa nahwi أو كما يكون في كثير من مساجدنا اليوم بأن يخصص للنساء مصلى مستقل ففي هذه الحالة تكون أفضل صفوف النساء أولها. Ya, perhatikan ikhwan fillah. Ini penjelasan Syekh wa huwa ikhtiyar Syekhain Ibn Baz wa Ibn Utsaimin rahimahumullah. لانتفاع علة القرب من الرجال لأن الحقبة يدور مع علته وجودا وعدما ولعموم فضل الصف الأول في أحاديث منها. Ini penjelasan yang penting kita simak. Ya. Hadis ini yang tadi dikatakan hadis, sebaik-baik saf laki di depan, seburuk-buruk saf laki di belakang, sebaik-baik safnya wanita di belakang dan yang terburuk di depan, ini jika laki-laki dan perempuan itu sholat di satu tempat secara berjamaah dan tidak ada penghalang yang menghalangi mereka. Seperti di zaman Nabi, tidak ada penghalang. Laki-laki, perempuan di belakang, tanpa penghalang. Maka wanita yang di belakang laki-laki, yang semakin jauh, semakin besar fadilahnya. Karena dia semakin jauh dari laki-laki. Adapun jika laki-laki dan perempuan sholat berjamaah, bainahuma ha'il, ada ha'ilnya, ada tabirnya, seperti di Masjid Al-Irsyad, kajidar wa nahwi, ya. Ada penghalangnya seperti tembok dan semisalnya, atau kata Syekh, seperti masjid-masjid kita, kebanyakan masjid-masjid kita, di mana wanita itu ada tempat khusus. Maka dalam kondisi seperti ini, saf depan lebih baik bagi wanita. Ya, jadi sekali lagi, kalau masjidnya itu memberi batasan, membuat penghalang antara laki dan perempuan, maka tetap wanita yang berada di saf pertama lebih baik dari yang di saf kedua, ketiga, atau terakhir. Dan inilah yang dipilih oleh dua guru kita, kata penulis, Syekh Ibn Baz wa Ibn Uthaymin rahimahumullah. Kenapa? Liintifai illatil qurbi minar rijal. Kenapa pendapat ini muncul atau dipilih? Karena hilangnya sebab yang menyebabkan saf terakhir itu lebih baik bagi wanita. Apa sebabnya? Yang menyebabkan apa illahnya? Al-qurbu minar rijal. Ya. Kedekatan jarak dengan laki-laki. Jadi semakin dekat semakin tidak baik. Semakin dekat semakin tidak baik. Justru semakin jauh semakin baik. Li'anna al-hukma yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama. Sebuah hukum itu mengikuti illahnya. Jika illah ini ada, maka hukum ini berlaku. Yang terikat dengan illah tersebut. Jika illahnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak berlaku. Illah itu apa? Alasan. Ya. Alasan ditetapkannya sebuah hukum. Maka para ulama mengatakan, kenapa Nabi mengatakan ini lebih jauh, lebih baik, agar jarak antara laki-laki dan perempuan itu semakin jauh, tidak berdekatan. Dan di sini ada pelajaran penting bagi kaum muslimin. Laki dan perempuan itu tidak boleh saling berdekatan, berdempetan, berhimpitan. Ya bukan mahram tentunya. Kalau sama istri dengan mahramnya silakan. Ya. Dan ini tidak perlu ditanya kenapa. Semua orang sudah merasakan apa yang terjadi kalau lanang wedok, laki perempuan sudah berdekatan. Tidak perlu cari penelitian ilmiah. Dan Nabi SAW juga mengatakan, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa thalithuhuma syaitan. Tidaklah laki-laki dan perempuan berdua-duaan kecuali yang ketiganya syaitan. Kenapa banyak perzinaan sekarang ini? Karena terbukanya pintu pacaran. Tidak ada orang pacaran berdua-duaan lalu ngaji bareng, zikir bareng, gak ada. Ya, karena yang ketiganya syaitan. Syaitan gak nyuruh, ayo sholat bareng, zikir bareng, gak ada. Zina. Minimal saling menyentuh. Bayangkan di masjid saja, tempat ibadah, dianjurkan untuk terpisah, bahkan Nabi memotivasi untuk lebih jauh. Walaupun boleh, tanpa sekat boleh. Ini pelajaran bagi kita. Ya, dan karena keawaman dan keterasingan agama ini, ada orang-orang yang menganggap ajaran untuk menjauhkan laki dan perempuan, memisahkan laki dan perempuan, dianggap ajaran kolot katanya. Allahu Akbar. Dianggap ajaran, bahkan dituduh ajaran Wahabi itu. Itu saya dengar. Ya apa ini? Ya. Bagaimana ini? Ini Nabi yang nyuruh. Dan itu Nabi merintahkan seperti itu di zaman iman-iman orang-orangnya lebih kuat dari kita, lebih bertakwa dari kita. Di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, dan di zaman di mana pemicu untuk berbuat zina itu lebih sedikit, perempuan-perempuannya menutup aurat, itu Nabi sudah memisahkan. Lah apalagi di zaman sekarang, Pak. Ya, dan tidak perlu berpanjang lebar apa yang terjadi di negara kita, bagaimana perzinaan, perselingkuhan, bahkan hubungan sedarah terjadi di negara kita, di negara umat Islam menjadi mayoritas. Tapi kebobrokan moral tidak berkurang. Silahkan dibaca hasil-hasil dari survei penelitian yang ada. Kenapa? Salah satunya tidak memperhatikan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dilabrak aturan-aturan syariat, baik oleh orang-orang yang tidak memeluk agama Islam atau orang-orang Islam yang teracuni pemikirannya dengan kebudayaan barat, atau orang-orang Islam yang pura-pura muslim, mereka munafikun, yang terus menyebarkan keburukan, pemikiran-pemikiran yang menyebabkan orang-orang sudah tidak lagi menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan. Ya. Saya pernah mendengar, Pak, ada orang-orang Islam, bahkan wanita berjilbab, ketika ada acara lalu dipisah, apa komentarnya? Wah, ini seperti zaman dulu lagi ini. Allahu Akbar. Ya. Zaman dulu jauh lebih baik daripada pikiran rusak kita. Ya. Selama zaman dulu itu memang betul-betul aturan Allah dan Rasulnya. Dan sekarang, ikhwani fillah, kita melihat apa yang terjadi di negara kita. Saya tidak bicara di negara-negara asing. Ya, di negara yang memang tidak ada agama, ya, manusia.

orang laki perempuan ketemu duduk bareng kemudian nggak ada apa-apa itu nggak ada. Ma'asyiral muslimin azzalallahu wa iyyakum. Adapun keutamaan-keutamaan berada di saf pertama. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Nabi sallallahu bersabda, "Law ya'lamu an-nas ma fi an-nida'il awwal was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alayhi lastahamu, wa law ya'lamuna ma fi at-tahjir lastabaqu ilayhi." ولو يعلمون ما في العتمة أو الإشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. حديث رواه البخاري ومسلم. Seandainya manusia mengetahui keutamaan adzan dan keutamaan saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk adzan dan saf pertama itu kecuali harus dengan mengundi, maka semuanya akan ikut undian tersebut. Semuanya akan ikut, tidak ada yang mundur. Kenapa? Karena besarnya fadilah di dua tempat itu, adzan dan juga saf pertama. Walau ya'lamuna ma fit tahjir. Seandainya manusia tahu keutamaan bersegera menuju rumah Allah, bersegera untuk melaksanakan salat, maka dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat di saf pertama. Berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan orang yang bersegera menuju rumah Allah. Kalau seandainya mereka tahu, di sini tidak disebut pahalanya. Hanya Nabi mengatakan seandainya mereka tahu, berarti ada pahala yang besar, karunia yang besar yang Allah simpan, Allah akan berikan kepada orang-orang yang berada di saf pertama dan orang-orang yang bersegera menuju rumah-rumah Allah. Dan seandainya mereka tahu keutamaan salat isya dan subuh berjamaah, mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya ikhwani fillah terkait dengan keutamaan saf pertama. Hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu wa fihi qal, di mana Nabi sallallahu bersabda, kharaja alaina, Nabi sallam keluar menemui kami, faqala, lalu beliau berkata, kenapa kalian tidak membentuk saf sebagaimana para malaikat membentuk saf di hadapan Tuhannya? Faqulla ya Rasulullah, wa kaifa tasuffu al-malaikatu 'inda rabbiha? Ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu membuat saf di hadapan Allah Azza wa Jalla? Nabi sallam menjawab, yutimmuna as-sufuful awwal. Mereka menyempurnakan saf-saf terdepan terlebih dahulu. Dimulai dari saf yang paling depan, disempurnakan, kemudian beranjak ke saf kedua, kemudian beranjak ke saf ketiga. Wa yatarasuna fi saf, dan mereka saring mendekat, merapat di dalam membentuk saf-saf tersebut. Dan diambil dari hadis ini pelajaran bahwa disunnahkan juga merapatkan saf. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala An-Nawawi rahimahullah, yustahabbu shafful awal. Dianjurkan saf pertama. Thumma alladhi yalih, kemudian yang kedua, kemudian yang berikutnya sampai yang paling akhir. Wa hadzal hukm, dan hukum ini mustamir, berlaku terus di saf-saf laki-laki dalam semua kondisi. Demikian pula di saf kaum wanita, jika mereka sholat berjamaah sendirian, jika mereka terpisah dari jamaah laki-laki, ya, maka berlaku keutamaan saf paling awal. Amma idza shallatin nisa ma'ar rijal jama'atan wahida, adapun jika perempuan dan laki-laki sholat berjamaah bareng dan tidak ada penghalang antar mereka, maka sebaik-baik saf wanita yang paling akhir. Ya. Jadi ini penegasan dari Imam Nawawi rahimahullah. Jika wanita dan laki-laki sholat berjamaah di satu tempat, tidak ada hail, tidak ada penghalang, maka yang terbaik bagi saf wanita adalah yang paling akhir. Ini berdasarkan
hadis Rasulullah.

وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. Sebaik-baik saf laki-laki yang paling awal dan yang terburuk, terjelek adalah yang paling akhir, dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling akhir, dan seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling awal. Ini sekali lagi tidak secara mutlak. Wallahu a'lam bisawab. Ini sunnah-sunnah ikhwani fillah yang bisa kita afwan-afwan. Kita tutup lagi dengan satu sunnah karena ini sunnah yang terakhir. Ya, kita tuntaskan, yaitu sunnah yang ke-8 sebelum kita memasuki sunnah-sunnah di dalam solat. Sunnah yang ke-8 terkait dengan masjid ini, yusannu lil ma'mum an yakuna qariban min imamihi, disunnahkan bagi makmum untuk berada di posisi dekat dengan imamnya. Ya, fal afdal fi haqqil ma'mum min haythu istifaf ibn haythu istifafi. Ya, istifaf yakni di saf mereka, pembentukan saf mereka ketika sholat itu adalah saf pertama seperti yang sudah disebutkan. Thumma yahris an yakuna qariban minal imam. Kemudian di saf pertama, dari saf pertama itu yang lebih baik, yang lebih dekat dengan imam. Ya. Fal aqrab minal jihatain al-yumna awil yusrah wal afdal. Yang paling dekat, baik dari sisi kanan atau sisi kiri, itu yang paling afdal. Jadi posisi dekat dengan imam itu lebih afdal dari yang posisi yang jauh dari imam. Berdasarkan hadis dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW,

0: Berdasarkan hadis dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah, liyalini ya minkum ulul ahlami wan nuha. Faqauluhu liyalini ay liyaqtarib minni, hendaknya mendekat dariku, ya, mendekat dengan posisiku di antara kalian, ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang berakal, orang-orang yang sudah baligh. Wa fi hadha dalil ala anna al-qurba min al-imam matlub fi ayyi jihatin kan. Ya, dalil ini menjadi bukti, menjadi landasan pendapat bahwa dekat dengan imam itu dianjurkan baik dari sisi kanan atau dari sisi kiri. Ibnu Muflih rahimahullah berkata, ya, ada ihtimal, ada kemungkinan bahwa yang jauh dari sisi kanan imam laisa afdal, ya, laisa afdal, tidak lebih afdal yang dekat dengan kiri imam, ya. Artinya wallahu alam bisawab, ya, dalam di sisi kanan yang dekat dengan imam utama daripada yang jauh, yang di sisi kiri yang dekat dengan imam itu juga lebih utama daripada yang jauh, atau yang di sisi kiri dari imam, ya, itu tetap lebih utama daripada yang jauh dari sisi kanan, dari sisi kanan imam. Intinya ikhwani fillah, dekat dengan imam itu lebih afdal. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana minal muttabi'ina lil kitabi was sunnah. Kemudian Syekh menutup pembahasan ini dengan doa, semoga Allah azza wa jalla, ya, menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan sunnah, al-mubta'idina wan nabidhina lil bid'ah, dan menjauh dan melemparkan, meninggalkan semua bentuk hal-hal yang bertentangan dengan sunnah, yaitu bid'ah. Innahu waliyun dhalik wal qadiru alaihi. Ya, ini permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu berjalan di atas petunjuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari ba'da Maghrib di RDFM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Muhammad Nurul Humaidi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga senantiasa menjadi wadah pemersatu umat Islam untuk kemajuan peradaban Islam di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta.
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Sahabat RDI, Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang akan segera menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat isya berjamaah dari Masjid An-Nur Jalan Salayer Jagalan Malang.

صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngudi Cahyono dari Universitas Widya Agama Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita bersama akan semakin meningkat ilmu kita tentang Islam, semakin meningkat persatuan umat Islam di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Sesaat lagi bisa kita ikuti kajian di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bersama Ustaz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore cerah sekali ya. Kita bisa berkumpul di Masjid Kampus UGM untuk memakmurkan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, dan tentu salah satu yang ditasyji, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua pada bulan Ramadan ini adalah bertadarus. Tadarus itu maknanya adalah belajar ya. Kalau Rasulullah itu mentadaruskan Al-Quran, kita juga sama sebenarnya, sedang harus mentadarusi Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan makna-maknanya, dengan isinya. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas salah satu yang amat sangat ya dianjurkan di dalam Islam, yaitu bagaimana kita selalu menambah ilmu. Nah, jadi tolabul ilmi ini di dalam Islam ya, dan juga di dalam tradisinya, itu adalah sesuatu yang tidak pernah putus. Dan salah satu ciri dari ajaran Islam yang nanti sampai melahirkan peradaban Islam, itu Islam itu adalah agama ilmu. Dia dinul ilmi. Nah, kenapa disebut agama ilmu? Karena ini yang unik dari ajaran Islam itu Islam itu basis ajarannya adalah wahyu. Yang wahyu itu isinya adalah ilmu. Kalau kita nanya, Quran itu isinya apa? Isinya itu ilmu. Hadis itu isinya apa? Isinya adalah ilmu. Walaupun orang mengatakan bahwa agama itu sifatnya doktrinal. Seolah-olah kalau doktrin itu bertentangan dengan prinsip ilmu. Jadi karena namanya doktrin, kalau doktrin itu gak boleh nanya. Tapi kalau dalam Islam itu tidak. Justru Al-Quran sendiri yang di dalamnya itu selalu mempertanyakan kepada umatnya, afala ta'kilun, kamu mikir gak? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu untuk berpikir? Afala tatadabbarun, apa kamu tidak bertadabur? Tadabur itu menggali makna, hikmah, kedalaman, dan sebagainya. Nah, itu di Quran tuh banyak sindiran-sindiran kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, supaya dia menggunakan akalnya, supaya dia menggunakan pikirannya. Yang kemudian ya, akal dan pikirannya digunakan untuk apa? Untuk menyerap ilmu. Nah, jadi dalam Islam, sejak Islam diturunkan itu, dorongan untuk menggali ilmu pengetahuan, dorongan untuk mendalami ilmu itu adalah bagian dari sesuatu yang diwajibkan dan menjadi karakter dasar. Maka di mana-mana Islam berkembang, maka di situ juga ilmu pasti berkembang. Jadi kalau ada umat Islam di mana saja, itu pasti umat Islam selalu terdorong untuk apa? Untuk bikin pusat-pusat ilmu. Pusat ilmu itu misalnya ya seperti sekolah, pusat-pusat kajian, pusat riset, nulis buku, dan sebagainya. Itu di dalam tradisi Islam demikian. Makanya tidak heran dalam sejarah Islam itu nanti kita menyaksikan bahwa satu-satunya peradaban yang belakangnya pakai kata sifat Islam atau agama itu cuma Islam aja. Kalau yang lain misalnya gini nih, peradaban-peradaban apa? Oh, ini ada peradaban barat, Western Civilization, itu tempat ya, di sebelah barat, Eropa. Atau misalnya ada peradaban India, kan gitu ya, ada peradaban Maya, ada peradaban Aztec, kan gitu. Itu menyebut nama-nama tempat, nama kelompok, peradaban Mesir, kan itu nama tempat tuh. Tidak ada kita pernah mendengar ada peradaban ya, yang belakangnya itu dikaitkan dengan agama, kecuali Islam. Sejarahnya banyak, karena terlalu banyak itu agak susah untuk ditolak ya. Namanya Islamic Civilization, peradaban Islam. Kenapa peradaban Islam? Tidak disebut peradaban Arab. Memang ada yang maksa gitu ya, ada beberapa penulis menyebutnya sebagai Arabic Civilization, tapi dia gagal membuktikan itu. Karena pada faktanya peradaban Islam itu bukan cuma ada di Arab. Peradaban Islam itu memang bermula dari Madinah, tumbuh di Damaskus, berkembang di Baghdad. Nah, nanti jangan enggak cuma di Baghdad ternyata. Pindah ke Mesir, berkembang di Mesir. Padahal Mesir itu sebetulnya bukan wilayah Arab. Sekarang saja disebut Arab ya, karena menggunakan bahasa Arab. Tapi sebelumnya Mesir itu adalah wilayah di luar Arab, disebutnya Ajam. Wilayah Arab itu sekarang cuma wilayah Irak, kemudian Hijaz, Najd, kalau sekarang Saudi ya, kemudian wilayah Yaman, nah itu yang disebut dengan Arab. Sisanya itu Ajam di sekitarnya. Iran itu sempat menjadi pusat peradaban Islam juga gitu ya. Kemudian tadi Mesir. Lebih jauh lagi nanti sampai ke Asia Tengah ya. Ada di namanya, dulu namanya Samarkand. Nah, sekarang kita ada di negara namanya Uzbekistan. Itu daerah Asia Tengah. Belum lagi nanti kawasan Uighur itu kan ya. Di Uighur ini itu di antara pusat peradaban Islam yang sekarang wilayahnya namanya Xinjiang. Di Andalusia ada pusat peradaban Islam. Di Maroko. Di Maroko ini seperti Fes ya, di Marrakesh dan sebagainya. Banyak sekali pusat peradaban Islam dan itu bukan Arab. Makanya orang tidak menyebutnya sebagai Arabic Civilization, melainkan Islamic Civilization. Karena semua yang disebutkan itu punya inspirasi yang sama, yaitu Islam. Jadi yang dibangun di atas peradaban itu adalah value, nilai-nilai yang muncul dari Islam. Nah makanya Islam itu sangat mendorong supaya umatnya untuk terus menggali ilmu, karena memang Islam itu agama yang bukan hanya mendorong umatnya sekedar menyelesaikan urusannya dengan Tuhan. Karena kalau religion ya, dalam definisi yang sekular, itu yang namanya religion itu urusannya cuma berhubungan sama Tuhan aja. Jadi kalau kita mau berdoa, kalau kita mau beribadah gitu ya, worship, itu kepada Tuhan dan itu religion namanya. Tapi dalam Islam definisi itu gak berlaku. Karena di dalam Islam kalau buka kitab sucinya Islam, Quran sebagai sumber dari agama itu, ternyata yang dibicarakan di dalam Quran itu segala hal. Gitu ya, tibyanan likulli syai'in. Jadi Quran itu dia tibyan ya, menjelaskan apa saja kehidupan manusia. Sehingga akhirnya dari mulai Rasulullah, para sahabat, para ulama, nanti mengembangkan Islam itu bukan sekedar untuk bagaimana caranya kita bisa berhubungan dengan Tuhan saja, bagaimana kita bisa beribadah pada Allah saja, tapi lebih dari itu Islam mengembangkan jawaban-jawaban untuk kehidupan manusia. Dan itu namanya peradaban civilization, yang basisnya itu adalah ilmu. Nah itulah kelebihannya Islam dan kelebihannya Quran. Makanya kita hari ini akan bicara bagaimana kita membudayakan atau menciptakan budaya ilmu di dalam lingkungan kita, terutama nih para mahasiswa, supaya apa? Supaya kita jadi orang Islam yang otentik. Karena orang Islam yang otentik itu, yang asli, yang benar, yang ikut Nabi itu adalah orang Islam yang pintar-pintar, bukan orang Islam yang bodoh. Karena yang bodoh itu disebutnya jahil. Rasul itu menghadapi kaum jahiliyah, orang-orang bodoh yang dia ignorance, yang tidak peduli pada ilmu pengetahuan. Nah, apa yang disebut dengan budaya ilmu itu? Yang disebut dengan budaya ilmu itu adalah ketika satu kondisi masyarakat, dia pertama yang dihargai itu adalah ilmu, pengetahuan, dan argumentasi. Jadi kita ini kalau di satu masyarakat hidup budaya ilmu, yang diutamakan itu adalah argumentasi. Jadi bukan doktrin, bukan pendapat pribadi yang tidak punya argumen, tidak punya dasar. Nah, tentu saja yang namanya argumen itu dibangun di atas pengetahuan. Jadi orang nggak akan punya argumen kalau dia tidak punya pengetahuan. Nah, itu kan makanya ini yang namanya budaya ilmu itu adalah budaya yang dia basicnya itu adalah pengetahuan dan argumentasi rasional. Yang kedua, mengutamakan data daripada opini. Nah, jadi kalau pendapat mah kan boleh bebas lah gitu ya, kita punya pendapat begini-begini. Tapi yang namanya pendapat berdasar ilmu itu adalah pendapat yang diasaskan kepada fakta-fakta yang jelas itu. Jadi bukan hanya sekedar opini. Contoh misalnya sekarang ini lagi rame apa nih ya, MBG. Wah, ini gara-gara MBG UGM jadi terkenal ini ya. Nah, coba sekarang MBG bagus apa jelek? Nah, kita kan kalau cuma sekedar ikut-ikutan kan ikutan rame, mana gimana ramenya aja gitu ya. Kalau MBG jelek, jelek kan gitu ya. Kalau MBG-nya bagus, bagus. Tapi bagi seorang yang dia punya tradisi ilmu, yang harus difikirkan adalah saya kalau mendukung apa alasannya? Oh, ini jelek. Jeleknya karena apa? Coba datanya disebutkan. Oh, ini bagus. Bagusnya karena apa? Coba sebutkan datanya. Sehingga nanti kita bicara jelek dan bagus itu objektif. Jadi bukan cuma sekedar karena enggak suka sama Prabowo atau karena suka sama Prabowo. Misalnya pernah dikasih beasiswa nih sama apa Gerindra gitu ya, terus tiba-tiba kita menjadi diehard pendukung MBG gitu. Kenapa kamu dukung MBG? Saya kan dikasih beasiswa itu sama Prabowo misalnya gitu ya. Nah, itu kan bukan sikap ilmiah namanya, bukan sikap orang yang punya ilmu. Nah, makanya apalagi mahasiswa, mahasiswa ini kan ya kerjaannya ke sini kan mau belajar gitu. Kalau mahasiswa sudah dibiasakan tidak menggunakan data, bicara tidak menggunakan fakta-fakta yang jelas, yang konkret, nah itu namanya kita tidak memiliki.
0: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Riza Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MBG baik atau tidak? Biasanya dibuka dengan menyapa. Kalau kau ini langsung ditanya dengan MBG baik atau tidak, sorry. Ya, yang jawab baik, ya alhamdulillah. Yang jawab tidak, ya alhamdulillah. Pokoknya punya dalilnya, pakai ilmu sahabat dari ya. Seperti yang tadi beliau bilang, enggak semata-mata urusan sentimen atau emosional saja. Oke, jadi MBG baik atau tidak? Baik sahabat RDI, sebelum kita lanjutkan untuk mengikuti kajian pada malam hari ini, kami juga ingin mengingatkan Anda sahabat RDI untuk mengikuti program kajian apa ya, besok ini berarti sisa kajian Pak Tadur aja sih, bersama Ustaz Zahidadromi Eskom ya, yang akan menggantikan Ustaz Abdullah. Insya Allah besok setelah salat duhur sampai selesai ya, dan juga akan kami siarkan ulang pada hari Ahad insya Allah ya. Baik sahabat RDI, dan untuk program-program lainnya, sahabat RDI ya, ini diliburkan selama mulai besok sore. Jadi program Ngasuh Kalimah, program apalagi Ngasuh Tilawah On Air, lalu kajian maghrib yang live dari Masjid An-Nur, itu semua diliburkan sampai nanti hari Sabtu. Hari Ahad sudah dimulai lagi. Baik, sahabat RDI, jangan kemana-mana. Setelah beberapa selingan kala berikut ini, kita akan lanjutkan mengikuti kajian dengan tema Menghidupkan Tradisi Ilmu dalam Pembangunan Manusia Indonesia. .2 Menyelaraskan aktivisme dan intelektualisme. Pada bagian pertama bersama Ustaz Dr. Tiar Nur Bakhtiar.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban, enggak mau korban, enggak usah ikut salat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelihan, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdal mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
4: Orang yang punya ilmu, nah makanya apalagi mahasiswa. Mahasiswa ini kan ya kerjaannya ke sini kan mau belajar gitu. Kalau mahasiswa sudah dibiasakan tidak menggunakan data, bicara tidak menggunakan fakta-fakta yang jelas, yang konkret, nah itu namanya kita tidak memiliki budaya ilmu. Kemudian yang ketiga, itu terbiasa berpikir kritis dan analitis gitu. Jadi kalau ada segala sesuatu itu gak langsung dilahap gitu ya. Benar gak langsung diterima, salah juga gak langsung ditolak gitu. Coba ini kita pikirkan dulu. Nah, jadi ini ada apa namanya, ada analytical thinking kan gitu ya. Kita mikir secara analitik, oh ya ini begini karena begini, ini begini karena begini dan seterusnya. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pandangan kita. Dan yang terakhir adalah menjadikan belajar sebagai kebutuhan sepanjang hayat. Nah itu cocok dengan hadis Nabi Muhammad SAW pertama ya. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang muslim. Dan yang namanya ilmu melahirkan pandangan yang rasional, datatif, faktual, dan kritis, gitu ya, dan analitis. Itu buah daripada ilmu. Kemudian karena ilmu ini dibutuhkan oleh kita di dalam sepanjang hayat kita, maka dalam hadis lain Rasul mengatakan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, tuntutlah ilmu dari kita sejak di buaian sampai nanti kita di keliang lahat. Jadi artinya itu belajar sepanjang hayat gitu. Jadi kita yang namanya belajar itu enggak ada tamatnya. Yang ada tamatnya itu sekolah. Kalau sekolah ada tamatnya, ada SD, ada SMP, ada SMA. Nanti ini kuliah juga kalau enggak ada tamatnya kayaknya pada males juga ya datang sini, kapan tamatnya gitu. Nah, kuliah ada tamatnya. Ada S1, ada S2, ada S3, tapi yang enggak pernah ada selesainya itu adalah belajar. Jadi yang namanya long life education, yang namanya pendidikan sepanjang hayat itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia dan sebagai muslim. Jadi eksistensinya orang Islam itu ada pada belajarnya, pada tolabul ilminya. Kalau dia tidak belajar, itu sama saja kita akan menghancurkan dan menghapuskan Islam. Islam bisa eksis itu karena ilmunya masih ada. Karena masih ada orang yang belajar tentang Islam. Kalau sudah tidak ada orang yang belajar tentang Islam, tidak belajar ilmu, itu Islamnya akan akan hilang itu. Dan mengapa yang namanya ilmu ini sangat penting untuk membangun peradaban tadi itu? Pertama ya, itu nanti ada grafik begini, bahwa nanti yang namanya peradaban itu kan dibangun oleh manusia. Tapi untuk sampai kepada puncak piramida peradaban, manusia itu nanti dia harus berpikir. Kan ciri bedanya manusia dengan binatang itu kan ada pada pikirannya. Kalau binatang gak mikir, manusia itu mikir. Nah, maka eksistensi kemanusiaan itu ada pada pikirannya. Dari berpikir itu kemudian lahirlah tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan. Tindakan dan perbuatan manusia yang hasil dari pikiran itu nanti menghasilkan apa yang disebut dengan kebudayaan. Jadi culture itu lahir dari pikirannya manusia. Baik atau buruknya satu kebudayaan, tinggi rendahnya kebudayaan sangat bergantung kepada pikirannya. Makanya kita sering ada yang menyebut ya, ada peradaban yang terbelakang. Kita nyebutnya primitif. Primitif itu sebetulnya kan dari kata prime. Kalau di matematika ada bilangan prima. Bilangan prima itu kan bilangan asal. Artinya apa? Orang primitif itu dia berkebudayaan tetapi dengan pemikiran yang paling sederhana. Dia kena hujan nih kan gitu ya. Gimana caranya supaya dia terhindar dari hujan? Kalau orang yang sudah berpikiran lebih kompleks, dia akan bangun rumah. Bangun rumahnya misalnya berapa lantai dengan menggunakan fasilitas apa, itu udah kompleks mikirnya. Tapi orang primitif mikirnya, dia menyelesaikan masalah supaya gak kehujanan dan kepanasan, dia cari tempat berteduh. Nah, tempat berteduh yang paling sederhana dia temukan itu goa-goa. Masuklah dia ke goa itu. Nah, dia bisa selamat tuh dari hujan, selamat dari panas. Tapi itu kan cara mikirnya sederhana sekali. Gak perlu mikir panjang-panjang, gak perlu mikir pakai ilmu. Tapi manusia itu kan berkembang terus tuh. Nanti dia mikir, wah ini goa itu kan terbatas, sementara orang ini tambah banyak. Akhirnya mikir gimana caranya bisa berteduh. Akhirnya dia bikin namanya rumah. Rumah dari apa ini? Dari kayu. Dan ya, rumah dari kayu ini terbatas juga. Terbatas kekuatannya, terbatas ruangnya dan sebagainya. Nanti berpikir lagi, bikin rumah lebih permanen kan, dari batu-batu, dibikin nanti dari semen dan seterusnya. Itu pemikiran manusia berkembang terus. Nah, oleh sebab itu, tinggi rendahnya nilai kebudayaan itu nanti akan ditentukan oleh pikirannya. Dan pikiran itu diisi ilmu apa enggak? Kalau enggak diisi ilmu pasti primitif, kalau dia diisi ilmu akan berkembang menjadi kebudayaan yang tinggi. Nah, kebudayaan yang tinggi itu, high culture itu ya, itu adalah yang disebut dengan peradaban atau civilization. Tuh, jadi civilization ini orang dia memiliki peradaban karena apa? Karena dia sudah mengembangkan ilmunya. Nah, oleh sebab itu ilmu menjadi elemen paling penting untuk meraih apa yang disebut dengan civilization tadi itu, peradaban. Makanya kenapa Indonesia ini walaupun sudah banyak universitas, tapi belum ada yang nyebut peradaban Indonesia. Kalau Indonesian culture udah banyak ya, Indonesian culture, misalnya Javanese culture, Sundanese culture. Tapi kenapa kita belum ada yang menyebut, oh ini peradaban Indonesia? Karena masa korupsi disebut peradaban Indonesia ya? Korupsi itu pikiran maju atau pikiran primitif itu? Itu pikiran paling primitif, cara orang dapat duit banyak. Gitu kan? Karena gak perlu mikir korupsi itu kan, mikirnya dia cuma maling aja. Gak perlu mikir bagaimana cara dia apa namanya mendapatkan uang dengan cara-cara yang selamat ya, menyelamatkan banyak orang. Nah, korupsi itu kan mencurangi orang, merusak dan seterusnya. Nah, kenapa Indonesia belum sampai pada level menciptakan peradaban? Karena inisiatif ilmu yang kita pakai, ini walaupun kita belajar di UGM ya, belajar banyak ilmu, tapi inisiatif ilmu yang kita pakai ini tidak dikembangkan asli dari UGM lah, kira-kira gitu ya. Kita masih minjem dari mana ini? Masih minjem dari Barat. Jadi peradaban base kita ini, itu Western Civilization, peradaban Barat. Karena teori-teori yang kita pakai, gitu, misalnya, ini, Mas jurusan apa ini?
5: Agroindustri.
4: Agroindustri ya. Ada teori yang pakai nama orang Jawa nggak? Misalnya teori Tukimin, misalnya gitu.
5: So, ini belum ada. Ya?
4: Nah, itu aja sudah menandakan bahwa kalau teori-teori itu udah pakai bahasa Inggris ya, udah pakai bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Jerman misalnya dan seterusnya, itu menandakan bahwa oh ini owner dari ilmu itu aslinya itu bukan kita. Kalau itu datangnya dari Indonesia, kita akan bikin teori itu menggunakan nama-nama orang Indonesia. Nah, mungkin orang Jawa, orang Sunda, Sunda misalnya accept teori of apa gitu ya, tapi nggak ada juga accept teori, belum ada ya. Kalau Jawa apa namanya tadi itu Tukimin teori, belum ada juga. Nah, ini menandakan bahwa level kita itu belum sampai menciptakan teori-teori, baru hanya sebagai user aja. Tapi lumayanlah sebagai user juga kita sudah melihat ada apa namanya, ada kemajuan. Tetap ilmunya masih terpakai untuk membangun peradaban. Cuma nggak bisa disebut sebagai, nggak bisa diklaim sebagai Indonesian civilization gitu ya. Nah, karena tadi itu kita berhutang pada yang lain. Nah, itu yang menyebabkan satu peradaban itu kan itu ya, satu kebudayaan dia naik menjadi peradaban karena ilmunya. Dan nanti itu kan yang namanya culture ini di apa namanya terdiri dari elemen-elemen yang ada tiga elemen ya dalam kebudayaan itu. Kebudayaan itu adalah hasil what we think, what we do dan what we make. Nah, itu nanti yang namanya kebudayaan yang menjadi peradaban itu dia punya kebudayaan-kebudayaan otentik diciptakan oleh oleh masyarakat di kawasan tersebut. Kemudian dia punya pengaruh yang luas, bisa diterima masyarakat secara luas, dipakai di mana-mana karena dia secara ilmu lebih unggul dibandingkan dengan di tempat-tempat lainnya. Nah, jadi balik lagi ke ilmu tadi itu. Jadi yang namanya yang namanya peradaban itu semakin baik pemikiran yang membangun budaya, maka semakin tinggi budaya tersebut. Kebudayaan tinggi membentuk peradaban. Kebudayaan yang berkembang tanpa ilmu akan menjadi kebudayaan pinggiran dan tidak akan membangun peradaban. Itu akan menjadi kebudayaan periferi. Dia hanya akan ada di pinggiran dan jadi penonton. Gitu. Sekarang pertanyaannya orang Indonesia ini mau jadi penonton atau mau jadi pemain? Gitu. Urusan bagaimana kita ngatur manajemen ilmu pengetahuan saja, ini Indonesia itu diatur-atur sama orang lain. Sekarang kita ini dosen-dosen ya, kalau mau jadi profesor, wah terpaksa harus ngirim bikin jurnal, nanti diterbitkan di jurnal-jurnal yang terindeks. Terindeksnya itu Scopus, Elsevier, apalagi itu ya, DOI dan sebagainya, semuanya produknya orang, itu bukan produknya kita.

0: Nah, lalu ini kita lihat ya ilmu dan peradaban Islam. Islam tadi sudah dijelaskan di awal ya, itu turun.
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarub kita kepada Allah, dan menjaga meningkatkan ukhuwah kita sebagai sama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, ini masih ada satu bagian yang belum tertayang ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan untuk menyimak kajian pada malam hari ini. Nah, jadi PR-nya kita memang banyak sahabat RDI ya, dan juga berat. Nah, kalau mungkin mau disingkat itu, ini proyek jangka panjang ya. Nah, kalau mungkin salah satu istilah yang sering kita dengar di masyarakat, kalau nggak bisa ikut urun ya sudah, jangan bantu merusak gitu ya. Maka dari itu mungkin kalau kita sangat terbatas kemampuannya untuk bisa memperbaiki, ya jangan nambah PR untuk generasi berikutnya sahabat RDI. Mungkin itu aja lah yang bisa kita lakukan, paling minim ya, kurang lebih seperti itu. Baik sahabat RDI, kembali kami informasikan bahwa untuk kajian-kajian di Masjid An-Nur akan diliburkan selama Hari Raya Idul Adha dan juga Hari Tasyrik. Jadi nanti akan dimulai kembali per hari Ahad. Hari Ahad, kajian Ahad pagi, ngaso kiswah, lalu kajian Maghrib, itu masih aktif sahabat RDI ya. Jadi monggo diatur jadwalnya untuk hadir di pengajian-pengajian di Masjid An-Nur pada hari-hari tersebut. Baik sahabat RDI, dan untuk Anda sahabat RDI yang ini, karena nggak ada info program yang perlu kami sampaikan ya, jadi untuk Anda yang berniat untuk kurban di Masjid An-Nur, maka ditunggu paling lambat besok ya sahabat RDI. Besok, dan itu pun sepertinya kalau Anda mau menyerahkan uang secara cash, nanti kami dibatasi sampai pagi hari saja sahabat RDI ya, karena memang kalau terlalu sore khawatir nanti kesusahan untuk mencari hewan kurban oleh panitia dengan harga yang ditetapkan, seperti itu sahabat RDI ya. Jadi kami tunggu paling lambat besok pagi kalau memang Anda ingin menyerahkan uang cash. Baik sahabat RDI, jangan kemana-mana, tetap di 107,7 RDI FM Malang. Kita akan simak kembali kajian bersama Ustaz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar di pembahasan tema berjudul Menghidupkan Tradisi Ilmu dalam Pembangunan Manusia Indonesia, Menyelaraskan Aktivisme dan Intelektualisme, pada bagian yang pertama.
4: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
5: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
4: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
6: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
0: Nah makanya tantangan nih masa depan kita, bahwa Indonesia itu gak boleh gini-gini aja. Nah lalu ini kita lihat ya ilmu dan peradaban Islam. Islam tadi

0: Sudah dijelaskan di awal ya, itu turun dengan moda ilmu, yaitu berbentuk wahyu. Islam disebarkan untuk membangkitkan kesadaran pikiran manusia dengan wahyu itu. Karena wahyu adalah ilmu, perhatian pertama dan utama Islam adalah ilmu. Islam tumbuh bukan sebagai kompleks kekuasaan, melainkan sebagai kompleks pengetahuan. Jadi ini yang menarik nih. Orang-orang Barat berusaha menjelek-jelekkan Islam itu dengan mengasosiasikan Islam dengan pedang. Jadi artinya apa? Oh, Islam ini adalah agama yang haus darah. Dia menaklukkan banyak kawasan, membunuhi banyak orang melalui perang untuk menegakkan agama Islam. Tapi tuduhan ini terbantahkan. Terbantahkan dengan apa? Dengan fakta bahwa yang menjadi sebab Islam itu masih terjaga itu bukan karena kekuasaannya masih ada, tapi karena ulamanya masih ada. Kita menyaksikan misalnya Indonesia nih. Indonesia ini pernah dijajah Belanda dari tahun 1800 sampai 1942. Nanti lanjut Jepang 3 tahun 45 tuh. Kita baru merdeka 45 tahun 45. Artinya apa? Selama 1,5 abad Indonesia ini praktis secara kekuasaan dikuasai oleh orang-orang Belanda yang bukan Muslim. Itu fakta, nggak bisa dibantah. Cuma persoalannya gini, selama 1,5 abad Belanda ada di Indonesia, bisa nggak dia menghapuskan Islam di Indonesia? Gagal, nggak bisa. Padahal itu usaha-usaha Belanda ya untuk apa misalnya ya untuk menyingkirkan kekuatan Islam, melemahkan kekuatan Islam dan sebagainya, sudah dilakukan dengan berbagai macam hal. Banyak sekali nanti yang dikerjakan oleh Belanda untuk menghilangkan pengaruh Islam. Memang efeknya ada, tapi Belanda tidak pernah bisa menghapus keberadaan Islam. Apa yang menyebabkan Islam masih bisa bertahan? Ternyata yang masih bisa mempertahankan keberadaan Islam itu adalah pewarisan ilmu pengetahuan. Ulama-ulama masih eksis, ulama masih ada. Ketika ulama masih ada, maka Islam masih ada. Karena hadis Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Pembawa Islam itu Nabi. Dan pewaris Nabi itu bukan al-umara, bukan ar-ru'asa, bukan al-khulafa. Cari hadisnya ya, tidak ada. Yang namanya pewaris Nabi itu adalah para khalifah. Pewaris Nabi itu adalah para raja. Pewaris Nabi itu para presiden. Pewaris Nabi itu para, para pemimpin. Bukan. Pemimpin formal ya, pemimpin negara. Tapi Rasul langsung, dia men-tag ya, al-ulama warasatul anbiya. Jadi pewarisnya Nabi, Nabi yang bawa Islam ini nanti akan diwarisi Islam ini oleh siapa? Oleh para ulama. Para nabi itu lam yarithu dinaran wala dirhaman. Nabi tidak pernah mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Artinya apa? Nabi tidak mewariskan kekayaan, Nabi tidak mewariskan kekuasaan. Walakin warasul ilma, tetapi yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Faman akhadahu, siapa yang mengambilnya, akhadha bihadzin wafirin, maka dia sudah mengambil bagian yang cukup. Cukup untuk apa? Untuk kehidupan dan untuk mempertahankan keberadaan Islam itu. Kita bisa bayangkan ya, sejak Rasul ada, Rasul sudah mengingatkan tuh Islam itu akan terjaga itu karena apa? Karena terjaganya ulama. Makanya institusi keulamaan itu diantara institusi yang di dalam Islam tidak pernah hilang. Jadi keulamaan itu tasalsul ya, nyambung terus sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan misalnya gini nih, kalau seandainya tradisi keulamaan itu hilang, siapa yang bisa menjamin bahwa Quran yang usianya sudah hampir 1500 tahun itu, gitu ya, usia Quran 1500 tahun itu adalah masih asli sampai sekarang? Sebab kalau kita lihat kasus-kasus kitab suci yang ada di dunia ini, tidak ada satupun kitab suci di dunia ini yang selamat dari perubahan. Silakan tanya nanti ya teman-temannya yang agamanya Hindu, Yahudi, Kristen, apa segala macam tuh ya, yang punya kitab suci. Tanya coba, apakah kitab suci yang mereka baca itu adalah kitab suci yang tidak mengalami perubahan? Tidak mengalami perubahannya itu berapa tahun? 1000 tahun, 2000 tahun, dan sebagainya. Nah, kalau ada yang berani menjawab positif tidak mengalami perubahan, nah ini patut di apa namanya, patut dipertanyakan pengetahuannya tentang kitab sucinya. Karena di dunia ini yang berhasil dibuktikan otentisitasnya bahwa dia sampai kepada Rasulullah SAW itu cuma Quran. Kenapa? Karena ada ilmunya. Ilmunya itu dipelihara sampai sekarang. Quran itu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk suara. Jadi bukan dalam bentuk tulisan. Kalau Islam atau Quran itu pertama kali diturunkan dalam bentuk tulisan, itu nanti akan jadi pertanyaan. Malaikat Jibril kalau memberikan suhuf, ya, tulisan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk apa saja medianya, nanti akan ada pertanyaan itu. Itu pabriknya di mana kertas itu, Malaikat Jibril, ya? Gitu. Padahal zaman itu belum ada kertas, belum ada apa kan itu. Makanya Nabi itu tidak diberi tulisan, tetapi dia diberi suara. Jadi medium pertama kali menyampaikan wahyu Al-Quran itu adalah suara. Nabi di Gua Hira ketemu Malaikat Jibril yang terdengar suaranya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Itu suara. Dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat juga suara, dibacakan. Dibacakan oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi ummi. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nabi itu bisa membacakan karena oleh Malaikat Jibril didiktekan, diimlakkan. Allah kan menjamin ya kepada Nabi Muhammad itu, sanuqri'uka, kami akan membacakan Al-Quran itu kepada engkau Muhammad, fala tansa, maka kamu tidak akan pernah lupa. Jadi Nabi itu setelah dibacakan oleh Jibril, apa yang dibaca oleh Jibril tidak pernah dilupakan oleh Nabi. Ingat terus. Apalagi bulan Ramadan, setiap ketemu bulan Ramadan Nabi setoran hafalan sama Malaikat Jibril itu. Semua bacaan Quran itu setorkan Malaikat Jibril, dites. Oh ini kamu udah benar. Jadi bacaan Nabi itu mutkin. Tidak ada yang dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW satu pun. Maka kemudian Nabi Muhammad membacakan lagi, menyampaikan lagi kepada para sahabat. Di antara para sahabat itu banyak yang namanya qurra, qari. Dulu yang namanya qari bukan baca teks ya, tapi membaca dari hafalannya. Namanya qari. Kita sekarang menyebutnya hafid. Makanya dulu kalau ada gelar al-hafid di abad ke ya sampai tahun 1400-an Masehi lah gitu ya. Kalau ada gelar al-hafid itu bukan untuk menggelari orang hafal Quran, tapi untuk menggelari orang hafal hadis. Al-hafid, dia hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Kalau hafal Quran, nah itu orang hafal Quran namanya qori dulu itu ya. Jadi qori. Nah, orang yang mengajarkan Quran namanya muqri. Dia mengajarkan bacaan Quran. Itu Nabi mengajarkan, membacakan kepada para sahabat, diingat oleh para sahabat itu ya, dihafalkan, lalu diajarkan lagi terus saja begitu, sambung menyambung. Dan kemudian baru setelah ada tradisi penulisan, dituliskanlah itu hafalan-hafalannya. Maka adalah yang disebut nama apa namanya, ada ilmu namanya ilmu qiraatul Quran. Ilmu bacaan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini dibaca dari sejak zaman Nabi, ditransmisikan ke para sahabat dan seterusnya. Itu nama ilmu qiraah itu. Syaratnya mau belajar ilmu qiraah, kita harus hafal dulu 30 juz dengan sanad mana saja. Kalau di Indonesia kan qiraah yang kita baca itu adalah sanad Hafiz bin Umar ya. Hafiz an Asim. Hafiz an Asim ini. Ini bacaan kita di Indonesia itu minimal 30 juz itu. Baru nanti dia akan menghafalkan yang lain-lain riwayatnya. Dan itu terjaga sampai sekarang. Jadi orang-orang yang mempelajari ilmu qiraah itu masih sangat banyak. Kita bisa ketemu di berbagai di berbagai tempat, dan bahkan di berbagai universitas Islam itu dikembangkan juga kajian-kajian ilmu qiraah ini secara lebih akademik, modern gitu. Nah, itu tanda bahwa apa tuh? Tanda bahwa Islam itu dijaganya memang oleh ilmu. Jadi bukan sekedar oleh kekuasaan, karena kekuasaan itu berganti-ganti. Kekuasaan itu bisa hilang, kekuasaan itu bisa berkhianat. Kekuasaan itu bisa korupsi. Tapi yang namanya ulama tidak bisa korupsi dengan ilmunya itu. Nah, ini saya kira begitu ya. Itu sudah dijelaskan. Nah, kemudian begini. Nanti kalau kita pertanyakan ya, bagaimana yang namanya wahyu yang sifatnya perintah, larangan dan sebagainya, dia bisa membentuk peradaban, membentuk kebudayaan. Nah, ternyata dalam kajian kebudayaan ini, cultural frame atau yang kita sebut sebagai kebudayaan yang kelihatan gitu ya, baik itu dalam wujud yang fisik dan sebagainya, itu dia akan tumbuh itu dengan berbagai macam apa namanya tingkatan ya. Pertama dia akan ada world view-nya, ada ideologinya, ada value, ada norms, baru dia menjadi cultural frame. World view itu dibentuk oleh pengalaman atau oleh sesuatu yang diajarkan dari luar eksternal. Nah, Islam itu dia mendapatkan world view itu dari wahyu. Maka ada yang disebut dengan Islamic world view. Jadi world view-nya Islam itu dibentuk oleh wahyu. Dari situlah itu masuknya nanti mewujud apa yang disebut dengan kebudayaan dan peradaban Islam.
1: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustaz Dr. Tiar Anwar Bahtiar. Kajian ini hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu, jam 10 sampai 11 siang, dan disiarkan ulang di jam 7 sampai 8 malam. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Damal Gerakan Aswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamiyah demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ونعم أجر العاملين.
1: 107,7 RDI Semarang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, sesaat lagi kita akan ikuti login dialog interaktif problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Aprianto Hafizallahu Ta'ala yang disiarkan dari Studio Radio Dakwah Islamiyah di Kompleks Masjid An-Nur Jagalan Malang. Acara ini selain bisa didengarkan di radio lewat frekuensi 107,7 FM, juga bisa disaksikan di Facebook dan channel YouTube RDI FM Malang. Login dialog interaktif problematika remaja kita disiarkan setiap hari Senin jam 8 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, ketika kita melihat kondisi pergaulan remaja ya saat ini, itu kadang-kadang kita bingung, ini kita mulainya harus dari mana ini sahabat RDI untuk bisa menurunkan angka-angka yang ya semakin kesini semakin mengkhawatirkan ini. Nah ternyata sahabat RDI, 1200 tahun yang lalu Imam Syafi'i itu sudah merumuskan solusinya, di mana beliau pernah berkata sahabat RDI, jika laki-laki terbiasa ikhtilat atau campur baur dengan wanita, maka hilanglah muruahnya. Dan wanita, jika terbiasa ikhtilat dengan laki-laki, maka hilanglah rasa malunya. Tidak ada kebaikan pada laki-laki yang tidak memiliki muruah, dan begitu juga pada wanita yang tidak memiliki rasa malu. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RDI. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Senang sekali di hari Senin, tanggal 9 Dzulhijjah 1417 Hijriah yang juga bertepatan dengan 25 Mei ini, saya Wahyu bisa hadir di ruang dengar Anda di program Login Dialog Interaktif Problematika Remaja kita bersama Ustadz Dwi Aprianto, yang malam ini insya Allah kita akan melanjutkan membahas pesan Ali bin Abi Thalib kepada putra beliau Al-Hasan. Nah ini Alhamdulillah Ustadz Dwi sudah hadir di studio bersama kita semua. Sebelum kita masuk ke materi, sahabat RDI, mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, besok kan Hari Arafah.
3: Hari Arafah, ya. Insyaallah.
2: Bagi kita yang enggak berada di tanah suci, selain berpuasa ada enggak amalan khusus yang mungkin bisa kita lakukan? Soalnya kan kalau ya apa ya? Kita tahunya kan Hari Arafah itu Allah turun ke dunia kan?
3: Iya, betul.
2: Nah, kalau di sini apa juga ada keutamaan ada yang khusus gitu Ustaz atau apa?
3: Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi dan itu sahih bahwa sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang kuucapkan, begitu pula yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi pada hari Arafah itu sebaiknya kita banyak-banyak untuk mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Gitu. Jadi banyak berdoa dan banyak wirid itu tadi insyaallah.
2: Baik. Nih semoga nih sahabat RDI besok ya, kalau Anda mumpung pas lagi libur atau memang kegiatannya enggak begitu padat, nah itu bisa nih sahabat RDI untuk memperbanyak wirid tersebut di hari yang sangat-sangat besar dalam setahun ini sahabat RDI ya. Dan semoga besok kita dimudahkan untuk bisa berpuasa,
3: amin, amin,
2: serta mendapatkan keutamaannya. Amin.
3: Amin ya Rabb.
2: Baik, sahabat RDI. Malam ini kita akan membahas dua rangkaian terakhir Ustaz ya dari pesannya Ali ya Ustaz ya.
3: Insyaallah satu.
2: Oh, satu aja.
3: Satu, iya.
2: Apa kemarin, itu?
3: Janganlah kamu berteman dengan orang yang gemar berbuat dosa atau alul maksiat.
2: Oh, ini yang terakhir ya?
3: Iya.
2: Oke, okay, oh iya, iya, iya.
3: Karena dia akan menjualmu dengan harga murah itu.
2: Oke, okay, sahabat. Baik, sahabat RDI. Itu insya Allah yang akan kita bahas. Dan jika ada pertanyaan nanti seputar materi atau secara umum seputar rumah tangga, keluarga, ataupun agama, sahabat RDI ya, silakan nanti bisa dikirimkan lewat WhatsApp di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Baik, sahabat RDI. Untuk memaksimalkan waktu yang kita miliki, langsung saja kami persilakan kepada Ustaz Dwi untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustaz.
3: Baik, syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi washabihi salim abad. Sahabat RDI yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas tentang poin terakhir dari nasihat Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, kepada putra beliau Al-Hasan bin Ali, ya, bahwa anakku, janganlah kamu berteman dengan orang yang banyak berbuat dosa atau ahlul maksiat, karena dia akan menjualmu dengan harga murah. Ya, diriwayatkan dari Sima' bin Harb, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, jika telah nampak riba dan zina di sebuah negeri, maka Allah akan mengizinkan kehancurannya. Dan ini yang kita sedihkan, karena kemarin juga datang ke saya seorang laki-laki yang dulunya pengusaha yang lumayan sukses. Ketika dia kemudian meminjam uang secara syariah gitu ya. Kemudian dia tergiur untuk meminjam secara riba. Dan sekarang dia terpuruk, betul-betul jatuh sejatuh-jatuhnya itu. Sampai dia berpikir, mungkin saya tak keluar dulu dari Islam, kata dia begitu. Supaya nanti dapat uang, nanti kalau sudah balik saya tak balik ke Islam. Sampai dia sempat mikir
2: cara kayak gitu ya.
3: Seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik.
2: Tapi memang ini Ustaz ya, ya kita tahu sendirilah, bank-bank itu juga apa ya, gerak aktif. Ketika lihat ada seseorang punya rekening dengan nominal sekian, tahu kalau dia punya usaha, itu pasti
3: di teter.
2: Ya, di pepet terus.
3: Iya, ya, seperti itulah. Ya, karena mereka memang punya sales yang ditarget untuk
2: okay.
3: Itu kan ya. Jadi jika telah nampak riba dan zina di sebuah negeri, maka Allah mengizinkan kehancurannya. Masalahnya sekarang banyak sekali masalah zina ini dan seterusnya. Riba juga begitu. Saya juga mengenal orang yang juga barusan menikah. Saya segera sudah punya anak. Dan sayangnya dia bukan muslim. Dan anak perempuan ini yang hamil ini dulunya adalah muslim. Dan akhirnya dia kemudian mungkin karena hamil itu akhirnya dia ngotot pada orang tuanya untuk menikah. Dan dia cuma anak satu-satunya, anak perempuan. Sang orang tua kecewa sekali dan akhirnya dikeluarkan dari keluarganya.
2: Dicoret dari kakak
3: dan yang tidak hadir waktu pernikahannya, waktu dia punya anak dan seterusnya itu tidak hadir sama sekali. Artinya, apakah dia kemudian bahagia dengan kehidupan yang seperti itu? Kan gitu ya.
2: Betapa
3: terlukanya orang tuanya itu. Kan gitu ya. Nah, juga dalam riwayat yang mursal, Al-Hasan disebutkan, bila manusia telah menampakkan ilmu dan menyia-nyiakan amal, kabeh pinter gitu ya. Tapi kalau suruh beramal gitu, mikir seribu kali. Mereka saling mencintai dengan lidah semata, namun saling membenci dengan hati, dan saling memutus silaturahim. Maka Allah Azza wa Jalla melaknat mereka, dan ketika itu Allah menulikan mereka dan membutakan mata mereka. Masya Allah, sehingga mereka tuli dan buta, sehingga mereka tidak bisa mendengar perkataan yang benar, mereka tidak bisa melihat hal yang baik dan lain sebagainya. diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku adalah orang yang ke-10 dari 10 kaum muhajirin yang saat itu ada di rumahnya Rasulullah SAW. Lalu beliau menghadapkan wajah beliau kepada kami dan bersabda, wahai sekalian muhajirin, ada 5 perkara yang kumohon perlindungan kepada Allah agar kalian tidak menemukannya. Yang pertama, tidaklah zina nampak pada satu kaum sampai mereka terang-terangan melakukannya, melainkan mereka akan ditimpa oleh wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada orang-orang terdahulu sebelum mereka. Ya, kita sekarang ada penyakit yang
2: virus buat-buatan itu, Ustaz.
3: Apa?
2: Hanta itu,
3: Hanta virus itu ya, yang dari tikus itu ya. Tiba-tiba juga ada di Indonesia, di Jogja, di Jakarta, ada sudah.
2: Oh.
3: Gitu. Ini terus kapan bawanya gitu kan?
2: Iya.
3: Gitu. Dan seterusnya ya. Dan ini kita berlindung kepada Allah dari hal yang seperti itu.
2: Tapi antum tahu enggak, Ustaz, ada apa ya? Ya, kelihatan banget kalau itu adalah propaganda.
3: Mungkin saja.
2: Oh, anu, soalnya kan di beberapa konten itu, Ustaz, ada yang kocak, dibuat kocak ya. Kenapa? Soalnya ketika pertama kali berita ini nyebar, Ustaz, nah, langsung ada tim khusus lah, pakai hazmat. Nah, anehnya apa? Timnya di situ khusus, timnya semua pakai hazmat, satu ruangan gitu, ada satu orang di situ, nggak pakai apa-apa, nggak pakai pelindung, nggak pakai apa, masuk kamera.
3: Iya. Apapun itu, kalau toh itu memang sebuah rekayasa dan sebagainya, Allah Maha tahu. Tapi sekali lagi, bahwa ketika manusia terang-terang melakukan zina, mereka akan ditimpa oleh wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada orang terdahulu sebelum mereka. Ada penyakit sipilis, ada penyakit gonore dan lain sebagainya. Dan itu semua Masya Allah. Gitu ya. Dan itu apakah belum cukup? Begitu. Belum cukup untuk bisa menyadarkan kita ya. Gitu ya. Dan yang kedua, tidaklah satu kaum mengurangi timbangan, melainkan mereka akan ditimpakan paceklik, sulitnya bahan makanan dan zalimnya penguasa.
2: Duh, kok ke penguasa?
3: Iya, itu sudah sunatullah. Ya. Rasulullah menyampaikan, dan tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan, harusnya
2: curang lah ya,
3: 1 kilogram ternyata cuma 9 ons gitu kan.
2: Oke.
3: Gitu. Dan seterusnya, karena di wadah timbangannya di bawahnya dilas. Skrup gitu ya. Gitu, cirinya anak timbangannya enggak pernah diturunkan dari
2: tempat timbangannya
3: itu kan gitu, sehingga enggak kelihatan senter kan gitu ya. Nah, maka mereka akan ditimpa paceklik, kesulitan pangan, sulitnya bahan makanan, dan zalimnya penguasa. Makanya kita perlu untuk merenungkan, apakah kemudian bila suatu negeri itu penguasanya itu zalim sama rakyatnya, itu betul-betul memang mereka itu tanpa ada campur tangan kesalahan kita.
2: Sebagai rakyat.
3: Sebagai rakyat. Kan gitu ya. Saya itu berapa kali ngadepi pedagang kain yang mengatakan kain kelas 2 dikatakan kain kelas 1 begitu. Dan
2: ini pas yang belanja maksudnya?
3: Enggak, dia datang ke rumah saya. Saya tanya, dan kemudian dia juga misalnya ada pembeli dari luar negeri gitu, sama dia ditraktir khamer, ditraktir minuman keras. Supaya dia tertarik, orang ini pelayanannya bagus ya ke saya, nanti beli gitu. Tapi kan dengan haram. Dan seterusnya. Nah, ini kan masalah ya. Gitu. Dan tidaklah suatu kaum enggan membayar zakat malnya, zakat harta. Masya Allah. Melainkan mereka akan ditimpakan kekeringan. Dan kalau bukan karena ada binatang, niscaya tidak akan diturunkan hujan kepada mereka. Jadi Allah itu menurunkan hujan bukan kasihan pada manusianya, tapi kasihan pada
2: hewannya. Sama tumbuh-tumbuhannya juga.
3: Sama tumbuh-tumbuhannya. Yang pada gilirannya hujan ternyata jadi banjir. Akhirnya menghancurkan
2: alam.
3: Banyak hal dan seterusnya, termasuk rumah-rumah mereka. Nah, ini kan Masya Allah harta bendanya. Kemudian, dan tidaklah suatu kaum melanggar janjinya, melainkan Allah akan memenangkan musuh mereka terhadap mereka, lalu merampas sebagian milik mereka. Nah ini kira-kira ketika kampanye gitu, janjinya itu banyak apa enggak? Ketika sudah terwujud, ketika dia jadi, apakah dia memenuhi janjinya? Dan tidaklah suatu kaum melanggar janji, melainkan Allah akan memenangkan musuh mereka atas mereka, lalu merampas sebagian milik mereka. Ya kita lihatlah, hari ini hasil kekayaan alam kita ini punya siapa? Apakah masih punya kita atau sudah punya asing? Kan gitu, nggih. Dan ini yang kita berlindung kepada Allah. Dan tidaklah para pemimpin mereka ya, meninggalkan hukum yang Allah turunkan ke dalam kitabnya. Dan tidaklah para pemimpin mereka meninggalkan hukum yang Allah turunkan dalam kitabnya. Berarti tidak lagi memakai ajaran
2: Al-Quran, juga sunnah.
3: Quran dan sunnah. Hukum-hukum yang diperintahkan Allah dalam Quran dan sunnah. Melainkan Allah akan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi di sini bahwa betapa negeri itu akan kita tahu mudah sekali untuk bentrokan antar warga, antar kampung, antar anak muda, antar anak sekolah, sampai antar suku, dan seterusnya. Ini semua karena tidak ada sesuatu yang bisa menjadi adil bagi setiap fitrah mereka, sehingga satu sama lain merasa terzalimi. Dan ini akhirnya terjadilah permusuhan. Dan ini yang kita berlindung kepada Allah dari hal seperti ini. Seorang Nabi Bani Israel, diriwayatkan Imam Ahmad, melihat apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar terhadap mereka. Nebukadnezar itu kan salah satu Fir'aun ya.
2: Oke, yang menghancurkan Bani Israel dulu kerajaannya.
3: Bani Israel, ya. Ya. Lalu berkata, lantaran jadi mereka berdoa kepada Allah, Bani Israel, Nabi Bani Israel itu berdoa kepada Allah. Lantaran perbuatan tangan-tangan kami, ya Allah, Engkau kemudian menguasakan atas kami orang yang tak mengenalmu, ya Allah, dan tak mengasihi kami. Nebukadnezar berkata kepada Nabi Daniel, apa yang menyebabkanku dapat berkuasa atas kaummu? Maka Nabi Daniel menjawab, karena besarnya kesalahanmu dan zalimnya kaumku terhadap diri mereka sendiri. Jadi kalau kita ingin terus, misalnya negeri manapun itu, termasuk negeri kita itu, kemudian dipimpin orang-orang yang buruk, ya, ya sudah, kita berbuat buruk aja.
2: Terus-teruskan gitu. Berbuat buruk maksudnya.
3: Teruskan ya. Berbuat buruk gitu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar bin Khattab, akankah sebuah negeri hancur padahal dia makmur? Ini kok kayak ada yang tertusuk ya. Iya.
2: Oke.
3: Iya. Akankah sebuah negeri hancur padahal ia makmur? Maka Umar menjawab, apabila para pendosanya berkuasa atas orang-orang baiknya, dan yang memimpin kabilahnya adalah orang-orang munafik di dalamnya. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, ayo kita untuk, karena orang-orang yang berbuat, suka berbuat dosa itu pasti menjual kita, menjual negeri kita. Sudah berapa banyak yang terjual itu.
2: Oke.
3: Okay. Kita,
2: kita beri dulu saat ya.
3: Oke.
2: Baik. Sahabat RDI, ini perkataan yang Umar akan kita coba gali lebih dalam nanti setelah break ya. Dan jika Anda sudah ada pertanyaan, silakan bisa dikirimkan lewat WA di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook, serta Instagram. Tetap di 107,7 RDI FM Malang. Kami akan kembali setelah selingan iklan berikut ini.
1: Sahabat RDI, jangan kemana-mana. Login dialog interaktif problematika remaja kita akan rehat sejenak. Kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
5: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
5: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
6: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sahabat RDI, Anda masih bersama Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM. Mari kita lanjutkan kembali program login dialog interaktif problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Aprianto Hafizahullahu Ta'ala.
2: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, Anda masih mengikuti program login problematika remaja kita bersama Ustaz Dwi Aprianto, dan tadi kita sempat membahas satu kalimat dari Umar bin Khattab, sahabat RDI ya. Apa namanya? Ketika beliau ditanya, apakah negeri yang makmur, sahabat RDI, sumber dayanya ada, mata uangnya kuat, terus GDP-nya tertinggi sak dunyo, ya. Terus apalagi Gus, kira-kira? MBG-nya jalan, ya. Itu nanti bisa apa tadi Ustaz, dihancurkan, hancur oke, okay. Bisa rungkat sahabat RDI. Nah, ternyata jawaban beliau bisa dengan syarat-syarat tadi yang sudah disebutkan oleh beliau. Jika tadi apa pemimpinnya,
3: para pendosa berkuasa atas orang-orang baiknya.
2: Terus pemimpin kabilahnya,
3: dan pemimpin kabilah adalah orang-orang munafik di dalamnya.
2: Nah, itu.
3: Itu kabilah bisa partai, bisa macam-macam.
2: Oke. Okay. Nah, itu sahabat RDI itu. Kalau itu sudah kejadian, meskipun negeri itu makmur, maka tinggal tunggu deadline-nya sahabat RDI.
3: Ya, kita dulu ada makmur kan, Majapahit.
2: Nih, oh.
3: Zaman-zaman dulu.
2: Iya,
3: banyak
2: iya,
3: kerajaan apa aja di negeri yang pernah ada.
2: Iya juga sih.
3: Sriwijaya. Itu. Dahlah. Sekarang kemana semua itu?
2: Masya Allah. Baik, sahabat RDI, sebelum kita lanjutkan untuk membahas betapa berbahayanya kita berteman dengan orang yang ahli maksiat, ya, karena mereka pasti akan menjual kita, sahabat RDI. Dan kalau skalanya atau dia itu diberi amanah kepemimpinan, kuasa, kekuasaan, ya yang dijual jauh lebih besar daripada perorangan. Kami juga perlu mengingatkan Anda, sahabat RDI, besok di hari Selasa, pastikan Anda mengikuti kajian siang malam bersama Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar ya. Masih di pembahasan tema berjudul, mana tadi, agak panjang soalnya, menghidupkan tradisi ilmu dalam pembangunan manusia Indonesia, menyelaraskan aktivisme dan intelektualisme pada bagian yang kedua. Insya Allah besok mulai jam 10 sampai jam 11 siang di program kajian siang malam. Dan sahabat RDI, silakan jika Anda punya pertanyaan bisa dikirimkan lewat WA di nomor 081-334-183-554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Kami serahkan kembali kepada Ustaz Dwi untuk melanjutkan materinya. Silakan Ustaz.
3: Ya, syukran. Jadi, sekali lagi bahwa suatu negeri itu hancur bila apakah akan tetap hancur walaupun dia itu makmur, kan begitu ya. Ya, ketika para pendosa berkuasa atas orang-orang baiknya, ketika koruptor yang kemudian berkuasa, kan begitu ya, orang jujur itu ada di bawah telapak kakinya, orang-orang yang tidak bisa bergerak dan lain sebagainya, itu mereka cenderung akan menjual negerinya. Ya, mereka akan cenderung untuk menjual negerinya, sehingga pada akhirnya negerinya tetap seperti itu. Saya tadi nonton di TV dan ternyata masih ada ya desa-desa di Indonesia itu yang sampai sekarang belum terjamah yang namanya
2: listrik.
3: Kalau itu saya waktu tahun 70-an atau 80-an masih, waktu kakek saya itu masih lah
2: ya, wajar apa wajar, normal ya. Ya.
3: Nah, kalau sekarang itu kan tentunya kasihan sekali gitu. Gitu. Padahal mereka tinggal di negeri yang kaya raya.
2: Gitu.
3: Dan ini yang Masya Allah, ketika para pendosa itu kemudian tidak lagi memikirkan kesejahteraan rakyatnya, yang dipikirkan kesejahteraan dirinya. Yang dia lakukan kita ketika dia berkuasa adalah transaksional. Kira-kira apa yang saya dapatkan kalau saya nanti berkuasa, kan begitu.
2: Bukan
3: apa yang didapatkan rakyat saya ketika saya berkuasa. Kan enggak seperti itu. Enggak seperti zaman Khulafu Rasyidin ya. Di mana mereka itu seperti Abu Bakar itu sampai untuk memenuhi, padahal dia seorang presiden, dia seorang khalifah. Dan dia harus memikul barang ke pasar untuk dijual. Betul ditanya, "Ya, memang kenapa engkau kok seperti lah nanti anak istriku makan apa?"
2: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Jadi dia Masya Allah sampai seperti itu kalau enggak berjuang. Saya tidak bisa bayangkan pemimpin sekarang kira-kira mau tidak menjadi seperti Abu Bakar Siddiq yang memikul karung untuk jualan di pasar, padahal dia seorang presiden, kan begitu ya. Nah, ini yang subhanallah. Jadi bila pendosanya berkuasa atas orang-orang baiknya, dan yang memimpin kabilah adalah orang-orang munafik di dalamnya. Di berbagai organisasi atau apapun itu, banyak orang-orang yang cenderung berjiwa munafik yang memimpin. Dan ini akan jadi masalah nanti. Karena orang munafik itu mudah dibeli oleh lawannya. Orang munafik itu mudah sekali di
2: ya pindah anulah switch posisi gitulah ya.
3: Itu bisa di dua kaki atau bahkan lebih dari itu gitu ya.
2: Ini
3: kan masalah kalau kayak gitu. Nah, apakah kita juga akan terus negeri kita kayak gitu, ataukah kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang bertakwa, yang takut kepada Allah, sehingga mereka nanti ketika menjadi pemimpin akan membawa negeri ini menuju ke kebaikan bukan ke kehancuran. Kan gitu ya. Maksiat

0: lagi.
1: Karena hukumannya sama aja.
0: Jaraknya cuma sedikit sekali. Mending saya dulu korupsinya besar sekalian, kata dia begitu. Berarti kan pikirannya sudah maksiat lagi bukannya berpikiran hal yang baik gitu. Nah ini yang masya Allah, maksiat juga banyak, sangat banyak akibat buruknya, akibat celanya dan bahayanya, baik bagi hati maupun badan, baik di dunia maupun di akhirat, yang semua itu tidak diketahui kadarnya kecuali oleh Allah. Di antara akibat buruk dari maksiat itu yang pertama, terhalang dari ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati. Sementara maksiat itu memadamkan cahaya tadi itu. Jadi, jangan sampai kita kemudian ilmu itu hanya seperti sebuah memori yang ada di
1: komputer
0: yang tidak untuk diamalkan, yang tidak untuk dihitungkan.
1: Muncul pertanyaan ini, Ustaz. Nah, kalau dengan argumennya seperti ini, lah, ya mohon maaf ini, mungkin bahasanya agak ngelunjak, Ustaz, ya. Nah, saya suka katakanlah minum Homer gitu, tapi ya tetap ranking 1, tetap berprestasi di kampus atau sekolah, itu gimana kontrargumennya, Ustaz?
0: Iya. Kalau ini kan masalah ilmu, bukan masalah penerapan.
1: Oh.
0: Jadi ada dulu pemain sepak bola itu yang sebelum main itu langsung minum itu Homer 1 botol.
1: Aduh.
0: Sebelum main. Kan sudah meninggal dia, itu. Tapi yang jelas dia jadi kayak tidak punya rasa takut gitu. Tapi pertanyaannya itu benar apa salah?
1: Gitu. Salah. Ya.
0: Salah. Dia menghancurkan badannya sendiri. Dia merusak dirinya sendiri. Teman-temannya sekarang jadi pelatih, jadi apapun, dia mati sudah. Pecah perutnya. Dan ini yang masalah kan gitu ya. Nah, keterhalangan dari ilmu ya. Kalau ilmu itu cuma pelajaran-pelajaran matematika dan sebagainya aja, okay. Gitu ya, itu mungkin masih lah, karena itu nyantolnya di pikiran bukan di hati.
1: Oh.
0: Nah, kalau ilmu agama itu kan nyantolnya di hati bukan di pikiran. Sehingga pada gilirannya hati yang bersih itulah yang harus menerima ilmu tadi itu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Sebagai wadahnya.
0: Sebagai wadahnya. Kalau enggak, maka dia akan padam begitu masuk. Kok enggak nyantol-nyantol ya? Kok enggak bisa menjalankan dengan baik ya? Dan seterusnya. Nah itu keterhalangan dari ilmu itu karena ilmu adalah cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati. Ya, sementara maksiat itu memadamkannya. Yang kedua, terhalang dari rizki. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, sungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang dari rizki lantaran dosa yang ia kerjakan. Jadi di sini kita hari ini banyak sekali yang sedih ya karena penghasilan yang menurun dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa itu semua hanyalah ujian dari Allah di dunia. Problemnya, solusinya apa kan gitu. Seperti yang minggu kemarin sudah kita bahas itu. Tentang surat Nuh 10-12 itu. Bahwa kita harus banyak bertaubat kepada Allah. Makanya maksiat itu bisa memadamkan rizki. Akhirnya ketika rizki yang halal dan toyib itu kemudian terhalang, dia nyarinya kemudian yang tidak beres. Nyarinya yang haram, yang syubhat dan lain sebagainya. Itu karena dia sudah tertutup dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, maksiat itu akan dirasakan oleh pelaku maksiat itu berupa keresahan di dalam hatinya. Hatinya resah.
1: Tidak bisa tenang. Betul.
0: Tidak bisa tenang. Dan tidak disertai sedikit pun rasa nikmat. Meskipun ia memiliki seluruh nikmat duniawi, semua itu tidak akan bisa mengobati keresahannya. Namun hal ini tidak dirasakan kecuali oleh orang yang di dalam hatinya terdapat kehidupan. Sebab luka tadi berarti bagi orang yang mati. Jadi saya sudah pernah ceritakan tentang dua anak perempuan cantik yang datang ke rumah saya, mahasiswi yang mengatakan bahwa kenapa jiwa kami ini kok kering, Ustadz, yang pakaiannya yang atas ke bawah, yang bawah ke atasan itu, sampai saya pinjami mukena istri saya itu. Kemudian akhirnya saya tanya sebabnya, jadi dia uang itu banyak, dia punya mobil, HP yang mahal dan seterusnya, tapi dia

0: tidak bisa menikmati hidup.
1: Dua-duanya ini, Ustaz?
0: Dua-duanya. Jiwanya itu kayak garing, kayak hampa, kayak kosong gitu. Dan dia apa namanya, pokoknya tidak enak sudah hidup itu. Mereka tanya, berarti Anda sudah melakukan kesalahan yang besar kepada Allah, karena Allah mencabut kebarokan hidup Anda dan masukkan lawannya. Apa lawannya barokah itu, Ustaz? Azab. Nangis mereka dan berkata, kami ini open BO, kami ini ayam kampus. Waktu itu per jam 3 juta katanya tarifnya.
1: Itu tahun berapa, Ustaz?
0: Sekitar ya hampir 10 tahun yang lalu lah, lebih kurang itu. Dan akhirnya mereka kemudian saya suruh bertobat dan mereka mau tobatan nasuha, dan mereka kemudian saya juga rukyah oleh Allah, kemudian dimasukkan ketentraman di hati mereka. Dan setelah beberapa minggu datang lagi lah mereka ke rumah sudah jilbaban.
1: Alhamdulillah.
0: Dan mereka berkata kalau apa namanya, kami ternyata yang berat itu bukan tobatnya ya Ustaz. Apa yang berat? Yang berat itu meninggalkan teman yang buruk. Jadi semua temannya di karaoke, ya, di diskotik, dia, ya, di klub malam itu bingung. Di WA kok gak dibalas, angkat, apa dibalas, di telepon gak diangkat gitu. Akhirnya setengah tiga malam didatangi ke kos-kosan mereka.
1: Sampai di
0: setengah tiga malam, karena biasa mereka kelayapan jam segitu. Dan ternyata yang satu lagi tahajud, yang satu lagi baca Quran. Dan teman-temannya heran, kaget dan berkata, kalian kerasukan apa? Gitu. Dan sini tak carikan dukun, tak obatkan kalian, katanya gitu.
1: Ya Allah.
0: Akhirnya dua anak perempuan ini berkata, kami sudah merasakan ketentraman bersama Allah yang tidak pernah kami rasakan ketika kami bersama dengan kalian. Kalau kalian ingin merasakan yang kami rasakan, ayo tobat bareng kami. Tidak, kami ingin kalian balik ke jalan. Kalau gitu satu aja syaratnya, bunuh kami dulu, kata mereka. Lebih kami mati daripada datang ke tempat terlaknat seperti itu lagi. Subhanallah ya. Jadi mereka tidak bisa merasakan kenikmatan batin, karena ya tadi kosong hatinya. Dan ini semua karena maksiat. Gitu. Kemudian maksiat yang lain dampaknya adalah keresahan yang ia rasakan antara dirinya dan manusia, terutama kepada orang-orang soleh. Sehingga ia tidak nyaman berkumpul dengan orang soleh, apakah itu temannya, atau istrinya, atau anaknya, atau kerabatnya, atau bahkan kepada dirinya sendiri, begitu istilahnya. Jadi dia itu untuk bisa tobat itu kok sulit gitu ya. Mau beribadah itu kok sulit gitu. Itu kemudian istrinya atau pasangannya mungkin adalah orang yang soleh. Dan dia punya jarak dengan dia. Saya berapa kali menghadapi orang-orang yang pasangannya orang soleh tapi yang satunya lagi tidak soleh. Dan pada akhirnya ada jarak. Ada jarak yang membuat mereka itu jadi tengkar kalau ketemu dan seterusnya gitu, sehingga merasa lebih nyaman kalau tidak bersama dengan pasangannya. Atau anaknya yang soleh yang ingatkan bapaknya yang kemudian marah gitu ya, dan seterusnya. Atau kerabatnya yang soleh ya. Nah, sehingga kita bisa melihat dirinya selalu dirundung kemurungan dan keresahan. Nah itu kemudian yang lainnya adalah maksiat itu mempersulit urusan. Dia sudah terbiasa bohong, dia terbiasa mengakali orang. Ketika dia betul-betul membutuhkan,
1: dibalas dengan
0: dia minta tolong sama temannya. Aku tidak percaya sama kamu. Kan gitu.
1: Iya.
0: Kamu kan sudah terlalu sering bohong, kamu sudah sering mengakali orang. Gitu.
1: Ya, dirumitkannya di situ.
0: Jadi rumit lah dia. Aku ini beneran. Aku gak bisa bedakan antara kamu itu jujur sama bohong. Terus gimana kalau sudah kayak gitu? Gitu. Nah ini yang Masya Allah. Kemudian kegelapan yang ia rasakan dalam hatinya seperti realitas yang ia rasakan laksana gelapnya malam yang pekat. Jadi ketika kita misalnya ada di tengah jalan raya yang sendirian gitu ya. Kiri kanan hutan, mendung, malam hari, gelap. Kira-kira kondisi kita ya apa saat itu? Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita. Itu rasanya kayak kita. Kayak gimana gitu kan? Pasti bingung dan stres kan gitu ya. Nah seperti itulah ketika kita itu melakukan maksiat itu betul-betul menggelapkan jiwa. Dan maksiat itu melemahkan hati dan badan. Gitu. Orang yang maksiat itu cenderung tidak punya sifat sabat, teguh dalam berpendirian. Mudah sekali berbolak-balik.
1: Karena ditekan sedikit?
0: Betul. Makanya negara-negara yang para pemimpinnya korup itu cenderung tidak berani berperang. Karena kalau mereka berperang ya disogok sedikit sudah.
1: Iya, goyang langsung.
0: Sudah goyah langsung, kan gitu ya. Dan ini yang kita sedihkan adalah hal itu. Kemudian jadi melemahkan hati dan badan gitu. Kemudian maksiat itu memendekkan umur dan menghilangkan keberkahannya. Maksudnya gimana? Umur yang produktif itu dipendekkan sama Allah. Ya mungkin umurnya tetap panjang, misalnya sampai 70-80 tahun. Tapi umurnya yang ini betul-betul tidak produktif sama sekali karena
1: malah jadi beban,
0: bagi orang lain dan seterusnya. Itu. Maka maksiat itu mendekkan umur gitu dan menghilangkan keberkahannya. Masya Allah. Makanya kenapa salafus shalih itu sampai sepuh itu masih
1: produktif.
0: Masih produktif ya, gitu. Makanya seperti Amr bin Ma'di Karib itu seorang tabi'in yang pernah murtad di zaman Abu Bakar itu, tapi akhirnya bertobat lagi. Itu akhirnya berjihad di usia 100 tahun dan perang itu sampai ke perbatasan Cina sana.
1: Insya Allah.
0: Jadi karena mereka emang barokah usianya itu. Itu kemudian maksiat akan menanam dan melahirkan maksiat-maksiat lainnya, sehingga seorang hamba tak mampu meninggalkan maksiat itu ataupun keluar darinya. Sebagaimana dikatakan oleh para salafus shalih, sesungguhnya di antara hukuman atas sebuah maksiat adalah melakukan perbuatan maksiat setelahnya. Hukuman atas sebuah maksiat adalah perbuatan maksiat setelahnya. Dan sungguh di antara balasan sebuah amal soleh adalah amal soleh setelahnya.
1: Kebalikannya.
0: Makanya saya pernah menghadapi seorang laki-laki yang mau ditusuk anaknya, dan anaknya masih SMA kelas 1. Sang bapak kemudian bilang ke saya ada di hadapan mereka ketika hendak menusuk itu. Dan kemudian bilang, anak saya ini loh Ustaz, padahal SMP-nya mondok. Ini SMA kelas 1 itu loh, suka bawa pacarnya ke rumah untuk apa? Berzina dengan pacarnya di rumah saya ini, kata bapaknya. Apa jawabannya? Munafik bapak itu. Bapak juga suka main perempuan. Apa kata bapaknya? Saya kalau enggak berzina dengan perempuan itu
1: sakit semua.
0: Jiwa saya tuh kayak enggak karu-karuan gitu. Makanya saya harus terus melakukannya.
1: Kecanduan.
0: Gila. Jadi sungguh di antara hukuman atas sebuah maksiat adalah perbuatan maksiat setelahnya. Dan sungguh di antara balasan sebuah amal sholih adalah amal sholih setelahnya. Nah, ini yang kita perlu untuk khawatiri. Kemudian yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa maksiat akan melemahkan keinginan baik di dalam hati seorang hamba. Lalu membuat keinginan buruknya itu menguat. Kemudian keinginan bertobat itu melemah sedikit demi sedikit hingga terlepas sama sekali dari hatinya. Awalnya dia ketika melakukan perbuatan salah, astaghfirullahaladzim. Lama-lama, cuma gini aja kok. Lama-lama akhirnya enggak kok, enggak salah kok. Dia nyari alasan untuk
1: membela diri. Okay.
0: Terus sampai akhirnya betul-betul terlepas dari dirinya,
1: keinginan
0: untuk bertobat itu.
1: Kita beri dulu, Ustaz.
0: Okay.
1: Baik. Sahabat RDI, nanti insya Allah akan kita sambung kembali. Dan ini tadi kita membahas dampak-dampak buruk maksiat ya, sahabat RDI. Yang enggak ada yang enak sama sekali, sahabat RDI. Dan ini kita ngomong di dunia dulu. Ya, Ustaz ya?
0: Betul, di dunia.
1: Masih di dunia, sahabat RDI. Belum ngomongnya di akhirat. Yang di dunia aja sudah seberbahaya ini, sahabat RDI. Apalagi nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dan nanti insya Allah akan kita sambung kembali, sahabat RDI, kalau memang ada waktu. Karena ini sudah ada dua pertanyaan yang masuk, ditambah yang kemarin ada dua lagi, berarti empat, Ustaz.
0: Gitu ya. Ya, kalau gitu kita jawab dulu ya.
1: Oke, gitu. Nanti insya Allah akan mulai kami baca beberapa pertanyaan yang masuk, sahabat RDI. Dan jika Anda ada pertanyaan, silakan bisa dikirimkan lewat WA di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook, serta Instagram. Jangan kemana-mana, tetap di 107,7 RDI FM Malang. Kami akan kembali setelah selingan yang kelat berikut ini.
2: Sahabat RDI, jangan kemana-mana. Login dialog interaktif problematika remaja kita akan rehat sejenak. Kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izulhak dari Damai Indonesiaku TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
4: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
5: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
6: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
7: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
8: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Sahabat RDI, Anda masih bersama Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM. Mari kita lanjutkan kembali program login dialog interaktif problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Aprianto Hafizahullahu Ta'ala.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, Anda, kita sudah masuk di sesi terakhir dari program Login Dialog Interaktif Problematika Remaja Kita. Dan tadi kita sempat membahas dampak-dampak atau efek ya dari berbuat maksiat, sahabat RDI. Dan ini semua yang tadi disebut itu masih terbatas di dunia aja. Belum kita bahas adab-adabnya di neraka, tapi itu enggak usah lah, sudah. Ini tadi udah banyak banget. Tadi saya hitung paling ada lebih dari 8 sahabat RDI tadi dari beliau, sahabat RDI. Aduh, masa mau ditambah lagi dengan yang di akhirat itu sudah. Ya Allah, ya harusnya ya sahabat RDI bisa menjadikan kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi perbuatan maksiat tersebut. Apapun bentuknya. Dan semoga Allah SWT berikan kita taufik untuk tersebut, sahabat RDI. Baik, sahabat RDI. Seperti yang sudah kami sampaikan, di sesi ini akan kami gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. dan dimulai dari pertanyaan pekan lalu yang kemarin atau pekan lalu datangnya dari YouTube seingat kami dari akun Lili Purwati kalau nggak salah, sebentar. Oh maaf, Wiwi Purwaning ya. Kalau mungkin Ibu Wiwi sekarang sedang menyimak dari YouTube, alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya nanti bisa diputar siaran ulangnya dari YouTube ya, supaya bisa menyimak jawaban dari beliau. Pertanyaan seperti ini Ustaz. Dulu saya pernah ngantar ibu saya ke orang pintar atau entahlah ya, mungkin dukun gitu ya, untuk urusan agar ayah saya pulang ke keluarga, kembali ke keluarga. Nah yang saya tanyakan, gimana cara tobat saya, karena saya saat itu gak punya ilmu syar'i atau hukum-hukumnya, gak tahu hukum-hukumnya. Gimana tobat saya dan kafaroh apa yang perlu saya lakukan? Terus pertanyaan yang kedua dari beliau, adakah kafaroh untuk suami ataupun istri yang pernah melakukan perbuatan zina yang kami pahami di sini sebelum nikah, dan bisakah atau bahkan dalam semasa nikah ya, bisakah dosa itu ditaubati? Seperti itu Ustaz.
0: Baik. Ini kayaknya jawabannya sudah terangkum di surat Al-Furqan ayat 686 sampai akhir ya. Allah yang berfirman di surat Al-Furqan ayat 68, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasnun amma yaf'al dzalika yalqa athama." Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain, berarti datang ke dukun. Dalam kitab Al-Wala' wal Bara' Syekh Al-Qahtan itu disebutkan bahwa salah satu syirik kubra itu adalah datang ke dukun. Ya. Jadi dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah menyampaikan barang siapa datang saja ke dukun 40 hari seluruh amal ibadahnya tertolak, sholatnya, puasanya, semua amal ibadahnya. Dan sampai dia membenarkan omongan dukun itu, walaupun itu benar, orang itu telah kafir. Makanya disebut syirik kubra. Maka kalau kita sudah pernah melakukan hal itu, tobatnya adalah dengan seperti kita masuk Islam lagi, cuma tidak di masjid, disaksikan anu. Okay, kita ya, bisa ya berhadapan dengan Allah sambil mengucap dua kalimat syahadah. Dan kita beristighfar, bertobat dengan tobat nasuha. Itu ketika kita melakukan kesyirikan. Jadi, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain, itu yang pertama. Kedua, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dan yang ketiga, tidak berzina, berarti dengan pertanyaan yang kedua.
1: Oke, nyambung pertanyaan kedua, oke.
0: Maka barang siapa yang melakukan demikian itu, salah satu dari tiga hal itu, niscaya dia mendapatkan hubungan yang hukuman yang berat. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yaitu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Jadi kalau orang itu melakukan kesyirikan, kemudian membunuh yang bukan haknya untuk dibunuh, dan zina, maka di sini Allah mengancam itu. Itu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Terus gimana kalau misalnya dulu bersama istri sudah pernah melakukan itu? Nah, illa man taba wa amana, ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Kecuali ya, mereka itu orang yang kemudian bertaubat. Bertaubat dulu. Ya Allah, aku taubat atas semua perbuatan maksiatku, syirikku, kemudian apa namanya,
1: Zina
0: dan lain sebagainya di masa lalu itu. Dan beriman. Beriman, kata Imam Syafi'i, tidak mungkin seseorang itu beriman sebelum berilmu. Maka untuk bisa punya iman, kita butuh ilmu agama, kan begitu. Dan mengerjakan kebajikan. Dan mengerjakan kebajikan, berarti beramal solih, mengamalkan imannya tadi, mengamalkan kesolihannya tadi. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian ada lagi syaratnya. Memang taba wa amila solihang fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ayat 71 dari surat Al-Furqan. Jadi Anda bisa lihat satu halaman itu syarat pertobatan dari melakukan tiga dosa terbesar itu. Jadi bertobat dan mengerjakan kebajikan, berarti dia meninggalkan hal yang dimurkai Allah, kan gitu ya. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lahwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu setelah dia bertobat, beriman, mengalaukan kebajikan tadi itu, maka dia tidak boleh kemudian memberikan kesaksian palsu. Jadi buzzer atau apapun itu yang kemudian sumpah demi Allah dia tuh baik, itu Israel tuh baik misalnya begitu. Nah itu orang lain tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan tidak berfaedah ataupun ahlul maksiat, mereka tinggalkan dengan menjaga kehormatan dirinya. Itu jadi ada syarat-syarat untuk tiga dosa terbesar itu supaya nanti dosa itu dirubah Allah jadi
1: kebaikan,
0: pahala. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang bila diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak bersikap seperti orang yang tuli dan buta. Jadi orang yang tuli dan buta kan enggak ngereken diajak ngomong. Nah, seperti itu kalau diingatkan itu. Dan termasuk doa walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu salah satu doa yang diajarkan tidak hanya untuk setiap umat Islam tapi juga untuk orang yang melakukan perbuatan dosa itu. Gitu. Ulaika yuhzaunal khurafata hurfata bima sobaru wa yulakawna fiha tahiyyata wa salama. Mereka itu akan diberikan balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Kesabaran meninggalkan maksiatnya tadi. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Bayangkan, orang yang dulunya melakukan perbuatan syirik, orang yang dulunya melakukan membunuh orang yang bukan haknya untuk dibunuh. Kemudian dia juga berzina, tapi dia bertobat dengan tobatan nasuha, beriman, kemudian dia melakukan amal soleh, kemudian dia kalau bertemu orang yang tidak berguna ditinggalkan. Dan ada semua syaratnya itu di halaman terakhir itu di surat Al-Furqan. Maka mereka akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka disambut dengan penghormatan dan salam. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi ini adalah syarat supaya kita diampuni oleh Allah. Jadi ya ini kafaratnya gitu loh. Ini kafaratnya. Allah itu tidak memberikan beban yang yang melebihi kapasitas manusia itu. Maka kita kafaratnya adalah tadi kalau kita ada teman-teman yang buruk yang ngajak ngumpul dan seterusnya
1: ditinggal
0: gitu.
1: Harus ganti circle
0: dan lain sebagainya, tidak memberikan kesaksian palsu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah syarat-syarat yang luar biasa. Semoga kita sadari bahwa di balik dosa yang begitu besar ancamannya yang bisa kekal di neraka tadi itu Allah masih memberikan kesempatan, masih memberikan harapan. Allah masih memberikan dosamu tak ganti jadi pahala. Syaratnya ini. Nah, dan itu insya Allah sebenarnya bukanlah sesuatu yang sulit untuk dijalankan. Insya Allah.
1: Ya, tinggal kesungguhannya aja ya, berarti Ustaz ya. Betul, untuk benar-benar meminta maaf kepada Allah SWT. Baik, sahabat Radio, langsung saja kita mungkin beralih ke pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Ini ada Ibu Ani yang punya titipan pertanyaan dari teman beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon bertanya, Pak Ustaz Dwi, ini titipan teman. perempuan yang single parent, gimana cara ngatasi anak laki-lakinya yang masih muda, itu anyi-anyi. Kalau dicarikan kerja, cuma dikerjakan sehari aja. Alasannya sakit dan lain-lain. Hari selanjutnya gak mau masuk. Tapi cari kerja sendiri gak mau. Nah ini gimana ini Ustaz? Harus diapakan ini Ustaz?
0: Pertanyaannya selama ini bagaimana pola didiknya? Jadi ada seorang bapak yang ini kisah nyata, di mana bapak ini punya anak laki-laki. Dan anak laki-lakinya ini sudah menikah gitu. Nah, sang bapak ini karena saking cintanya kepada anak laki-lakinya, maka setiap bulan dikirim itu 48 juta untuk biaya kehidupan. Bapak ini ngasihkan rumah yang sudah dia rehab untuk anaknya. Dia sendiri tinggal di semacam kayak rumah susun yang kecil gitulah. Gitu, yang penting anaknya itu bahagia gitu kan. Gitu, dan itu setiap bulan itu sudah sampai pada akhirnya sang anak ini kemudian ya malas bekerja. Kenapa? Karena sudah dapat drop-dropan. Nah, suatu hari saat Lebaran, sang anak ini bilang sama bapaknya kalau Pak, jangan kesini dulu ya. Ini masih untuk keluarga inti. Lebaran itu
1: Lah
0: bapaknya bukan keluarga inti, kakek. Bapaknya, aku ini yang berusaha menghidupi dia kayak gini. Ternyata kok gini. Akhirnya kemudian dia ke kantornya dan menutup semua. Apakah ada transfer otomatis tiap tanggal satu. Itu ditutup semua sama dia. Itu langsung telepon tuh berdering tidak berhenti 24 jam itu dari anaknya. Pak, kok belum datang kiriman Pak? Saya butuh ini. Artinya bahwa ternyata sang anak itu tidak punya semangat untuk bekerja. Yang ada adalah nanti juga dikirim sama bapakku. Makanya anyi-anyi juga Nah itu. Nah, ini hanyalah sekedar gambaran saja bahwa kita tidak tahu bagaimana pola didik sang ibu. Tapi kalau sang ibu ini berusaha untuk mendidik yang benar, memahamkan betapa beratnya menjadi single parents, maka seperti yang pernah saya ceritakan, bagaimana seorang ibu yang memiliki seorang single parents yang memiliki anak 18 buta huruf ya, dan ibadahnya luar biasa, miskin beliau, tapi anaknya bisa jadi dokter spesialis, anaknya bisa menjadi beberapa orang jadi jenderal dan lain sebagainya. Nah, di sini berarti kan mohon maaf, tidak hanya masalah kenapa anak ini jadi anyi-anyi. Seperti yang disampaikan sama Mas Wahyu pada minggu kemarin, ucapan dari Ibu Chelsea itu. Janganlah kamu terlalu menampakkan seluruh kasih sayangmu kepada anakmu, karena dia nanti akan memakanmu. Gitu. Maka yang perlu untuk dilakukan sang ibu apa? Yang pertama adalah introspeksi. Introspeksi, apakah saya mungkin terlalu memanjakan anak saya? Karena saya harus bekerja sehingga mau tidak mau semua keinginannya saya penuhi sebagai tebusan.
1: Karena
0: saya tidak bisa selalu menemani bersama dia. Itu. Kalau seperti itu kita bertobat, bermohon ampun sama Allah. Dan mohon supaya Allah membalikkan hati anaknya supaya bisa menjadi orang yang mandiri. Kan gitu ya. Nah, itu yang tidak bergantung kepada
1: orang tua
0: dan lain sebagainya. Maka ya, hutang-hutang pengasuhan itu mungkin ada.
1: Itu.
0: Yang kedua adalah tadi, anak ini dicoba untuk diberikan yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Sehingga dia pada akhirnya akan berusaha untuk mencari tambahan dengan banyak anak-anak SMA yang orang tuanya tidak punya, tapi dia survive. Dia mencari tambahan biaya untuk seragam, untuk buku, dan seterusnya itu dengan mencari nafkah. Itu. Maka diusahakan untuk itu. Yang berikan yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Karena anak cenderung kalau sudah nyanyi itu cenderung, alah saya tidak kerja pun juga makan kok.
1: Ya, ya juga sih.
0: Iya, kan?
1: Ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya saya ada kepikiran sesuatu sih, tapi tidak usah lah. Ini soalnya pertanyaannya masih ada yang lain. Oke, sebentar, saya tak nge-switch kamera. Oh ya, semoga membantu untuk Ibu Ani ya. Nanti bisa disampaikan ke temannya supaya bisa di apa namanya? Ya, semoga lah bisa merubah pola didiknya. Ya, baik. Di pertanyaan terakhir ini, Ustaz, untuk malam ini. Tadi, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Mau tanya tentang ruqyah. Nah ini, ada seorang yang punya ilmu hitam, lalu ngirim sihir ke tetangganya yang rajin ibadah. Nah targetnya ini ternyata punya jin nasab, dan jadi mudah sekali untuk kena sihirnya yang dari tetangganya yang punya ilmu hitam tadi, Ustaz. Nah kan, tapi tiap sihir tersebut mau masuk, maka langsung beliau zikir sampai sihir tersebut bisa diatasi. Pertanyaannya, apa ada efek ke penyihir tersebut jika dibacakan jika dibacakan zikir? Kalau ada, efeknya apa ya? Kalau sampai sihirnya tertembus, yang kejadian adalah kerasukan. Nah, apakah hal tersebut berarti kalah karena sihir tersebut bisa masuk? Ini sebenarnya okelah, enggak usah.
0: Iya, yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa begitu detail menceritakan ya, okay, tetangganya menyihir, kemudian orang yang ahli ibadah ini ternyata punya jenazah begitu ya. Karena itu kan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, gitu kan.
1: Baik sihirnya maupun jenazahnya, oke.
0: Sementara Al-Ghazali dan sebagainya itu ada pintu-pintu masuk jin yang sudah saya sampaikan pada minggu kemarin. Yang pertama, pintu masuk jin orang itu penakut. Yang kedua, orang itu pemarah. Yang ketiga, lalai dari mengingat Allah. Yang keempat, maksiat kepada Allah. Kan gitu. Nah itu pintu masuk, dan itu semua berasal dari dirinya.
1: Gitu.
0: Nah, adapun kemudian kalau orang itu berzikir, ya insya Allah selama dia itu kemudian dijaga, seperti yang saya sampaikan juga tentang qad aflaha man tazakka minggu kemarin, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Ibnu Qayyim menjelaskan hati yang bersih itu akan bercahaya dan bakar jin dan setan yang ada di sekitarnya. Bersihkan hati, karena jin setan kayak lalatnya, sihir kayak lalatnya, sementara hati itu kayak tempat sampah tadi itu. Maka tugas kita adalah membersihkan tempat sampah tadi itu, sehingga hati itu bersih dan bercahaya, dan akan bakar jin dan setan yang mendekat kepada hati itu tadi. Gitu. Jadi itu yang perlu kita pahami ya, tentang logika-logika seperti itu, supaya kita tidak salah di dalam, oh ini karena dia berarti hanya saat berzikir saja. Di saat tidak berzikir dia tembus. Ya mungkin saja, tetapi masalahnya manusia itu kadang ngobrol.
1: Ngelamun juga.
0: Ngobrolnya ada ngelamun ya. Ngelamun itu tamani. Tamani itu perbuatan iblis. Ya, jadi ngobrol. Artinya dia tidak sempat berzikir bisa jadi.
1: Oke.
0: Apakah berarti dengan itu dia bisa tertembus? Makanya bergantung bagaimana kualitas
1: hatinya.
0: Gitu loh. Kalau hatinya bersih, maka semuanya akan baik. Gitu loh. Nah itu. Jadi disinilah yang kita perlu pahami, bahwa memang barang siapa dalam Sahih Bukhari Muslim, barang siapa yang pagi hari membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka yang pertama orang itu akan diberikan Allah pada hari itu 100 kebaikan. Yang kedua diambil darinya 100 keburukan. Yang ketiga diberikan pahala seperti merhakan 10 orang Buddha. Dan yang keempat dilindungi dari gangguan jin dan setan sampai malam hari. Saya pernah ada seorang ibu yang memang nyata-nyata disihir anak kandungnya. Anak kandungnya sendiri juga yang nyampaikan gitu. Kemudian saya suruh berzikir itu pada subuh itu La ilaha illallah wahdahu la syarika lah 100 kali itu. Habis itu dia nelfon saya, "Ustaz, saya kok muntah darah," kata ibunya. "Setelah itu gimana, Bu, badannya?" "Enak sekali, enteng sekali badan saya. Insya Allah sudah keluar, Bu, zirnya itu." Jadi itu. Jadi apakah akan berdampak kepada
1: yang ngirim?
0: Yang ngirim, ya mungkin saja. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, gitu.
1: Saya khawatirnya kok apa ya, kan di kalau di film-film kan mesti digambarkan sihirnya yang mungkin mental gitu balik ke yang ngirim, akhirnya yang ngirim kobong atau yang ngirim ngalah gitu. Udah ada kayak gitu Ustaz ya.
0: Kayaknya kalau kebakaran gara-gara itu enggak ada. Okay. Gitu. Jadi intinya kita itu kan di setiap kita, setiap anak Adam itu kan dikepung setan.
1: Oh.
0: Di surat Al-A'raf.
1: Diintai setan terus
0: gitu ya. Okay. Dari depan, belakang, kanan dan kiri. Kenapa kita sibuk mikirkan yang mengepung? Kenapa kita tidak sibuk membangun kekuatan diri?
1: Oh ya ya ya ya.
0: Kan
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
0: Kalau benteng kita kuat, walaupun yang ngepung sebanyak apapun, semuanya tetap akan.
1: Ya aman.
0: Aman saja kan gitu. Makanya lebih baik daripada kita mikirkan gangguan-gangguan dari luar, mending kita membangun.
1: Ya pertahanan kuat.
0: Pertahanan itu. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim juga, barang siapa yang berzikir pagi petang, dia itu seperti pakai junnah itu.
1: Oh, baju zirah.
0: Baju zirah itu. Nah, setiap hari dia berzikir semakin tebal gitu.
1: Oh.
0: Gitu. Nah, salah satu kalimat yang ditakuti setan itu adalah astaghfirullahaladzim. Itu. Jadi dua kalimat yang ditakuti setan, la ilaha illallah dan astaghfirullahaladzim. Maka kita banyak-banyak beristighfar, mengingat dosa-dosa. Dengan itu hati kita akan bersih. Dan jin setan tidak akan berani untuk mendekati, insya Allah. Dengan kita banyak bertobat.
1: Oke Ustaz, tadi kan saya sempat tanya apa materinya masih ada. Kira-kira mau disempurnakan atau gimana?
0: Saya pikir waktunya sudah lewat ya, cukup insya Allah.
1: Oke. Okay. Baik. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan yang masuk ya dari. Oh ya, dan kami berharap juga Bu Wiwi menyimak. Kalau mungkin telat, nanti bisa diputar lagi rekamannya dari YouTube ya, supaya bisa menyimak jawaban dari beliau atas pertanyaannya pada pekan lalu. Ustaz, terima kasih banyak sudah bersama kita, dan semoga besok kita bisa mendapatkan keutamaan hari Arafah semua Ustaz ya.
0: Amin.
1: Baik sahabat RDI, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas partisipasinya sahabat RDI yang ngirim pertanyaan. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dan juga mewakili pertanyaan-pertanyaan dari pendengar lain yang barangkali juga memiliki permasalahan yang sama. Nah, sebagai penutup sahabat RDI, ada nasihat dari Imam Hasan Al-Basri yang ditulis dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Beliau berkata, seorang hamba akan senantiasa dalam kebaikan. Kapan? Selama dia mengetahui hal-hal yang bisa merusak amalnya. Saya Wahyu mohon undur diri, berjumpa kembali pada bulan Juni ya. Ya, pekan depan berarti. Pekan depan di program Okin, Dialog Interaktif Problematika Remaja kita bersama Ustaz Dwi Aprianto. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat RDI, baru saja kita ikuti program Login Dialog Interaktif Problematika Remaja Kita bersama Ustadz Dwi Aprianto Hafizallahu Ta'ala. Anda bisa ikuti kembali acara ini Senin pekan depan di waktu yang sama, jam 8 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDF Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Binanis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib Hafizahullahu Ta'ala.
1: Ini hadis adalah ceritanya Abdullah bin Mas'ud. Ceritanya siapa? Nah ini, yang punya uang lebih. Bagus, monggo bagus, lanjut. Yang punya uang lebih. Ini keren. Panjenengan nanti pulang, buka di Google. Kitab hadis At-Tarhib Wat-Tarhib. Tarhib dan Tarhib milik Al-Imam Az-Zahabi. Buka kitabnya, hadisnya sahih. Ceritanya begini. Abdullah bin Mas'ud cerita, kana rajulan yahudiyan abadallaha fi sawma'atihi sittina sanatan. Ada laki-laki rahibnya Yahudi. Rahib itu kalau untuk orang Islam ahli ibadah. Wis pokok gak tahu metu masjid, gak tahu metu musola. Uripe ngaji salat wiritan dungo. Ngaji salat wiritan dungo. Ibadah 24 jam selama 60 tahun. Selama berapa? 60 tahun. Ibadah tok mboten nate maksiat. Ibadah full tidak pernah maksiat. Suatu hari ada perempuan datang. Nah, makanya perempuan itu fitnah. Perempuan itu apa? Fitnah, bahaya perempuan ini. Bu, perempuan itu apa? Perempuan itu apa? Bahaya. Panjenengan nggih sami. Bahaya ini. Kedatangan perempuan ke musolanya. Perempuan itu nginep di musola. Fanazala biha. Maaf nggih. Ini kalau bahasa Jawanya, akhirnya ahli ibadah tadi kepincut perempuan, tidur bareng perempuan itu, berzina selama 6 hari. Selama berapa? 6 hari. Setelah dia berzina dengan perempuan tadi selama 6 hari, ibadahnya tadi berapa lama? 60 tahun. Zinanya berapa hari? Panjang mana ibadah sama zinanya? Ibadah gak nyocok. Ini 60 tahun, ini cuma 6 hari. Setelah itu dia sadar. Langsung dia pergi dari musolanya. Dia tinggalkan perempuan tadi. Nangis dia sama Allah. Tobat dia, getun. Ini hadisnya sahih. Anda buka dalam kitab hadis Targhib wa Tarhib Al-Imam Az-Zahabi. Sudah. Ketika dia nyesel tadi, pindah masjid. Karena di masjid yang lama dia menyesal, dia telah berzina dengan seorang perempuan. Selama 3 hari masuk masjid yang baru, tidak dapat makanan, tidak dapat minuman. Apa akhirnya apa yang terjadi? Keluhan, kelaparan. Ketika ada orang melihat ini orang asing kelaparan, dikasih 1 potong roti. Dikasih apa? Roti. Dengerin. Ini makanya jangan meremehkan sedekah. Walaupun sedekahnya cuma sedikit. Dikasih 1 potong roti. Setelah dikasih 1 potong roti, dalam keadaan telung dino, telung bengi durung mangan. Lapar apa enggak? Lapar. Ternyata ketika roti itu mau dimakan, ada 2 orang, 1 di sebelah kanan, 1 di sebelah kiri. Yang di kanan bilang, "Pak, saya lapar, minta rotinya." Yang di kiri bilang, "Pak, saya sudah 2 hari tidak makan, tolong saya dikasih roti." Akhirnya rotinya dipotong 2 krek. Yang 1 dikasih di sebelah kanan, yang 1 dikasih di sebelah kiri. Dalam keadaan dia yang kelaparan rela tidak makan, ngalah kepada teman kanan dan teman kiri. Setelah rotinya habis, orang itu kelaparan, Allah kirim malaikat maut, ceritanya mati karena kelaparan. Setelah Allah kirim malaikat maut, ditimbang sama Allah amalannya orang ini. Ibadah 60 tahun, ditimbang dengan zina 6 hari. Ternyata apa? ibadahnya kalah, lebih besar dosanya zina selama 6 hari. Jerit. Tambah nangis dia, ya Allah. Ibadah 60 tahun rusak gara-gara zina selama 6 hari. Ya Allah, getun dia. Terus Allah bilang apa? Tenang, tenang. Ojo nangis disik. Jangan nangis. Kamu masih punya amalan. Amal terakhirmu setelah kamu tobat. Apa itu? Memberi roti. Ditimbang lagi, Bu. Dosanya zina 6 hari dibanding pahalanya ngasih roti separuh. Kepada kanan separuh, kepada kiri separuh. Ditimbang. Ternyata ngasih roti pahalanya lebih besar dibanding zina 6 tahun. Zina 6 hari. Akhirnya orang itu masuk syurga. Coba, sodakohnya apa? Ya kalau untuk orang lemah jaya, ya enggak harus roti, ya mungkin nasi megono. Request lo ini, request lo. Edi. Nasi, tapi katanya istrinya sudah masak. Itu dimasak apa, Mbak? Bakso, aduh, bakso. Sudah apa-apa, bakso ya. Wong, yang penting ikhlas ya. Ya mungkin nasi megono, mungkin nasi takir, mungkin ketika masjid ada pengajian panjenengan nyumbang takir, panjenengan nyumbang keluar apa? Oh, air mineral. Ala penipuan. Ini bukan mineral, ini air biasa. Wah, kalau ada mineralnya mahal. Tapi nyumbang sedekah. Maka jangan remehkan sedekah itu. Boleh jadi sedekah tadi itu yang menjadikan panjenengan masuk surga. Maka Rasulullah bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq." Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun sekedar kalau ketemu orang lain panjenengan memasang wajah ceria. Jadi kalau ketemu orang itu seneng, nyeneng nih, Mbak, kok tambah ayu, tapi rada lemu sih. Nah, rada lemu ini yang merusak ini. Jadi kalau ketemu orang itu saya nyeneng nah. Ya Pak, nyeneng nih, yang menyenangkan, wajah ceria. Kata Nabi Muhammad, jangan diremehkan. Contoh, tidak boleh meremehkan keburukan apa? Dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, ada Rasulullah bercerita, seorang laki-laki melaku-melaku di surga. Masya Allah. Jalan-jalannya bukan ke Purwokerto. Atau ke Swalayan Moro yang sudah tutup. Maka apa? Rasulullah bersabda, ada seorang laki-laki itu jalan-jalan di surga. Metik kembang, metik buah, main air, ketemu bidadari. Amalannya laki-laki itu apa? Apa amalannya? Bukan perang, bukan sabar karena istri 4 cerewet kabeh. Enggak. Panjenengan satu aja cerewet. Karuan papat akur timbang siji cerewet. Leres mboten? Pak. Ya, ini nampaknya istrinya datang ini malah takut ya. Timbang boleh gak dibuka nih lawang sekaruan meneng ae bahaya. Kalau bahasanya Cak Imin apa? Gak bahaya ta? Nemen bahayanya. Ya. Amalannya apa laki-laki ini? Amalannya dia ketika dia jalan di suatu jalan, ternyata di jalan itu ada ranting pohon berduri. Rantingnya diapain? Diambil. Terus rantingnya di taruh di sebelah jalan biar kalau ada orang lewat kakinya tidak tertusuk duri. Apa yang terjadi? Allah jadikan dia jalan-jalan di surga, masuk surga. Maka tidak boleh diremehkan amalan kecil. Jadi kalau Anda jalan ada paku, apa yang terjadi? Ambil pakunya dibuang. Atau kalau saya pribadi, kalau dibuang itu masih bahaya. Apa? Di kantong. Nanti kalau ketemu tempat sampah, dibuang.
0: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib Hafizahullahu Ta'ala, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Orang
2: orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
0: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Radio Dakwah Islamia, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Qad khalat min

0: 107,7 RDFM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
0: Inspirasi RDIFM bersama Ustadz Budi Asyari LC.
5: Orang-orang Yahudi itu Allah sampaikan di surat Al-Baqarah. Allah berfirman tentang orang Yahudi, kan, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Itu wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka orang yang paling antusias dengan umur panjang. Begitu juga orang-orang musyrik. Bahkan seorang di antara mereka itu ingin umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun lagi.
6: Oh, itu keinginan mereka justru judulnya.
5: Jadi 1000 tahun lagi.
6: Oke.
5: Okay. Nah, dari mana mereka nemu 1000 tahun? Bisa jadi, lihat ini.
6: Usia-usia ini.
5: Ya, bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu meriwayatkan bahkan Yahudi Yahudi itu zaman Nabi itu mereka kalau ketemu punya salam 10.000 tahun.
6: 10.000. Bukan 1.000 lagi nih.
5: 10.000.
6: Oke.
5: Ada sih di kalau kita baca di tafsir umpamanya At-Tabari gitu ya. Itu ada tuh bahasanya. Tapi saya enggak tahu gimana bunyikannya. Zeh. Itu dinukil begitu.
6: Okay.
5: Nampaknya itu mungkin bahasa Yahudi zaman itu ya, bahasa Suryania zaman itu. Yang kata Ibn Abbas itu artinya 10.000 tahun.
6: Itu salam apa maksudnya? Salim.
5: Mereka kalau ketemu
6: kan diri itu membanggakan panjang usia.
5: Enggak, kalau ketemu itu artinya harapan mereka.
6: Oh.
5: Ya, mereka kalau ketemu ucapan salamnya kan hari ini kan macam-macam ya. Hai bro, gitu kan ini.
6: Jadi seperti doa juga sebenarnya Ustaz
5: ya. Assalamualaikum lah ya.
6: Iya,
5: gitu. Ya, antusias mereka lah. Saking mereka enggak punya salam kan.
6: Iya.
5: Mereka punya salam, salamnya salam 10.000.
6: Salam 10.000.
5: Sekarang ada banyak salam ya kan?
6: Banyak.
5: Nah itu salam 10.000.
6: Tapi
5: sampai begitu.
6: Mental mereka hanya untuk usia saja.
5: Iya, dan yang pasti mereka makanya ayat sebelumnya ayat sebelumnya itu kan bicara tentang masalah pembuktian klaim Yahudi kalau mereka adalah bangsa pilihan Tuhan yang tidak akan diadab Tuhan. Kan kecuali paling sebentar. Makanya kalimat Quran adalah ya kalau betul begitu, maka ya coba kalian berharap mati kalau berani.
6: Ya,
5: karena nanti kehidupan akhirat kita buktiin aja.
6: Ya.
5: Maka fataman naul maut. Ya berharap mati aja gitu.

0: Quran mengatakan kalau Yahudi tidak akan pernah berani mati. Gitu. Wala yatamannauhu abadan. Kenapa bima qaddamat aydihim? Karena ya kelakuan mereka itu, mereka enggak bakal berani.
1: Jadi orang takut mati itu sebenarnya penyakitnya orang Yahudi saja teh, kayak gitu ya.
0: Oh iya, makanya Yahudi itu disebut sebagai bangsa paling pengecut.
1: Paling pengecut.
0: Itu okay. Makanya mereka membuat security, pertahanan, keamanan itu berlapis. Saking takut mati. Jadi sebenarnya lawan mereka itu gampang. Maka di zaman Nabi kan perang melawan Yahudi itu enggak pernah seru kan? Cuma dikepung paling seminggu nyerah, dikepung dua minggu nyerah gitu. Lihat perang lawan Arab seru. Waktu Nabi mengepung Taif, masyarakat Arab Taif tuh, ya kan Bani Saqif, Bani Hawazin, Nabi nggak berhasil mengalahkan mereka. Udah begitu lama ngepungnya, ujungnya Nabi pergi dalam keadaan Taif tidak nyerah.
1: Menunjukkan ada perlawanan.
0: Perlawanan. Gitu. Tapi kalau Yahudi kepung seminggu nyerah, dua minggu nyerah.
1: Berarti ini tentara-tentara Israel yang hari ini sebenarnya mereka pengecut semua tuh.
0: Lu banget, coba aja lihat. Dalam sebenarnya sampai hari ini sama. Jadi mereka bisa enggak keluar dari tank sekian lama ya kan, makanya pakai pampers kan.
1: Apa yang membuat mereka tetap berangkat?
0: Pakai pembalut ya.
1: Apa yang membuat mereka tetap berangkat ke medan perang yang
0: karena mereka udah berhitung, Lid. Mereka udah berhitung dan mereka PD karena jaminan orang munafik di sekelilingnya. Itu ayat, itu ayat. Orang munafik itu ngasih jaminan. Nah, jadi kita bicara tentang 1000 tahun. Jadi ternyata ambisi untuk hidup lama, ya kan? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Bahkan mereka ada yang ingin dipanjangkan umur sampai 1000 tahun.
2: Ya manusia abadi lah sate.
0: Ya begitulah.
2: Kalau di film-film kan dia dicitrakan dengan misalkan ya manusia abadi, misalkan dia nyari obat apa atau.
0: Makanya gini Cang, makanya salah satu kalau kita mau bisnis nih, bisnis zaman sekarang yang paling laku adalah bisnis anti tua.
2: Anti aging.
0: Ya kan, kalau ada yang berani klaim anti mati, itu laku keras. Karena ini peradaban Yahudi punya, kan?
1: Iya.
0: Ya kan? Jadi itu dimasukkan dalam hati kita rasa takut mati. Nah, itu memang kurikulumnya.
1: Iya.
0: Ya kan? Karena mereka ingin hidup sepanjang itu. Akhirnya kemudian mereka dikasih anti tua. Makanya kalau jualan obat yang ada obat anti tua laku itu. Nah, apapun bentuknya laku, kan?
3: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Budi Asyari LC.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: agar tidak tersesat di tengah begitu ramainya penyimpangan-penyimpangan manusia.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala.

0: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir.
3: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4: Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi

0: Tas oleh Kudeh MPD.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin, para pemirsa Masjid Al-Irsyad TV yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari yang mulia ini, kita bisa duduk bersama untuk bersama-sama melanjutkan kajian kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah. Kajian ini mengkaji kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah, menjelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita sudah membaca beberapa sunnah yang telah dilakukan dan diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita sudah sampai pada pembahasan sunnah-sunnah yang terkait dengan masjid atau yang terkait dengan berangkat ke masjid, adz-dzihabu ilal masjid, yang sudah kita bahas dari sunnah-sunnah ini. Yang pertama, dianjurkan at-tabkir bidz-dzihab ilal masjid. Sunnah yang berkaitan dengan masalah ini, yang pertama, yusannut tabkir, dianjurkan pergi lebih awal, berangkat ke masjid lebih awal. Semakin awal kita berada di masjid untuk sholat berjamaah, pahalanya semakin besar. Ini sunnah yang pertama. Kemudian yang kedua, disunnahkan keluar dari rumah dalam keadaan sudah berwudu. Ini kondisi yang lebih baik. Jadi kita berwudu dari rumah. Kalau mungkin di tempat kerja, kita berwudu dari tempat kerja, kemudian setelah itu berangkat ke masjid. Artinya kita ke masjid sudah dalam keadaan bersuci. Itu lebih afdol, lebih utama. Ya, sebagaimana hadis yang sudah kita baca bersama pada pertemuan yang lalu. Ya, jadi poin yang pertama yang sudah kita bahas, at-tabkir bidz-dzihab ilal masjid, bersegera menuju masjid, datang lebih awal. Yang kedua, berwudu dari rumah. Ini yang dianjurkan, disunahkan. Bolehkah berwudu di masjid? Ya boleh, ya tetap dapat fadilah berjamaah. Akan tetapi lebih utama seseorang sudah berwudu dari rumahnya. Saya ingin mengingatkan, ini hari Jumat, ya, terkait dengan poin pertama, bersegera menuju masjid, maka di hari Jumat ini, hai kaum laki-laki, datanglah ke masjid lebih awal. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita keutamaan mereka-mereka yang datang ke masjid lebih awal di hari Jumat. Yang paling awal mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah unta. Itu fadilahnya besar sekali. Ya, seperti orang yang menyembelih unta. berkorban dengan

0: unta. Ya, kita susah untuk berkorban dengan seekor unta. Unta itu mahal. Namun pahalanya bisa kita raih dengan bersegera menuju rumah Allah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Tentunya bagi mereka-mereka yang tidak punya kegiatan yang harus dilakukan ya pada saat itu. Ya, jadi yang pertama seperti berkorban seekor unta, kemudian yang datang berikutnya seperti berkorban seekor sapi, yang datang berikutnya seperti berkorban seekor kambing, yang datang berikutnya seperti menyembelih ya seekor ayam. Dan ketika khatib naik di atas mimbar, para malaikat-malaikat yang awalnya mencatat orang-orang yang datang itu menutup buku mereka, catatan mereka, mereka pun masuk ke masjid. Dan ada ancaman bagi orang-orang yang sengaja mengakhirkan sholat, mengakhirkan keberadaannya di masjid. Allah Nabi atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka akan diakhirkan masuk ke dalam syurga. Ya, jadi mari kaum laki-laki bersegeralah menuju rumah-rumah Allah. Ya. Bersegeralah untuk datang lebih awal, duduk di masjid, beribadah kepada Allah, bisa melaksanakan salat, membaca Al-Quran, berdoa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas, ketika berangkat ke masjid, berjalanlah, berangkatlah dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak berlari-lari. Ini juga sunnah ketika kita berangkat ke masjid. Dan salah satu hikmahnya ketika kita berangkat ke masjid dalam keadaan tenang, salah satu hikmahnya adalah kita bisa sholat lebih khusyuk. Karena orang yang datang ke masjid dengan tergesa-gesa, ya, dengan mengeluarkan tenaganya, ya, dengan berlari, itu biasanya akan mengganggu kekhusyuan ketika melaksanakan ibadah sholat. Itu salah satu hikmahnya. Kemudian yang keempat, taqdimur rijlil yumna inda dukhulil masjid wa taqdimul yusra inda al-khuruji min. Ketika kita sudah sampai ke masjid, maka sunnahnya masuk masjid dengan kaki kanan dan keluar dari masjid dengan kaki kiri. Ini sunnah. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, annahu qala minas sunnah idza dakhalta al-masjid an tabda'a bi rijlikal yumna. Termasuk sunnah petunjuk Nabi, jika engkau masuk ke masjid, mulailah dengan kaki kananmu. Wa idza kharajta an tabda' bi rijlikal yusra. Dan jika keluar dari masjid, mulailah dengan kaki kirimu. Ya. Ini amalan yang sangat mudah, sangat ringan. Hanya mendahulukan kaki, ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan, keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri. Kalau kita mengamalkan ini demi mengikuti petunjuk Nabi, maka kita mendapatkan pahala. Semakin besar dan semakin banyak pahala yang kita raih. Ya, sebelum sholat kita sudah mengumpulkan berbagai macam pahala dengan mengikuti petunjuk-petunjuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tadi dicatat oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan berdasarkan syarat Imam Muslim. Wali wurudi dzalik, demikian pula hal itu diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala al-Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari berkata di dalam kitab sahihnya, bab at-tayammun fi dukhul al-masjid wa ghairi. Ya, anjuran memulai dengan yang kanan ketika masuk masjid dan yang lain. Wa kana Ibnu Umar yabda bi rijlihi al-yumna. Dan Abdullah bin Umar itu beliau memulai dengan kaki kanannya ketika masuk masjid. Fa idza kharaja bada'a bi rijlihi al-yusra. Dan jika keluar, maka beliau memulai dengan kakinya yang sebelah kiri, dengan kaki kirinya. Demikian juga sunnah ini diperkuat dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi sya'nihi kullihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam senang memulai dari yang kanan dengan yang kanan dalam perkara-perkara yang beliau lakukan, dalam segala urusan beliau. Ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wali annal qaidah, demikian pula karena ada satu kaidah, annama kana min babit taqrim ustuhibba fihi taqdimul yamin, wa ma kana bididdi at-taqrim ustuhibba fihi taqdimul yasar, wa ma ada dhalik fal aslu fihi taqdimul yamin. Ada satu kaidah ya yang menetapkan bahwa hal-hal yang sifatnya baik, mulia, ya, masuk masjid itu kan mulia, sesuatu yang baik itu dianjurkan, ya, dianjurkan memulai dari yang kanan. Dan sebaliknya, hal-hal yang sifatnya kotor, maka dianjurkan memulai dari yang kiri. Selain bab takrim, selain hal-hal yang dianggap mulia dan sebaliknya, maka fal aslu, hukum asalnya tetap menggunakan yang kanan. Ya, yang kotor itu contohnya untuk istinja, dan Nabi SAW menyuruh kita untuk menggunakan tangan kiri, ya, membersihkan kotoran dengan tangan kiri. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, ini sunnah yang keempat terkait dengan masjid. Yang kelima, an yakuna dzikr alwarid inda dukhulil masjid wa inda alkhuruj min. Disunnahkan untuk membaca dzikir yang diajarkan Nabi ketika masuk maupun keluar masjid. Hal ini berdasarkan hadis Abi Humaid atau Abi Usaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyaqul Allahumma iftah li abwab rahmatik, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia mengucapkan Allahumma iftah li abwab rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Maka masjid itu ikhwani fillah tempat yang penuh dengan rahmat. Tempat yang penuh dengan rahmat. Dan orang kalau mendapatkan rahmat itu, dia mendapatkan banyak kebaikan. Ya. Pengaruh dari rahmat itu, dari rahmatnya Allah adalah ampunannya. Ya. Hidayah, petunjuk, penjagaan, dan seterusnya. Maka karena masjid itu tempatnya turunnya rahmat, seseorang ketika masuk masjid berdoa, Allahumma iftahli abwab rahmatik, ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Ketika dia keluar dari masjid, hendaknya dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu karunia yang Engkau beri, yang karunia yang Engkau turunkan sesungguhnya aku mohon kepadamu dari karuniamu yang kau berikan kepada hamba-hambamu. Minta karunia, minta rezek, minta segala hal yang baik dari Allah. Karena keluar dari masjid, seorang muslim biasanya melakukan berbagai macam aktivitas, di antaranya dia mencari nafkah. Maka dari masjid, setelah sholat, setelah ibadah, ketika keluar, dia minta diberi rizki yang halal, diberi kebaikan, dan doanya lebih cepat terkabul. Kenapa? Karena dia mengucapkan itu di rumahnya Allah, setelah dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini diantara petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita memasuki masjid. Ikhwani fillah, amalkan sunnah-sunnah ini, Pak. Di antaranya doa yang luar biasa ini, doa yang sangat kita butuhkan, doa mendapatkan rahmat, doa mendapatkan karunia dari Allah. Ya, masuk membaca Allahumma iftahli abwab rahmatik. Keluar membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan rahasia pengkhususan permintaan rahmat ketika masuk masjid, li'annahu, karena masjid itu tempat turunnya rahmat. Dan seorang hamba ketika berada di masjid, dia sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kuat, maka tepat pada saat itu ketika dia meminta rahmat. Dan ketika dia keluar dari masjid, seorang hamba biasanya menyibukkan diri dengan mencari rizki yang halal. Maka tepat jika seseorang itu meminta al-fadl, karunia dari Allah. Kalau terbalik, ya kurang munasib, kurang sesuai. Ya, masuk masjid minta rizki, keluar masjid minta rahmat. Walaupun bisa, tapi lebih sesuai masuk masjid minta rahmat, keluar masjid minta fadl. Ya. Fanasat, munasib. Wa aydan, dan di antara wirid-wirid atau doa atau bacaan yang dibaca ketika masuk masjid, selain dari yang tadi, selain dari tadi yang kita sebutkan, ma ja'a fi hadithi Abdullah bin Amr bin As, apa yang terdapat di dalam hadith Abdullah bin Amr bin As, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idha dakhalal masjid, jika beliau masuk masjid, beliau berdoa mengucapkan a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung dengan wajahnya yang maha mulia, kekuasaannya yang sultanil qadim, yang arti yang telah lalu, minasyaitanir rajim. Berlindung dari siapa? Dari syaitan, godaan syaitan. Berlindung dari syaitan, meminta perlindungan kepada Allah. Ya. Ini diantara doa yang bisa dibaca ketika masuk masjid. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Siapa yang mengucapkan doa itu ketika masuk masjid, fa idza qala dalika qala syaitan, kalau dia mengucapkan itu, syaitan berkata, hufidha minni sa'ir al-yawm, orang ini akan dijaga sepanjang hari dari godaanku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud di dalam sunnahnya dan dihasankan oleh Imam An-Nawawi. A'udzu billahi al-azim. wabiwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Setelah membaca itu, silakan membaca yang tadi kita sebutkan, apa? Allahumma iftahli abwab rahmatik. Allahumma iftahli abwab rahmatik. Ini ikhwani fillah azzalallahu iyyakum. Doa-doa ini bisa kita baca di dalam kitab atau buku-buku doa. Ya. Kalau buku doa yang lengkap, tebal, itu yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Kitabul Adhkar. Namun tidak bisa kita bawa ke mana-mana. Ada buku doa kecil yang ditulis oleh Dr. Said Al-Qahtani, ya, dengan judul Hisnul Muslim. Itu sangat bermanfaat dan sudah diterjemahkan, ditulis oleh Dr. Said Al-Qahtani. Di dalam buku kitab itu, kitab kecil, ya, buku taib, kitab kecil tapi berisi doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan sudah diterjemahkan. Ya, cari kitab itu, Dr. Said Al-Qahtani. Kalau judul dalam bahasa Arabnya Hisnul Muslim. Ya, memang sengaja dibuat kecil ukuran saku agar buku itu bisa dibawa kemana-mana. Dan ikhwani fillah, zikir ini benteng bagi seorang muslim, benteng dari gangguan syaitan, benteng dari godaan syaitan. Zikir ini merupakan amalan ringan yang berbobot, yang berbanyak fadilahnya, dan mengundang rahmat, karunia, serta penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Upayakan aktivitas kita dimulai dengan zikrullah, dimulai dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya bisa kita dapatkan dalam kitab Hisnul Muslim. Ya. Yang lebih lengkap, yang lebih banyak, lebih tebal, tentunya apa ditulis oleh Imam Nawawi dan juga para ulama, beberapa kitab-kitab zikir, tapi yang populer, ya, Kitabul Adhkar. Namun yang sekarang kecil bisa kita lihat di dalam toko-toko buku sekarang ini yang sudah diterjemahkan, kitab Hisnul Muslim, ya. Entah diterjemahkan dengan beberapa terjemahan-terjemahan yang mungkin berbeda-beda, tapi penulis adalah Dr. Said Al-Qahtani. Ini buku yang sangat bermanfaat. Ya. Sering saya katakan, itu buku kecil yang sangat bermanfaat itu hendaknya dimiliki oleh setiap individu muslim. Kalau Anda sebagai kepala rumah tangga, ya, miliki dan perintahkan anak-anak Anda untuk memiliki dan membaca tentunya. Ya, itulah penjaga yang paling kuat, ya, yang menjaga kehidupan kita dalam zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan fadilahnya sangat-sangat besar. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, di antara zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zikir ketika masuk masjid. Kemudian poin yang keenam, an yusalli raka'atain tahiyatul masjid. Disunnahkan ketika orang masuk masjid, ya, tadi mulai kaki kanan membaca doa, kemudian ketika masuk masjid jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat yang disebut, diistilahkan oleh ulama dengan sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan kepada masjid. Wahada idza jaa mubakkiran lis-shalah. Dia bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid ini jika datangnya lebih awal. Fa innahu yusan lahu an la yajlis hatta yusalli raka'atain. Sesungguhnya dia disunnahkan untuk tidak duduk sampai dia sholat dua rakaat. Kalau lebih awal, ada kesempatan untuk sholat. Nah, berbeda kalau dia masuk masjid, imam sudah bertakbir atau mau bertakbir, maka kita tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Ya, harus segera gabung untuk sholat berjamaah dengan imam. Maka orang yang datang lebih awal, dia bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah, bisa melaksanakan qabliyah, tahiyatul masjid, qabliyah, membaca Al-Quran, berdoa. Ya. Nabi SAW menegaskan tentang sunnahnya sholat ini di dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia salat dua rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa yakfi an tahiyyat al-masjid as-sunnah al-qabliyah lis-salati in kana laha sunnah qabliyah kal-fajr wadh-dhuhr aw sunnah adh-dhuha in dakhala al-masjid dhuha aw al-witr in sallahu fi al-masjid aw al-fard لأن المقصود من تحية المسجد ألا يجلس حتى يصلي لما في ذلك من إمارة المساجد بالصلاة لألا يرتادها من غير صلاة. Kemudian Syekh Abdullah bin Hamud Al-Faraih, beliau menjelaskan dan cukup atau sudah mencukupi dari salat tahiyatul masjid salat sunnah qabliyah. Kalau sholat fardunya itu memiliki sunnah qabliyah seperti sholat subuh, duhur, atau mencukupi sholat sunnah duha ketika masuk masjid pada saat duha, atau sholat witir ketika dia melaksanakan sholat witir di masjid, atau sholat fardu. Ya. Artinya apa mencukupi di sini? Kalau orang masuk masjid, dia masuk masjid waktu duhur atau waktu subuh. Ya, waktu subuh kan ada qabliyah subuh. Qabliyah itu sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat fardu subuh. Ketika dia masuk masjid, dia langsung sholat qabliyah. Dia sholat sunnah qabliyah subuh. Itu sudah tercakup atau mencakup tahiyatul masjid. Ya. Karena maksud dari tahiyatul masjid itu, maksud dari sholat ini apa? Intinya apa? Orang masuk masjid jangan duduk, tapi sholat. Maka sholat apapun yang dia kerjakan, itu sudah masuk di dalamnya tahiyatul masjid. Maka dia tidak perlu, ya, atau boleh dia hanya qabliyah saja, dan itu sudah mencakup tahiyatul masjid. Ya. Maka kalau sudah mencakup, intinya kalau dia masuk masjid, dia boleh untuk sholat dua rakaat saja. Jadi tidak perlu masuk masjid, niat tahiyatul masjid, selesai, kemudian sholat qabliyah. Karena qabliyahnya itu sudah mewakili tujuan dari sholat tahiyatul masjid. Apa tujuan dari sholat tahiyatul masjid itu? Masuk tidak duduk tapi sholat dulu. Maka Anda sholat apapun itu sudah mewakili tahlat tahiyatul masjid. Demikian penjelas Syekh. Lima fidhalik min imaratil masjid bisalah. Ya. Kenapa tahiyatul masjid itu disyariatkan dan sholat apapun disyariatkan? Untuk memakmurkan masjid-masjid dengan ibadah sholat. Ya, agar orang masuk ke masjid, jangan sampai dia tidak melaksanakan sholat. Itu tujuan dari tahiyatul masjid. Ya. Ikhwani fillah izzallahu ayyakum, itu sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Maka boleh Anda langsung sholat qabliyah. Ya. Langsung sholat qobliyah kalau subuh, tadi disebutkan qobliyah itu ada di fardu sholat subuh. Kemudian ada di sholat zuhur. Bahkan sholat isya, apakah, ini sering ditanyakan, apakah sebelum asar ada sholat sunnah? Iya, ada sholat sunnah. Walaupun tidak masuk dalam sunnah yang dianjurkan, sunnah yang ditekankan, ya, tidak termasuk sunnah qabliyah ba'diyah yang disebutkan 10 rakaat atau 12 rakaat itu. Tapi ada sunnahnya, maka seorang muslim boleh melaksanakan sholat sebelum asar 2 atau 4 rakaat. Tidak ada sholat setelah asar. Ikhwani fillah azzalallahu alaikum. Dan juga ikhwani fillah, masalah salat sebelum salat fardu ini, ada hadis yang menunjukkan kesunahan salat dua rakaat dalam semua salat. Itu hadis Nabi SAW, ma bainal adhanaini salah. Ma bainal adhanain salah. Di antara dua adhan, yang dimaksud dua adhan sini, adhan dan iqamah, itu ada sunnah salat, ada salat. Ya, maka semua salat fardu itu sebelumnya boleh Anda mengerjakan salat sunnah, namun yang ditekankan ada 10 dan sebagian mengatakan ada 12 ya. Dan ini sudah kita bahas di awal ketika membaca namadhij min hirsis salaf ala sunnah. Ya, contoh-contoh semangatnya salaf dalam melaksanakan sunnah. Ketika kita membaca hadis riwayat Muslim, ya, dari Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus, beliau berkata, dari Hanbasa menyampaikan kepadaku Anbasa bin Abi Sufyan, yang berkata, aku mendengar Ummu Habibah yang mengatakan, Nabi SAW bersabda, man salla ithnatai ashrata rak'atan fi yawmin wa layla budiyalahu bihinna baitu fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya rumah di syurga. 12 rakaat itu kemudian dijelaskan, ya, 12 rakaat itu apa? Sebelum duhur, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, ya, berarti 6. 2 rakaat, 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, 8, setelah maghrib 2 rakaat, 10, setelah isya 2 rakaat. Ya. Maka menjadi 12. Orang yang merutinkan itu, dia akan mendapatkan hadiah dari Allah, rumah di syurga. Ya, ini yang kemudian para ulama mengatakan 12 rakaat yang sangat dianjurkan. Namun di luar itu, apakah ada salat sunnah? Ada. Ya, salat sunnah qabla al-asr. Ya, disebutkan yang tadi saya sebutkan, ada secara khusus, ada juga dalil umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali ikhwani fillah anzalallahu iyyakum dengan sunnah-sunnah masjid. Kemudian poin yang ketujuh dari sunnah-sunnah masjid ini, yusannu lirrijal al-mubadara ila safil awal fahuwa afdalus sufuf walin nisa afdaluha akhiruha. Bagi laki-laki disunnahkan untuk bersegera mengisi saf pertama. Dan itulah sebaik-baik saf. Adapun bagi wanita, yang paling afdal adalah saf yang terakhir. Nanti akan ada penjelasan apakah saf terakhir itu lebih baik bagi wanita secara mutlak ataukah ada kondisi di mana saf pertama tetap lebih baik. Jadi secara umum saf pertama terutama bagi laki-laki itu yang terbaik, maka dianjurkan ketika laki-laki masuk masjid hendaknya dia mengisi saf yang pertama. Di antaranya nanti salat Jumat ma'asyiral muslimin, ya. Kita agak heran dengan orang-orang yang masuk masjid milih saf belakang. Padahal saf pertama itu keutamaannya besar. Apa enggak mau pahala? Tuh. Ya, kita simak apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan saf terdepan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Rawahu Muslim. Nabi SAW, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan. Dan seburuk-buruk saf laki-laki adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang. Dan yang terburuk adalah yang paling depan. Apa makna khairuha? sebaik-baiknya, ay aktsaruha thawaban wa fadla. Yang dimaksud sebaik-baik di sini yang terbanyak pahalanya dan keutamaannya. Dan yang dimaksud syarruha yang terburuk artinya yang paling sedikit pahala dan keutamaannya. Ya, jadi kata-kata syarr itu, buruk itu bukan berarti dosa, tidak. Tapi dikatakan syarr karena dia hanya memperoleh pahala yang kecil, pahala yang sedikit, karunia yang tidak banyak, tidak seperti yang berada di saf depan. Wa hadzal hadits fima idza shalla ar-rijal wan nisaa jama'atan wa laysa bainahuma ha'il min jidar wa nahwi fatakunu khayra shufufin nisaa akhiruha li'annahu astaru lahunna min a'yuni ar-rijal wa amma idza kana bainahuma ha'il kajidar wa nahwi أو كما يكون في كثير من مساجدنا اليوم بأن يخصص للنساء مصلى مستقل ففي هذه الحالة تكون أفضل صفوف النساء أولها. Ya, perhatikan ikhwani fillah. Ini penjelasan Syekh wa huwa ikhtiyar Syekhain Ibn Baz wa Ibn Utsaimin rahimahumullah لانتفاع علة القرب من الرجال لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولعموم فضل الصف الأول في أحاديث منها. Ini penjelasan yang penting kita simak. Ya. Hadith ini yang tadi dikatakan hadith sebaik-baik saf laki di depan, seburuk-buruk saf laki di belakang, sebaik-baik safnya wanita di belakang, dan yang terburuk di depan, ini jika laki-laki dan perempuan itu sholat di satu tempat secara berjamaah dan tidak ada penghalang yang menghalangi mereka. Seperti di zaman Nabi, tidak ada penghalang. Laki-laki, perempuan di belakang, tanpa penghalang. Maka wanita yang di belakang laki-laki yang semakin jauh semakin besar fadilahnya. Karena dia semakin jauh dari laki-laki. Adapun jika laki-laki dan perempuan sholat berjamaah, bainahuma ha'il, ada ha'ilnya, ada tabirnya. Seperti di Masjid Al-Irsyad. Kajidar wa nahwi, ya. Ada penghalangnya seperti tembok dan semisalnya, atau kata Syekh, seperti masjid-masjid kita, kebanyakan masjid-masjid kita, di mana wanita itu ada tempat khusus. Maka dalam kondisi seperti ini, saf depan lebih baik bagi wanita. Ya, jadi sekali lagi, kalau masjidnya itu memberi batasan, membuat penghalang antara laki dan perempuan, maka tetap wanita yang berada di saf pertama lebih baik dari yang di saf kedua, ketiga, atau terakhir. Dan inilah yang dipilih oleh dua guru kita, kata penulis, Syekh Ibn Baz wa Ibn Utsaimin rahimahumullah. Kenapa? Liintifa'i illatil qurbi minar rijal. Kenapa pendapat ini muncul atau dipilih? Karena hilangnya sebab yang menyebabkan saf terakhir itu lebih baik bagi wanita. Apa sebabnya? Yang menyebabkan apa illahnya? Al-qurbu minar rijal, ya, kedekatan jarak dengan laki-laki. Jadi semakin dekat semakin tidak baik, semakin dekat semakin tidak baik, justru semakin jauh semakin baik. Li'anna al-hukma yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama. Sebuah hukum itu mengikuti illahnya. Jika illah ini ada, maka hukum ini berlaku. yang terikat dengan ilah tersebut. Jika ilahnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak berlaku. Ilah itu apa? Alasan. Ya. Alasan ditetapkannya sebuah hukum. Maka para ulama mengatakan, kenapa Nabi mengatakan ini lebih jauh, lebih baik, agar jarak antara laki-laki dan perempuan itu semakin jauh, tidak berdekatan. Dan di sini ada pelajaran penting bagi kaum muslimin. Laki dan perempuan itu tidak boleh saling berdekatan, berdempetan, berhimpitan. Ya bukan mahram tentunya. Kalau sama istri dengan mahramnya silakan. Ya. Dan ini tidak perlu ditanya kenapa. Semua orang sudah merasakan. Apa yang terjadi kalau lanang wedok, laki perempuan sudah berdekatan? Tidak perlu cari penelitian ilmiah. Dan Nabi SAW juga mengatakan, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa thalithuhuma syaitan. Tidaklah laki-laki dan perempuan berdua-duaan kecuali yang ketiganya syaitan. Kenapa banyak perzinaan sekarang ini? Karena terbukanya pintu pacaran. Tidak ada orang pacaran berdua-duaan lalu ngaji bareng, zikir bareng, enggak ada. Ya, karena yang ketiganya setan. Setan enggak nyuruh, ayo sholat bareng, zikir bareng, enggak ada. Zina. Minimal saling menyentuh. Bayangkan di masjid saja, tempat ibadah dianjurkan untuk terpisah. Bahkan Nabi memotivasi untuk lebih jauh. Walaupun boleh, tanpa sekat boleh. Ini pelajaran bagi kita. Ya. Dan karena keawaman dan keterasingan agama ini, ada orang-orang yang menganggap ajaran untuk menjauhkan laki dan perempuan, memisahkan laki dan perempuan, dianggap ajaran kolot katanya. Allahu Akbar. Dianggap ajaran, bahkan dituduh ajaran Wahabi itu. Itu saya dengar. Ya apa ini? Ya. Bagaimana ini? Ini Nabi yang nyuruh. Dan itu Nabi merintahkan seperti itu di zaman iman-iman orang-orangnya lebih kuat dari kita, lebih bertakwa dari kita. Di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, dan di zaman di mana pemicu untuk berbuat zina itu lebih sedikit. Perempuan-perempuannya menutup aurat. Itu Nabi sudah memisahkan. Lah apalagi di zaman sekarang, Pak. Ya, dan tidak perlu berpanjang lebar apa yang terjadi di negara kita, bagaimana perzinaan, perselingkuhan, bahkan hubungan sedarah terjadi di negara kita, di negara umat Islam menjadi mayoritas. Tapi kebobrokan moral tidak berkurang. Silahkan dibaca hasil-hasil dari survei penelitian yang ada. Kenapa? Salah satunya tidak memperhatikan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dilabrak aturan-aturan syariat, baik oleh orang-orang yang tidak memeluk agama Islam atau orang-orang Islam yang teracuni pemikirannya dengan kebudayaan barat, atau orang-orang Islam yang pura-pura muslim, mereka munafikun, yang terus menyebarkan keburukan, pemikiran-pemikiran yang menyebabkan orang-orang sudah tidak lagi menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan. Ya. Saya pernah mendengar, Pak, ada orang-orang Islam, bahkan wanita berjilbab, ketika ada acara lalu dipisah, apa komentarnya? Wah, ini seperti zaman dulu lagi ini. Allahu Akbar. Ya. Zaman dulu jauh lebih baik daripada pikiran rusak kita. Ya. Selama zaman dulu itu memang betul-betul aturan Allah dan Rasulnya. Dan sekarang, ikhwan fillah, kita melihat apa yang terjadi di negara kita. Saya tidak bicara di negara-negara asing, ya, di negara yang memang tidak ada agama, ya, manusia-manusia jauh dari agama. Ini negara-negara kita, Pak. Silakan. Bagaimana perzinahan yang terjadi di kalangan siswa-siswi SD, SMP, SMA, apalagi mahasiswa? Kenapa? Karena mereka tidak ada batasan, ya. Tidak ada orang laki perempuan ketemu duduk bareng kemudian nggak ada apa-apa, itu nggak ada. Ma'asyiral muslimin a'azzalallahu wa iyyakum. Adapun keutamaan-keutamaan berada di saf pertama. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu bersabda, "Law ya'lamun nas ma fi an-nida'il awwal was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alayhi lastahamu, wa law ya'lamuna ma fi at-tahjir lastabaqu ilayhi." Walau ya'lamuna ma fil 'atama aw al isya' was subhi la atawhuma walau habwa. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Seandainya manusia mengetahui keutamaan adzan dan keutamaan saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk adzan dan saf pertama itu kecuali harus dengan mengundi, maka semuanya akan ikut undian tersebut. Semuanya akan ikut, tidak ada yang mundur. Kenapa? Karena besarnya fadilah di dua tempat itu, adzan dan juga saf pertama. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, seandainya manusia tahu keutamaan bersegera menuju rumah Allah, bersegera untuk melaksanakan salat, maka dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat di saf pertama. Berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan orang yang bersegera menuju rumah Allah. Kalau seandainya mereka tahu, di sini tidak disebut pahalanya. Hanya Nabi mengatakan seandainya mereka tahu, berarti ada pahala yang besar, karunia yang besar yang Allah simpan, Allah akan berikan kepada orang-orang yang berada di saf pertama dan orang-orang yang bersegera menuju rumah-rumah Allah. Dan seandainya mereka tahu keutamaan salat isya dan subuh berjamaah, mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya, ikhwani fillah, terkait dengan keutamaan saf pertama. Hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu wa fihi qal, di mana Nabi sallallahu bersabda, kharaja alaina, Nabi sallallahu keluar menemui kami, faqala, lalu beliau berkata, kenapa kalian tidak membentuk saf sebagaimana para malaikat membentuk saf di hadapan Tuhannya? Faqulla ya Rasulullah, wa kaifa tasuffu al-malaikatu 'inda rabbiha? Ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu membuat saf di hadapan Allah Azza wa Jalla? Nabi sallam menjawab, yutimmuna as-sufuful awwal. Mereka menyempurnakan saf-saf terdepan terlebih dahulu. Dimulai dari saf yang paling depan, disempurnakan. Kemudian beranjak ke saf kedua, kemudian beranjak ke saf ketiga. Wa yatarasuna fis saf, dan mereka saring mendekat, merapat di dalam membentuk saf-saf tersebut. Dan diambil dari hadis ini pelajaran bahwa disunnahkan juga merapatkan saf. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala An-Nawawi rahimahullah, yustahabbu shaful awal, dianjurkan saf pertama, thumma alladhi yalih, kemudian yang kedua, kemudian yang berikutnya, sampai yang paling akhir. Wa hadzal hukm, dan hukum ini mustamir, berlaku terus di saf-saf laki-laki dalam semua kondisi. Demikian pula di saf kaum wanita, jika mereka sholat berjamaah sendirian, jika mereka terpisah dari jamaah laki-laki, ya, maka berlaku keutamaan saf paling awal. Amma idza shallatin nisa' ma'ar rijal jama'atan wahida, adapun jika perempuan dan laki-laki sholat berjamaah bareng dan tidak ada penghalang antar mereka, maka sebaik-baik saf wanita yang paling akhir. Ya. Jadi ini penegasan dari Imam Nawawi rahimahullah. Jika wanita dan laki-laki sholat berjamaah di satu tempat, tidak ada hail, tidak ada penghalang, maka yang terbaik bagi saf wanita adalah yang paling akhir. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki yang paling awal dan yang terburuk, terjelek adalah yang paling akhir, dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling akhir, dan seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling awal. Ini sekali lagi tidak secara mutlak. Wallahu a'lam bisawab. Ini sunnah-sunnah ikhwani fillah yang bisa kita afwan-afwan. Kita tutup lagi dengan satu sunnah, karena ini sunnah yang terakhir. Ya, kita tuntaskan, yaitu sunnah yang ke-8 sebelum kita memasuki sunnah-sunnah di dalam solat. Sunnah yang ke-8 terkait dengan masjid ini, yusannu lil ma'mum an yakuna qariban min imamihi, disunnahkan bagi makmum untuk berada di posisi dekat dengan imamnya. Ya, fal afdal fi haqqil ma'mum min haythu istifaf ibn haythu istifafi. Ya, istifaf yakni di saf mereka, pembentukan saf mereka ketika sholat itu adalah saf pertama seperti yang sudah disebutkan. Thumma yahris an yakuna qariban minal imam. Kemudian di saf pertama, dari saf pertama itu yang lebih baik, yang lebih dekat dengan imam. Ya. Fal aqrab minal jihatain al-yumna awil yusrah wal afdal. Yang paling dekat, baik dari sisi kanan atau sisi kiri, itu yang paling afdal. Jadi posisi dekat dengan imam itu lebih afdal dari yang posisi yang jauh dari imam. Berdasarkan hadis dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah, liyalini ya, minkum ulul ahlami wan nuha. Faqauluhu liyalini ay liyaktarib minni, hendaknya mendekat dariku, ya, mendekat dengan posisiku di antara kalian ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang berakal, orang-orang yang sudah baligh. Wa fi hadha dalil ala anna al-qurba min al-imam matlub fi ayyi jihatin kan. Ya, dalil ini menjadi bukti, menjadi landasan pendapat bahwa dekat dengan imam itu dianjurkan baik dari sisi kanan atau dari sisi kiri. Ibnu Muflih rahimahullah berkata, ya, ada kemungkinan bahwa yang jauh dari sisi kanan imam laisa afdal, tidak lebih afdal yang dekat dengan kiri imam. Ya, artinya wallahu alam bisawab, ya, dalam di sisi kanan yang dekat dengan imam utama daripada yang jauh, yang di sisi kiri yang dekat dengan imam itu juga lebih utama daripada yang jauh. Atau yang di sisi kiri dari imam, ya, itu tetap lebih utama daripada yang jauh dari sisi kanan, dari sisi kanan imam. Intinya ikhwani fillah, dekat dengan imam itu lebih afdal. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana minal muttabi'in lil kitabi was sunnah. Kemudian Syekh menutup pembahasan ini dengan doa, semoga Allah azza wa jalla, ya, menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan sunnah, al-mubta'idina wan nabidhina lil bid'ah, dan menjauh dan meninggalkan semua bentuk hal-hal yang bertentangan dengan sunnah, yaitu bid'ah. Innahu waliyun dhalik wal qadiru alaihi. Ya, ini permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu berjalan di atas petunjuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari ba'da Maghrib di RDI FM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Dr. Tiar Anwar Bahtiar.
5: Nah, kan feminisme itu kalau di Indonesia itu disebutnya gerakan apa, emansipasi wanita. Nah, ikonnya itu Kartini ya. Dan apa sih yang dilakukan dengan gerakan ini? Gerakan ini berusaha untuk menarik kaum perempuan dari rumah. Jadi dari rumah itu ditarik kemana dia? Ke tempat-tempat publik ya, tempat kerja, tempat apa, pokoknya perempuan itu jauh lah dari rumah itu. Dan itu kan ketika wanita-wanita sudah ditarik dari rumah, rumah itu kosong. Ketika ada anak di rumah, ada yang harus dibina dan sebagainya, itu akhirnya gak ada yang bina. Anak-anak itu kan jadi anak-anak pembantu akhirnya, bukan anak ibu bapaknya. Bapaknya udah jelas kan itu ya, sibuk, kemudian ibunya juga keluar dari rumah, akhirnya anak terbengkalai. Dan ketika anak terbengkalai, siapa yang mendidiknya itu? Entah siapa yang mendidik. Kalau anak itu sehari-hari dengan gadget, maka dia dididik dengan gadget. Kalau sehari-hari dia nonton TV, maka yang mendidik itu TV. Kalau sehari-hari dia ada sama pembantu, maka dia jadi anak pembantu. Leung, lamun pembantu nasoleh, gitu ya. Bagaimana kalau pembantu itu memberikan apa namanya pengaruh yang negatif dan sebagainya itu. Nah, itu sasaran dari apa namanya dari feminis. Maka ideologi feminis itu selalu akan berbicara soal kebebasan wanita. Bahwa bebas dong kaum perempuan itu mau menentukan dirinya menjadi apa gitu dan sebagainya. Hasilnya apa? Hasilnya perempuan merasa rendah diri ketika dia ada di rumah. Jadi kalau kerjaan perempuan umpamanya jadi ibu rumah tangga, cuma ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah, dia merasa seperti tidak ada nilainya. Dia merasa lebih rendah daripada perempuan-perempuan yang jadi direktur, yang jadi apa namanya pegawai yang punya gaji besar dan sebagainya. Gitu. Padahal sebetulnya kalau perempuan di rumah gajinya pasti lebih besar gitu ya dibandingkan dengan yang kerja. Sebab biasanya duit salaki kabeh dibikin ke pemajikan. Gitu. Gitu. Kalau dari segi itu sebenarnya gitu ya. Tapi kadang-kadang enggak gitu juga. Jadi perempuan itu merasa dia merasa terhina gitu. Kunaon cicing wae diimah kan gitu ya. Kenapa dia cuma ngurus anak saja gitu. Cuma apa ngurus rumah tangga saja. Jadi banyak yang merasa rendah gitu. Nah, ini yang kemudian ya menyebabkan nanti perempuan-perempuan karena merasa inferior berada di rumah terus dia berusaha untuk keluar dari rumah. Kumaha wae cara nama kan gitu. Dan itu yang menyebabkan pendidikan itu menjadi kacau. Sebab yang namanya pendidikan itu bukan di sekolah untuk pertama kalinya, tetapi pendidikan itu adalah di rumah untuk pertama kalinya. Kan sampai ada istilah ya, al-ummu madrasatun li auladiha. Ibu itu adalah sekolah untuk anak-anaknya, karena anak-anak nanti akan paling banyak dengan ibunya, kan gitu, kalau ibunya itu berada di rumah mengasuhnya, mengasuh dia dan sebagainya. Nah, maka supaya anak-anak ini menjadi generasi-generasi yang hebat, kuat, berkarakter dan sebagainya, siapa yang harus dibina? Yang harus dibina itu adalah kaum perempuan. Dibina dengan apa? Dengan pembinaan Islami, supaya faham dengan agama, supaya ngerti dengan misi daripada Islam dan sebagainya. Nah, sehingga nanti ibu itu ketika berinteraksi dengan anak, si anak-anak ini tumbuh dalam karakter yang Islami gitu. Jadi kalau kita perhatikan misalnya, kalau ada anak-anak bermasalah di sekolah, itu yang aktif di sekolah mesti ngerti ini. Lamun aya budak baong, budak wah itu para ruguh gitu ya di sekolah, itu sebetulnya masalahnya bukan di sekolah. Pasti masalahnya itu di rumah. Teang we

0: nalurinya. Karena hidup dengan nalurinya, ada naluri yang tidak terpenuhi oleh anak itu. Apa itu? Perhatian. Perhatian dari siapa? Dari orang tuanya, gitu. Jadi walaupun misalnya dia memang diberi HP itu cicing wae budak tekan gitu. Tapi HP itu sesuatu yang tidak memberikan apa-apa kepada diri anak itu. Mungkin cuma kesenangan sebentar aja. Gitu dia main game segala macam. Tapi setelah itu kan lama-lama bosan juga. Terus neangan di imah hayang pangijeng inung eueuh indungna kan gitu ya. Ujang bapakna mah sepuh jarang panggil misalnya kan gitu ya. Ya akhirnya kan bingung tuh, siapa yang harus dia lihat, siapa yang harus diajak ngobrol, siapa yang harus dia jadikan sebagai tempat keluh kesah. Jadi budak mah alus keneh apa ke ibunya itu marah nangis segala macam ya daripada kabatur. Sebab kalau ke ibunya itu memang sesuatu yang amat naluriah itu ya, naluriah dan dia melampiaskan energi ininya ya, naluriahnya itu dilepaskan ke ibunya. Dan itu biasanya nanti anak-anak yang dia walaupun kelihatan ya ke indungna rada keras dan sebagainya, tapi dia nanti keluar tuh akan sudah normal ininya apa secara psikologis itu. Dia akan bisa hidup dengan bersosialisasi dengan baik, bisa berinteraksi dengan yang lain juga dengan baik juga. Apalagi kalau ibunya ini orang-orang yang sudah dididik dengan didikan yang baik. Nah, kenapa kaum perempuan itu tetap harus mendapatkan pendidikan terbaik? Jadi sekolah mah kudu. Sanajan orientasi sekolah itu bukan harus selalu dia berada di luar rumah gitu. Nah, tapi dengan sekolah itu justru kaum perempuan ini dia bisa mempersiapkan generasi yang hebat-hebat. Dan kalau kita saksikan sekarang ya, kenapa anak-anak di Gaza itu kuat sekali? Siapa yang membuat mereka menjadi kuat? Yang membuat mereka menjadi kuat itu adalah ibunya. Luar biasa itu. Di Brigade Izzuddin Al-Qassam itu anak-anak muda, anak-anak remaja yang laki-laki itu, dia kenapa bersemangat untuk menjadi tentara walaupun resikonya mati? Itu karena didorong sama ibunya. Ibunya yang selalu mengatakan bahwa kamu ini diciptakan untuk membela Masjidil Aqsa, kamu yang harus menjadi bagian terdepan, kamu yang harus melakukan ribat, kamu yang harus melakukan jihad dan sebagainya. Sampai si anak-anak itu sejak kecil sudah tertanam dalam pikirannya bahwa dia harus jihad. Dia harus ribat, makanya ngantri itu belajar untuk daftar Izzuddin Al-Qassam. Ketika misalnya syaratnya kudu apal Quran 30 juz. Eta budak teh saking semangatnya dia ingin menjadi bagian dari tentara Izzuddin Al-Qassam, dia rela menghafal Quran dulu. Makan Quran sampai bisa. Setelah selesai dia baru daftar. Itu daftar, dan kalau secara fisik udah oke kan gitu ya. Sudah masuk bagian dari itu. Nah, sebagiannya tentu ada yang jadi guru, ada macam-macam lah kan gitu. Jadi intinya bahwa kekuatan kaum perempuan, kekuatan ibu itu sangat luar biasa itu dalam membentuk karakter dari anaknya.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar. 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, Ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izzulhaq dari Damai Indonesia TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, engkau lahir.
1: Menetes air mata, menetes air mata.
0: Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi, ha hiya tunadi, ha hiya tastarhimu, ha hiya tas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Gamal Alpin Said dari Indonesia Medika. Dengarkan terus radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bisa timbul ta'liful qulub, kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dengarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatun hakun alallahi aunuhum. Salatatul hakun alallahi aunuhum.
1: Ada tiga golongan.
0: Ada tiga golongan yang wajib atas Allah untuk membantu mereka. Al-mujahid fi sabilillah, al-mukatib alladhi yuridul ada, seorang budak yang hendak menebus dirinya. Wan-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya. Allahu Akbar.
2: Karena tujuan akhi dari menikah adalah dalam rangka menegakkan agama Allah. Maka apabila ya kita menikah tidak tegak agama Allah yang adalah maksiat, maksiat dan maksiat, ya rumah tangga yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya dan billah, kita berlindung kepada Allah daripada rumah tangga seperti itu.
0: Jika betul-betul tujuan itu untuk menjaga kesucian dirinya, insyaAllah Allah akan bantu. Para pemudi, jangan terpedaya oleh kaum pria yang ingin menjalin hubungan sebelum nikah.

0: itu adalah pintu zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina.
1: "Wa la taqrabuz zina."
2: Tak takutkah engkau akan bahaya fitnah dan perzinahan? Fitnah dan perzinahan telah mengepung dirimu, jiwamu dan langkahmu. Perhatikanlah olehmu, mereka yang melakukan keinaan atas nama cinta akibat pesona nafsu berbumbukan keindahan dan kecantikan. Tidakkah kau perhatikan sekelilingmu? Wanita-wanita berpakaian tapi telanjang meracuni hati, merusak penglihatan, menodai istiqomah, menggoncang iman. Manusia telah menukar percintaan yang suci dengan pacaran dan lipstik perkenalan.
3: Yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia berdua-duaan dengan seorang wanita tanpa mahramnya, karena sungguhnya setan adalah orang yang ketiga dari keduanya. Mungkin sebagian orang menganggap ini perkara yang sepele, namun ingat, akibat yang ditimbulkan daripada khulwat sangat besar. Setan akan menghilangkan rasa malu dari mereka berdua.
0: Mendekati zina, jalan-jalan menuju zina, salah satunya pacaran. Kebanyakan pacaran-pacaran, dan itu umum, 99% ada untuk melampiaskan syahwat syaitani.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Fahmi Salim LC.
7: Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حاضرين حاضرات جماعة مسجد بيت الطالبين